Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

Kesultanan Ternate memiliki lambang resmi berbentuk burung goheba berkepala dua. Di bagian dadanya terdapat perisai dengan simbol hati terbalik di tengahnya. Di bagian bawah terdapat pita yang bertuliskan Limau Gapi. Lambang ini bukanlah sekedar lambang biasa, melainkan memiliki makna filosofis. Makna Limau Gapi adalah bahwa di dalam mengelola negara harus ada kesepahaman, satu hati antara raja selaku pemerintah dengan rakyat. Mesti ada tenggang rasa karena raja dan rakyat ada di tempat yang sama. Bahasa Ternatenya, Toma Ua Sehang Moju, Toma Limau Gapi Matubu Jou Sengungare, yang artinya, pada satu waktu dari masa, pada suatu tempat yang tertinggi, hanya ada aku dan engkau, aku Tuhanmu dan kau hambaku.

0: mau ketemu Camer nih. Mampir ke minimarket dulu ah.
1: Ini kembaliannya ya, Mbak. Makasih.
0: Mbak, saya duluan aja dong.
2: Hei, anak muda, kamu gak lihat saya ngantri dari tadi?
0: Oh iya, maaf Pak, belanjaan saya kan dikit juga.
2: Bukan soal banyak atau sedikit, kamu itu tidak membudayakan antri. Kamu tahu gak kenapa harus ngantri? Itu untuk menciptakan budaya tertib.
0: Saya ini cum laude loh di kampus saya, jadi gak usah banyak ngajarin.
2: Nah itu, antri ini juga menunjukkan tingkat kecerdasan emosional seseorang. Banyak orang yang memiliki kecerdasan intelektual, tapi tidak memiliki kecerdasan emosional. Makanya, budayakan antri.
1: Ada apa, Pak? Loh, Fadli?
0: Hah? Papa?
2: Oh, jadi ini yang namanya Fadli.
1: Om.
3: Dina, Papa nggak setuju kamu sama orang yang nggak bisa menghargai orang lain seperti ini. Ayo kita pulang.
0: Om. Yang gimana nih?

0: Sio Seromtoha, Rimoy. Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.
1: Jahit baju dari bahan katun.
2: Cakep.
1: Untuk dipakai pergi berburu. Bujang lapuk jomlo menahun. Belum pernah laku-laku.
3: Tadi kan Bung Din bilang gadis terdapat janda terdapat. Bagaimana kalau misalkan dapat janda harus kasih pantun begini.
1: Oh,
3: saya
1: bagaimana?
3: Kasih dulu.
1: Iya.
3: Kain katun dibuat rendah.
1: Cakep.
3: Lalu dipasang depan pagoda. Walau dirimu sudah menjanda, namun cintaku tetap di dada.
0: Pantun Sesalam setiap hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Timur di RRI Pro 4 Ternate.

Ya, Lalayon Baku Balas Pantun, sahabat budaya dari Alan Darmawan, spesial untuk Odi semua yang masih setia mendengarkan siaran Pro 4 RRI Ternate. Dan syukur dofu semuanya yang masih setia bersama dengan torang pagi menjelang siang hari ini ya. Dan lagu tadi telah mengantarkan torang di pukul 9:53 menit waktu Indonesia Timur. Sebelum saya pamit sahabat budaya, saya ucapkan dulu yang berulang tahun hari ini, selamat ulang tahun untuk yang berulang tahun ya. Ada Firman, selamat ulang tahun, semoga selalu diberikan keberkahan dan kesehatan, kelimpahan rezekinya ya, dan apapun yang diinginkan bisa tercapai ya di tahun ini, amin. Dan berikutnya ada Cannavaro ya, salah satu pemain dari EPA U20 ya, yang kemarin menjadi runner up di EPA U20 ya di tahun 2026, sahabat budaya. Semoga sehat selalu, diberikan keberkahan juga ya, selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, dan pastinya semoga apa yang diinginkan atau dicita-citakan, diimpikan ya, semoga bisa terkabul ya, semoga bisa terrealisasi dan kedepannya lebih sukses lagi ya, amin. Baik sahabat budaya, saya Tasnim pamit, sampai baku dapa lagi dengan Kiai Rahab pagi edisi lainnya. Dan nanti siang sahabat budaya akan ditemani oleh rekan kami yang bertugas, ada Karima Amurang sahabat budaya di Kiai Rahab siang sampai nanti di jam 6 sore. Saya Tasnim pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Tabi'a subajo.

0: pergi berperang ketika kakek dan teman-teman akan pergi menyerang musuh pakai pesawat. Ternyata di perjalanan pesawat kami tertembak dan pesawat itu meledak, Cuk.
1: Wah, keren. Tapi kok kakek sampai sekarang masih hidup sih?
0: Karena kakek ketinggalan pesawat.
2: Intermezzo.

0: Sio Seromtoha koma Rimoy. Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam sahabat Perompak semuanya. Alhamdulillah ya, untuk malam hari ini bercerita seputar Islam bisa menyapa sahabat Perompak kembali.
2: Yuharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut itu karena disebabkan oleh ulah dan tangan-tangan manusia.
3: Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Udu'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'idatil hasana wajadiluhum billati hiya ahsan. Kalau kita dapatkan orang seperti itu, Al-Quran mengajarkan kepada kita,
2: kalau sudah ada rahmat itu tidak akan kita saling menipu antara satu dengan yang lain.
3: Iman kita kuat, ketakwaan kita kuat, di mana saja kita berada kita akan selalu mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala.
0: Bercerita seputar Islam setiap Kamis mulai pukul 20 waktu Indonesia Timur di Pro 4 Ternate.

Tarian Kapita. Tarian Kapita adalah tarian khas Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara, yaitu tarian seruan cakalele para pasukan atau prajurit Nuku. Tarian Kapita adalah tarian yang menceritakan perlawanan masyarakat Tidore atas penjajah di Kepulauan Maluku Utara. Tarian Kapita juga di dalamnya terdapat gerakan yang melambangkan gerakan perlawanan para penjajah dan nama Kapita yang berarti seorang pemimpin perang. Tarian Kapita sekarang diatraksikan pada penjemputan tamu agung atau acara adat kesultanan di Istana Kadatokie, Kesultanan Tidore.

0: akuarium ini rencananya aku mau isi dengan labi-labi moncong babi loh. Aku sudah pesan lewat online nih. Kemungkinan bulan depan baru dikirim, Kak.
1: Dek, tahu nggak sih kamu kalau labi-labi moncong babi itu adalah salah satu jenis biota laut yang dilindungi?
0: Oh, gitu ya, Kak? Masa sih?
1: Iya, Dek. Labi-labi termasuk hewan yang dilindungi. Ada undang-undangnya loh, nomor 5 tahun 1990. Kalau kita ngelanggar, ada ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 100 juta. Duit dari mana, Dek?
0: Ih, ngeri, Kak. Aku cancel deh pesanan labi-labinya.
2: Yohasi Wolop Lim Kobabso. Empat Ternate, suara budaya Kieraha.

0: menyenangkan.
1: Air kaca merupakan sungai bawah tanah yang muncul di permukaan tanah. Disebut air kaca karena mata airnya sangat bening. Bila sebuah jarum dijatuhkan, maka kita bisa melihat jarum tersebut di dalam air. Air kaca juga terdapat di Pulau Morotai. Sumber air kaca mengalir ke Pantai Transmeter yang jaraknya sekitar 100 meter dari lokasi air kaca. Sebagian besar warga Pulau Morotai secara turun-temurun meyakini air kaca ada penunggunya yang gaib. Warga mengatakan ada satu wanita dan satunya laki-laki, namun mereka tidak mengganggu. Air kaca juga dipercayai membawa berkah. Warga percaya jika ada yang tidak punya keturunan bisa mengambil airnya untuk diminum. Selain itu, dapat mengobati berbagai penyakit tergantung bagaimana Anda punya niat untuk memintanya. Jika ingin permintaannya lebih besar, maka harus bersemedi terlebih dahulu. Itulah mistis air kaca yang masih dipercaya hingga saat ini. Air kaca Pulau Morotai pada masa Perang Dunia Kedua sebagai sumber mata air yang vital bagi pasukan Amerika Serikat. Mata air ini sering digunakan Jenderal MacArthur untuk mandi. Dan konon, ketika MacArthur mandi di tempat ini, dapat melihat ramalan dalam berperang nanti. Saat ini air kaca telah menjadi salah satu tempat wisata yang dapat Anda temukan di Pulau Morotai. Tertarik dengan sejarahnya? Mari beronda di Pulau Morotai.

PPK adalah akronim dari Pasukan Pengibar Bendera yang bertugas mengibarkan bendera Sang Saka Merah Putih pada saat upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, tahukah kamu siapa yang mendapatkan gelar sebagai Bapak Paskibraka? Iya, Husein Mutahar dikenal sebagai Bapak Paskibraka Indonesia karena aktif dalam kegiatan kepanduan. Namanya masuk ke dalam pendiri Paskibraka. Pada tahun 1946, ia pun pernah ditunjuk sebagai penyusun pengibaran bendera ketika Hari Kemerdekaan.

0: Kiraha.
1: Assalamualaikum dan selamat siang Sobat Jauh Sahabat Budaya. Di edisi siar hari Kamis 6 Agustus 2026, terang baku dapa lagi untuk Kiraha siang serta Kiraha sore ya. Bersama Toh Ramalan menggantikan rekan Taslim Nirwan yang sokawal Sahabat Budaya di Kiraha pagi. Tentunya rangkaian program terang hadirkan hingga pukul 18 waktu Indonesia Timur. Cukup panjang ya torang pe waktu yang pasti ya Sahabat Budaya. Informasi-informasi menarik so pasti saya share atau saya berbagi untuk ngoni. Tentunya deretan lagu-lagu enak dari seluruh Indonesia, khususnya lagu-lagu dari Maluku Utara, menghiasi atau menemani ruang dengar Sahabat Budaya pada kesempatan siang hari ini. Sembari yang lagi menjalankan rutinitas atau aktivitas ya, semoga lancar-lancar selalu. Yang lagi di rumah berkumpul dengan keluarga juga ya, torang berharap semoga ngoni dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya selalu bahagia. Tetap enjoy, terhibur juga dengan hadirnya Pro Ampa Ternate Sahabat Budaya. Baik, dan pada pukul 11 hingga 12 isai habar ya torang hadirkan ragam informasi atau habar ya, khususnya habar dari Maluku Utara torang hadirkan. Untuk itu sahabat, tetap berdengar torang di Pro Ampa Ternate Suara Budaya Kiraha.

0: baju dari bahan katun.
1: Cakep.
0: Untuk dipakai pergi berburu. Bujang lapuk jomblo menahun. Belum pernah laku-laku.
2: Tadi kan Bung Din bilang gadis terdapat, janda terdapat. Bagaimana kalau misalkan dapat janda harus kasih pantun begini.
0: Oh,
2: saya
0: bagaimana?
2: Kasih dulu.
0: Iya.
2: Kain katun dibuat rendah.
0: Cakep.
2: Lalu dipasang depan pagoda. Walau dirimu sudah menjanda, namun cintaku tetap di dada.
3: Pantun Sesalam setiap hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Timur di RRI Pro 4 Ternate.

Budaya Habar datang dari Kabupaten Halmahera Timur. Pemkab setempat memverifikasi 865 tenaga honorer dari berbagai organisasi perangkat daerah. Pendataan dilakukan untuk memastikan tenaga honorer yang masih aktif bekerja. Verifikasi difokuskan pada tenaga pendidikan, kesehatan, dan pegawai di RSUD. Hasil pendataan menjadi dasar penyusunan kebutuhan pelayanan dasar. Dasar daerah gitu ya, Sabah Budaya. Sekda Halmahera Timur Bapak Riki Hairul Rifat mengatakan data masih membutuhkan pencocokan lapangan. Pemerintah ingin memperoleh sejumlah tenaga honorer aktif secara akurat. Menurut beliau, pendataan penting menghindari kekeliruan ya dalam penyusunan kebutuhan pegawai. Tentunya pemerintah juga ingin mengetahui kekurangan guru, tenaga medis, dan paramedis. Sahabat Budaya, dilansir dari rri.co.id, kebutuhan tenaga pelayanan dasar masih menjadi perhatian pemerintah daerah. Kekurangan guru dan tenaga kesehatan dinilai masih cukup besar. Hasil verifikasi akan menjadi dasar penyusunan kebijakan penataan tenaga honorer secara lebih terukur tentunya, Sahabat Budaya.

0: Enak.
1: Makan apa?
0: Makan boboto nih.
1: Boboto?
0: Boboto adalah makanan khas Ternate yang terdiri dari kukusan ikan cakalang cincang, kenari dan perpaduan lada, garam dan bumbu lainnya yang dicampurkan. Nah, boboto ini biasanya sebelum dikukus, dibungkus dulu dengan daun pisang.
1: Seperti botok dari Jawa.
0: Kedua makanan ini memang mirip dari namanya botok dan boboto. Bentuknya juga sama dan sama-sama dibungkus dengan daun pisang kemudian dikukus.
1: Jadi, kalau mau makan botok di Ternate, ya aku tinggal makan boboto.

Terima kasih Syukur Rofudovo, sahabat budaya yang masih terus mendengar Pro 4 Ternate, masih di IC Habar ya. Ya, informasi yang turang beroleh datang dari Kepulauan Sula, sahabat budaya, terkait dengan persiapan pasukan pengibar bendera Kabupaten Kepulauan Sula terus dimatangkan menjelang peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Sebanyak 70 anggota Paskibraka menjalani pelatihan intensif sejak sebulan terakhir. Latihan dipusatkan di halaman Istana Daerah Kabupaten Kepulauan Sula dengan pendampingan pelatihan dan alumni Paskibraka. Seluruh peserta dipersiapkan mengemban tugas mengibarkan sangsaka merah putih pada upacara 17 Agustus. Sahabat budaya, Bapak Sutomo Teapon selaku Kepala Kesbangpol Kepulauan Sula menyebut kesiapan peserta kini mencapai sekitar 80%. Berbagai kebutuhan latihan telah difasilitasi ya untuk mendukung proses pembinaan para anggota Paskibraka. Baik sahabat budaya, untuk informasi selengkapnya maupun informasi lainnya bisa Anda baca atau update melalui rri.co.id.

ini budaya kita. Benteng adalah permainan tradisional favorit bagi anak-anak pada zaman dahulu, terutama anak laki-laki. Permainan ini mengajarkan tentang strategi perang dan kecepatan dalam menangkap dan menghindari musuh. Ada yang mengatakan, permainan ini mencerminkan tentang perjuangan bangsa Indonesia pada saat melawan penjajah karena permainan ini menggunakan strategi perang.

Perompak Ternate, suara budaya Kiraha, Freshly Niki Zulu, menyesal pakai hati sahabat budaya. Deretan lagu-lagu enak pada siang hari ini masih mengingat singgung di peruang dengar sahabat budaya. Dan torang hadirkan lagi ya kabar atau informasi untuk Ngoni mengenai dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Bapak Airlangga Hartanto mengatakan pemerintah menyiapkan langkah antisipasi menghadapi dampak musim kemarau dan El Nino sahabat budaya. Menurut beliau, dukungan anggaran akan disesuaikan ya dengan kebutuhan kementerian dan lembaga terkait. Beliau menjelaskan pemerintah terus memantau perkembangan musim kemarau terutama dampaknya terhadap sektor pertanian. Beliau juga mengatakan bahwa upaya penanganan difokuskan pada pemindahan air dari sungai ke daerah pertanian ya untuk menjaga ketersediaan air. Beliau juga menyampaikan bahwa mengenai dengan pemindahan air dari sungai ke daerah pertanian menjadi langkah penting ya dalam menghadapi musim kemarau, khususnya untuk menjaga kebutuhan sektor pertanian. Beliau menambahkan pemerintah sebelumnya telah menjalankan program pompanisasi di sejumlah daerah sebagai bagian dari upaya tersebut. Ditegaskan bahwa pemerintah akan terlebih dahulu melihat kondisi setiap wilayah sebelum menetapkan bentuk insentif. Sahabat budaya, beliau juga menyampaikan bahwa pemberian insentif akan disesuaikan ya dengan kementerian dan lembaga terkait. Pemerintah telah menyiapkan anggaran untuk mendukung langkah penanganan dampak musim kemarau dan El Nino. Ya, jadi pemerintah tentu akan melihat atau menyiapkan anggaran yang diperlukan untuk itu gitu ya sahabat budaya. Ya. Sahabat budaya, tentunya memasuki musim kemarau ya, orang di wilayah Maluku Utara dampaknya sangat terasa gitu kan. Jadi memang hal utama yang perlu diwaspadai saat musim kemarau seperti ini ya, meliputi risiko krisis air bersih, kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah, serta lonjakan penyakit seperti ispa dan dehidrasi akibat udara panas gitu sahabat budaya. Jadi yang jelas beberapa tindakan pencegahan sederhana yang bisa dibudayakan atau dilakukan ya, seperti hemat air sahabat, gunakan air bersih secara bijak dan tampung air saat mengalir, lalu jangan bakar sampah ya sahabat, hindari membuka lahan atau membakar sampah sembarangan di dekat area kering. Kemudian cukupi cairan, perbanyak minuman air putih untuk mencegah dehidrasi. Dan terpenting juga gunakan pelindung sahabat budaya, pakai masker saat di luar ruangan dan tabir surya atau pelindung kepala ya guna antisipasi cuaca terik sahabat budaya.

0: hari kemerdekaan Indonesia biasanya ramai dengan lomba-lomba. Salah satunya, panjat pinang. Tahu nggak sih, panjat pinang merupakan salah satu kegiatan yang awalnya dilakukan untuk memperingati Hari Ratu Belanda. Momen perayaan ini digelar setiap tanggal 31 Agustus sebagai peringatan kelahiran Ratu Belanda Wilhelmina Helena Pauline Marie van Orange-Nassau. Di momen ini, semua lapisan masyarakat Indonesia diminta untuk berkumpul mengikuti festival, karnaval, hiburan, pasar kaget, dan juga termasuk lomba panjat pinang. Gelaran panjat pinang ini disebut oleh masyarakat Belanda sebagai De Klimas, yang berarti memanjat tiang. Permainan panjat pinang sudah digelar sejak 1930-an, jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat itu, panjat pinang juga menjadi ajang yang menarik sehingga kerap digelar untuk perayaan pernikahan, kenaikan jabatan, hingga ulang tahun. Bukan hanya sekedar seru dan memiliki sisi hiburan, panjat pinang juga mengandung filosofi mendalam. Hingga saat ini, panjat pinang masih menjadi perlombaan yang populer di beberapa wilayah Indonesia, khususnya saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain seru dan mengasyikkan, panjat pinang juga mengajarkan sebuah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, rasa kebersamaan satu sama lain, serta mampu menyingkirkan ego pribadi.
1: Suara Budaya Kiraha.

Saat budaya Juan Reza kembali menghadirkan karya baru dengan merilis lagu berjudul Seka bersama Atta Halilintar yang baru saja Ngoni dengar. Lagu tersebut dirilis melalui kanal YouTube dan platform musik digital pada Sabtu 20 Juni 2026 lalu. Tentunya lagu ini mengusung genre musik yang identik dengan karya-karya Juan Reza ya. Perpaduan musik pop modern dengan sentuhan ritme khas timur. Nah, tentunya kehadiran Atta Halilintar memberikan warna tambahan yang membuat lagu ini lebih mudah menjangkau pendengar dari berbagai kalangan sahabat budaya. Untuk diketahui, lagu ini menggambarkan semangat kebersamaan, kegembiraan, dan interaksi sosial yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Yang jelas, pesan yang disampaikan tidak berfokus pada kisah yang rumit gitu ya, melainkan pada momen-momen sederhana yang dapat dinikmati bersama. Bagaimana menurut Ngoni sahabat budaya, lagu Seka pasti enak ya? Kalau cuaca begini, torang kasih menyala suasana lagi begitu. Tapi yang torang butuh ini harus ada pendampingnya gitu ya, seperti es gitu ya, biar bisa kasih adem torang pe hati pikiran gitu kan. Bukan es doang sih, tapi banyak lah sahabat budaya, tergantung selera maunya makan apa gitu. Kayaknya kelapa muda juga sedap sih ya, pakai es sedikit gitu biar tara dehidrasi gitu kan. Baik sahabat budaya, waktu saat ini sudah menunjukkan pukul 11.55, torang sudah di penghujung program IC Habar untuk edisi siar hari Kamis tanggal 6 Agustus 2026. Selanjutnya torang hadirkan program Maso Siang setelah penyampaian Habar Kira pada pukul 12 waktu Indonesia Timur. Terima kasih, syukur dofu-dofu atas atensinya. Saya Atoh Ramalan mohon batabea di IC Habar, sampai baku dapat lagi. Tabea Subajow.

Sahabat Budaya, tim dosen Fakultas Pertanian Universitas Hairun melaksanakan pengabdian kepada masyarakat di Desa Bangko, Halmahera Barat. Kegiatan berlangsung Sabtu 25 Juli 2026 lalu dengan fokus pengembangan budidaya lebah madu trigona. Program pengabdian bertujuan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengembangkan koloni lebah madu secara mandiri. Kegiatan juga mendorong penguatan ekonomi masyarakat melalui hasil produksi madu berkualitas. Ketua tim pengabdian Fadli Tidore menilai Desa Bangko memiliki potensi besar pengembangan budidaya lebah madu trigona. Keanekaragaman hayati dan lingkungan yang masih terjaga mendukung pertumbuhan koloni lebah secara berkelanjutan. Menurutnya, selama kegiatan tim pengabdian juga memberikan pelatihan teknik pemecahan koloni untuk menambah populasi lebah secara mandiri. Peserta dibekali pengelolaan vegetasi sumber pakan guna menjaga produksi madu sepanjang tahun. Turang beralih ke kabar selanjutnya. Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengatakan bahwa pada tahun ini pihaknya akan merevitalisasi hampir 200 museum dan cagar budaya di Indonesia. Ia juga mengatakan bahwa museum-museum di provinsi menjadi salah satu poin yang ia soroti, terutama berkaitan dengan tata pamer. Upaya tersebut perlu dilakukan agar citra museum menjadi kian menarik untuk dikunjungi generasi muda, sehingga menjadi medium yang tepat sebagai sarana edukasi modern, menarik dan nyaman. Tata pamer yang tepat juga diperlukan agar museum sebagai pusat pelestarian budaya dan sejarah kian optimal. Demikian kabar Kiraha pukul 12. Saya Ahmad Ramalan sampaikan syukur dofu-dofu. Sampai torang baku dapat kembali di kabar Kiraha pada pukul 13 waktu Indonesia Timur.

Halo sahabat budaya, saya Faris Adam. Jangan lupa dengarkan Pro 4 RRI Ternateh di 95,1 FM dan aplikasi RRI Digital. Terima kasih, syukur, dufu.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Suara Budaya Kiraha.

masih lagu Ambon Maluku tentu sahabat. So dihadirkan, semoga terhibur ya. Terima kasih, syukur dafu-dafu untuk Ngoni yang masih setia badengar Pro Ampa Ternate. Baik dorang badengar torang melalui 95,1 FM maupun aplikasi RRI Digital serta rri.co.id. Sahabat budaya, Ngoni masih badengar atau ramalan pesuara. Kali ini saya Batama Ngoni dalam program Maso Siang. Hadir sekarang sampai tuntas nanti pada pukul 15 waktu Indonesia Timur ya, untuk edisi siar hari Kamis tanggal 6 Agustus 2026. Baik sahabat budaya, selamat siang Subajo. Kembali saya menyapa Ngoni yang selalu setia badengar Pro Ampa Ternate. Baik dorang badengar dari tadi maupun yang baru badengar ya. Di Maso Siang, ragam informasi saya hadirkan. Tentunya saya juga mengundang sahabat budaya yang ingin bergabung, yang mau berbagi cerita, berbagi informasi, boleh ya. Saya aktifkan untuk jalur teleponnya di 312-6518 dengan kode area 0921, juga di 0821-9526-6695. WA me boleh sahabat di 0853-9853-3951.

0: sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
1: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
0: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
1: Iya, emangnya kenapa, Bu?
0: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
1: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
0: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
1: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 4 Ternate, suara budaya Kirah.
1: Sahabat budaya, jelang nanti dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya pada pukul 12.40. Terang hadirkan deretan lagu-lagu kasidah untuk Anda. Pastikan sahabat budaya tetap bersama Torang di Pro 4 Ternate, suara budaya Kirah.

0: Kiraha.
1: Sahabat budaya, saya torang ikuti kumandang azan zuhur untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya. Dari studio Pro Ampa Ternate, torang menyampaikan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya. Tepat pukul 12 lebih 40 waktu Indonesia Timur.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam sahabat Rambah semuanya. Alhamdulillah ya, untuk malam hari ini bercerita seputar Islam bisa menyapa sahabat Rambah kembali.
1: Al fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, telah nampak kerusakan di darat dan di laut itu karena disebabkan oleh ulah dan tangan-tangan manusia.
2: Allah Subhanahu wa taala berfirman, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idatil hasana wajadiluhum billati hiya ahsan. Kalau kita dapatkan orang seperti itu, Al-Quran mengajarkan kepada kita,
1: kalau sudah ada rahmat itu tidak akan kita saling menipu antara satu dengan yang lain.
2: Iman kita kuat, ketakwaan kita kuat, di mana saja kita berada kita akan selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala.
3: Bercerita seputar Islam setiap Kamis mulai pukul 20 waktu Indonesia Timur di Pro 4 Ternate.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Suara budaya Kiraha.

Paskibraka adalah akronim dari pasukan pengibar bendera yang bertugas mengibarkan bendera Sang Saka Merah Putih pada saat upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, tahukah kamu siapa yang mendapatkan gelar sebagai Bapak Paskibraka? Iya, Husein Mutahar dikenal sebagai Bapak Paskibraka Indonesia karena aktif dalam kegiatan kepanduan. Namanya masuk ke dalam pendiri Paskibraka. Pada tahun 1946, ia pun pernah ditunjuk sebagai penyusun pengibaran bendera ketika Hari Kemerdekaan.

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha masih bersama Toh Ramalan dalam program Maso Siang Sahabat Budaya. Terima kasih syukur dofu-dofu turut sampaikan sekali lagi untuk Ngoni yang masih terus setia mendengar Pro 4 Ternate. Untuk Ngoni terutama umat muslimin dan muslimah juga turut sampaikan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur ya, yang sudah melaksanakannya semoga mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat budaya di Maso Siang, sekali lagi nih saya mengundang Ngoni yang mau berbagi informasi maupun cerita siang ini, boleh gabung lewat telepon 3126518, juga di 0821 9526665. Untuk WhatsApp-nya di 0853 9853 3951. Sahabat budaya, Balai Bahasa Provinsi Maluku Utara beraudiensi dengan Sekda Kota Ternate Bapak Rizal Marsauli dalam rangka membahas pembentukan tim pelaksana pengawasan penggunaan bahasa Indonesia di Kota Ternate. Audiensi dilaksanakan pada Rabu 29 Juli 2026 lalu di ruang Sekda Kota Ternate. Bapak Nukman selaku Kepala Balai Bahasa Provinsi Maluku Utara menyampaikan urgensi pembentukan tim pelaksana pengawasan penggunaan bahasa Indonesia. Sekda Kota Ternate menyambut baik dan mendukung pembentukan tim tersebut. Audiensi ini menjadi langkah strategis ya untuk memperkuat sinergi antara Balai Bahasa dan pemerintah Kota Ternate dalam mengoptimalkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar pada naskah dinas, layanan publik, nama gedung, papan informasi, media publikasi, serta berbagai bentuk komunikasi pemerintahan. Tentunya kolaborasi tersebut diharapkan melahirkan tim pelaksana yang mampu mengawal implementasi kebijakan kebahasaan secara berkelanjutan, sekaligus membangun budaya berbahasa yang tertib, profesional, dan membanggakan. Karena bahasa negara bukan hanya sarana komunikasi ya sahabat budaya, tetapi juga wajah pelayanan publik, identitas bangsa, dan simbol kedaulatan negara. Jadi mari torang bersama mengutamakan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah, dan menguasai bahasa asing untuk mewujudkan Kota Ternate yang semakin maju, tertib, dan berbudaya. Ya, sahabat budaya, saya masih punya informasi untuk Ngoni ya. Sekali lagi yang mau berbagi informasi juga boleh, yang mau rekomendasi makan juga boleh ya. Rekomendasi kuliner maksudnya, ataupun destinasi wisata, cerita-cerita seru siang ini, kemudian juga mengenai dengan situasi maupun kondisi cuaca di daerahnya sahabat budaya, boleh ya sahabat terang aktifkan untuk klien teleponnya maupun WhatsApp. Sahabat budaya juga bisa tinggalkan pesan ataupun komen-komen saja ya di live chat RRI Digital.

0: bahan katun.
1: Cakep.
0: Untuk dipakai pergi berburu. Bujang lapuk jomblo menahun. Belum pernah laku-laku.
2: Tadi kan Bung Din bilang gadis terdapa janda terdapa. Bagaimana kalau misalkan dapat janda harus kasih pantun begini.
0: Oh,
2: saya
0: bagaimana?
2: Kasih dulu.
0: Iya.
2: Kain katun dibuat rendah.
0: Cakep.
2: Lalu dipasang depan pagoda. Walau dirimu sudah menjanda, namun cintaku tetap di dada.
3: Pantun Sesalam setiap hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Timur di RRI Pro 4 Ternate.

0: Cup. Udah jangan ngelamun mulu, sini-sini. Ada tebakan lagi nih buat kamu sini.
1: Ya udah deh, langsung aja tebakannya apa, Cup?
0: Apa beda unta sama kangkung?
1: Apa ya, Cup, ya?
0: Jawabannya, kalau unta di Arab, kalau kangkung di Urab.

Sahabat budaya, cuaca panas yang melanda Indonesia khususnya Maluku Utara tentunya ini membuat tubuh lebih cepat kehilangan cairan begitu ya. Selain memperbanyak minum air putih, sahabat budaya juga dapat menikmati berbagai minuman tradisional yang menyegarkan sekaligus membantu memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Namun minuman sebaiknya tetap dikonsumsi dengan kadar gula yang tidak berlebihan ya, agar manfaatnya tetap optimal, sahabat budaya. Salah satu pilihan yang menyegarkan adalah es kelapa muda. Air kelapa mengandung elektrolit alami ya, seperti kalium yang membantu mengganti cairan tubuh yang hilang akibat berkeringat, sahabat budaya. Minuman ini juga dikenal mampu memberikan sensasi segar saat cuaca terik. Pilihan berikutnya adalah es cincau, sahabat. Nah, es cincau yang telah lama menjadi minuman favorit masyarakat Indonesia, selain memberikan rasa segar, cincau mengandung serat yang baik ya untuk pencernaan. Bagi ya sahabat budaya, tentunya untuk Ngoni yang suka ya dengan minuman es cincau ini. Nah, ini menjadi minuman khas yang banyak digemari karena teksturnya yang unik dan menyegarkan. Selain itu, sahabat budaya, es cincau ini juga sangat mudah dijumpai. Kalau di samping dong jual es apa ya, samping kantor ini? Ada ya es cincau ya, kalau tak salah. Nah, yang pasti sesuai selera si sahabat budaya. Selain es cincau, Ngoni boleh coba es timun. Nah, sahabat budaya, es timun serut dan minuman serai jeruk juga cocok dinikmati ya saat cuaca panas. Timun memiliki kandungan air yang tinggi sehingga membantu menjaga hidrasi tubuh. Sedangkan serai dan jeruk memberikan aroma segar yang membuat tubuh terasa lebih rileks. Minuman ini dapat dibuat sendiri di rumah dengan bahan-bahan yang mudah ditemukan. Ya sahabat budaya, meski beragam minuman tradisional yang dapat membantu menyegarkan tubuh, tentunya air putih juga sangat dianjurkan ya. Karena air putih merupakan pilihan terbaik untuk menjaga kecukupan cairan tubuh, terutama saat suhu udara sedang tinggi, sahabat budaya. Konsumsi minuman manis juga sebaiknya dibatasi ya, agar kesehatan tetap terjaga. Baik sahabat budaya, waktu sudah menunjukkan pukul 13.56 saat ini. Torang lanjutkan program Maso Siang di sesi selanjutnya setelah penyampaian kabar kiraha pada pukul 14 waktu Indonesia Timur. Buat Ngoni yang ingin bergabung, boleh sekali lagi saya sebutkan DP nomor 3126518 maupun di 0821-9526-695. Yang mau WA me boleh ya di 0853-9853-9531.

Sahabat Budaya, Bupati Halmahera Tengah Ikra Malan Sangaji menghadiri rapat koordinasi dan seminar nasional koperasi Desa Merah Putih. Kegiatan berlangsung di area perikanan Ternate Rabu 5 Agustus 2026. Seminar digelar melalui kolaborasi Asosiasi Desa Seluruh Indonesia bersama Kementerian Koordinator Bidang Pangan. Kegiatan juga melibatkan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Sebelum seminar, Ikram mengikuti rapat koordinasi bersama Menko Pangan dan Kepala Daerah Semaluku Utara. Pertemuan membahas penguatan program prioritas nasional pada sektor pangan dan pembangunan desa. Menko Pangan Zulkifli Hasan memaparkan arah kebijakan pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. Salah satunya melalui pengembangan koperasi Desa Merah Putih di seluruh Indonesia. Program tersebut disiapkan sebagai infrastruktur penyaluran berbagai bantuan pemerintah kepada masyarakat desa. Kobdes juga diharapkan memperkuat pemberdayaan ekonomi berbasis potensi lokal. Bupati Ikram menilai seminar menjadi ruang memperkuat sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam membangun desa. Menurutnya, kolaborasi menjadi kunci mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Torang beralih ke kabar selanjutnya. Pemerintah Kota Pemkot Ternate bergerak cepat menangkap peluang program pengembangan budidaya perikanan yang digulirkan oleh pemerintah pusat. Program bernilai 1,2 miliar rupiah hingga 1,5 miliar rupiah ini akan difokuskan pada wilayah kelurahan di pulau-pulau terluar seperti Kecamatan Batang Dua, Hiri, dan Moti atau Bahim. Langkah strategis ini diambil usai Wali Kota Ternate Dr. Haji M. Tauhid Suleman menghadiri rapat koordinasi bersama Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Wamendagri, jajaran Forkopimda Provinsi Maluku Utara, serta seluruh kepala daerah di Bella Hotel Ternate. Dalam pertemuan tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Pangan menyampaikan bahwa salah satu kriteria utama penerima program ini adalah ketersediaan lahan budidaya seluas kurang lebih 1000 meter persegi. Menanggapi syarat tersebut, Wali Kota Ternate optimistis dapat memenuhinya dengan memanfaatkan potensi wilayah di pulau luar Ternate Induk. Guna memastikan kesiapan di lapangan, Pemkot Ternate akan segera melakukan inventarisasi lahan milik pemerintah daerah. Namun jika aset pemerintah yang tersedia terbatas, Pemkot siap membuka opsi kerja sama kolaboratif. Demikian kabar Kieraha pukul 14. Saya Ahmad Ramalan sampaikan syukur dofu-dofu. Sampai torang baku dapat kembali di kabar Kieraha selanjutnya. Tabea Subajau.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Haji Husain Shah Sultan Tidore Subajo. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Maluku Utara, marilah sama-sama kita selalu mendengarkan Pro 4 RRI Ternate, suara budaya Kieraha, melalui FM 95,1 dan aplikasi RRI digital yang ada. Terima kasih, syukur dofu-dofu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo.

kota kecil dengan sejuta pesona. Berjuta rasa memanjakan lidah ada di sini. Gohu ikan khas Ternate menjadi salah satu jenis makanan khas yang nikmat untuk disantap. Meskipun berbahan dasar ikan laut mentah, namun bau amis tidak akan terasa karena campuran rempah-rempah dapur yang banyak, seperti bawang merah, cabai rawit, perasan lemon, daun kemangi, garam, dan tentu ditambah dengan taburan kacang. Gohu ikan akan semakin nikmat jika dimakan dengan sagu lempeng, singkong rebus, atau pisang rebus. Gohu ikan ini pun menjadi makanan kesukaan di beberapa daerah di Maluku Utara. Penasaran dengan rasanya? Mari baronda di Ternate.

pendengar, berikut tips jika terjadi angin kencang atau cuaca buruk saat Anda berada di dalam rumah. Yang pertama, pilih ruangan di bagian tengah rumah. Cari tempat yang jauh dari jendela, pintu kaca, atau area terbuka. Ruangan tengah seperti kamar tanpa jendela, ruangan keluarga, atau lorong dalam rumah adalah pilihan terbaik. Yang kedua, jauhkan diri dari jendela dan kaca. Kaca bisa pecah karena tekanan angin atau benda terlempar. Segera menjauh dari area jendela dan tutup dengan tirai tebal jika memungkinkan. Ketiga, lindungi kepala dan tubuh. Gunakan bantal, helm, atau benda pelindung lainnya untuk melindungi kepala dari benda jatuh atau pecahan. Jika ada kasur tipis atau selimut tebal, gunakan sebagai pelindung tambahan. Keempat, matikan listrik jika situasi makin buruk. Putuskan aliran listrik untuk mencegah korsleting atau kebakaran akibat sambaran petir atau angin kencang. Yang kelima, hindari area dekat atap dan genteng. Angin kencang dapat merusak atap. Jika terdengar suara genteng bergerak atau jatuh, pindah ke ruangan bawah atau ruangan dengan struktur lebih kuat. Yang keenam, tetap di lantai bawah. Kalau rumah bertingkat, turun ke lantai satu. Lantai bawah lebih aman dari resiko atap roboh atau tiupan angin langsung. Ketujuh, jauhi perabot besar. Jangan berlindung dekat lemari besar, rak, atau benda tinggi yang bisa roboh. Kedelapan, siapkan penerangan cadangan. Gunakan senter, bukan lilin, untuk menghindari resiko kebakaran saat angin kencang. Kesembilan, tetap mendengarkan informasi resmi. Gunakan radio, handphone, atau alat komunikasi lain untuk mengikuti update cuaca dari BMKG, BPBD, atau radio lokal. Terakhir, jangan keluar rumah bila tidak darurat. Tinggal di dalam rumah lebih aman selama struktur bangunan masih kuat dan stabil. Keluar hanya jika disuruh evakuasi atau rumah sudah tidak aman.

II merupakan lambang Kesultanan Ternate yang memiliki makna filosofi mendalam antara Sultan dan rakyatnya. Dicetus pada Konferensi Febron di Moti tahun 1322 dan bisa dikatakan merupakan konferensi pertama di dunia. Simbol burung goheba berkepala dua bermakna pandangan Sultan melihat ke semua arah. Perisai berbentuk hati terbalik di bagian dada bermakna semua hanya untuk rakyat. Sayap yang mengarah ke arah bawah artinya melindungi, disatukan dengan tulisan lima ugapi di kedua kaki burung. Dalam bahasa Ternate disebutkan Toma Ua Hang Mojo, Toma Limau Gapi Matubu, Hoa Idadi Susira, Joowu Senofangare, yang berarti pada suatu waktu dari masa, pada suatu tempat yang tertinggi, apa yang jadi terlebih dahulu,

hanya ada aku dan engkau. Dalam mengelola negara harus ada kesepahaman, tenang rasa dan satu hati antara raja selaku pemerintah dengan rakyat. Ajaran Sultan berpegang pada Allah dan Rasulullah, memandang semua manusia itu sama, bahwa dalam kehidupan tidak memandang suku, agama, budaya dan ras. Goheba berkepala dua menggambarkan betapa besar cinta dan perlindungan Sultan Ternate kepada rakyatnya, Joao Sengofangare.

Masih di Maso Siang Sahabat Budaya, terima kasih syukur dofu-dofu yang masih terus setia mendengar Pro Ampat Ternate. Musim kemarau sering ditandai dengan cuaca yang panas Sahabat Budaya, kelembaban udara yang rendah serta angin yang lebih kencang. Kondisi tersebut dapat meningkatkan risiko berbagai gangguan kesehatan seperti dehidrasi, infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, iritasi mata, kulit kering hingga kambuhnya alergi dan asma. Dengan menerapkan kebiasaan hidup sehat dan meningkatkan kewaspadaan, Sahabat Budaya dapat tetap beraktivitas dengan nyaman meskipun cuaca sedang tidak bersahabat gitu ya. Nah, Sahabat Budaya, udara yang kering dan berdebu dapat mengganggu sistem pernapasan, sementara paparan sinar matahari yang berlebihan dapat menyebabkan dehidrasi dan kelelahan akibat panas. Angin kencang juga berpotensi membawa debu, asap maupun benda-benda yang dapat membahayakan keselamatan. Oleh karena itu, menjaga kesehatan selama musim kemarau sangat penting ya bagi semua kelompok usia Sahabat Budaya. Nanti saya akan bagikan beberapa kuncinya atau tipsnya ya menjaga kesehatan saat musim kemarau Sahabat Budaya.

Sahabat budaya, menjaga kesehatan selama musim kemarau sangat penting bagi semua kelompok usia gitu ya, mau yang muda, yang tua, dewasa dan lain sebagainya sahabat budaya. Nah ini penting sekali gitu ya. Jadi ada beberapa kuncinya ataupun tips agar sahabat budaya bisa menjaga kesehatan saat musim kemarau, seperti berbanyak minum air putih. Nah jadi cuaca panas membuat tubuh lebih mudah kehilangan cairan melalui keringat. Usahakan minum minimal 8 gelas air putih setiap hari. Jangan menunggu haus untuk minum. Kurangi minuman yang tinggi gula dan berkafein. Kemudian konsumsi makanan bergizi seimbang. Perbanyak konsumsi sayur dan buah segar, protein seperti ikan, telur dan kacang-kacangan, makanan tinggi vitamin C untuk membantu menjaga daya tahan tubuh, sahabat budaya. Kemudian lindungi diri dari paparan matahari saat beraktivitas di luar ruangan, khususnya nih ya, gunakan topi atau payung serta pelindung diri lainnya sahabat budaya. Kenakan pakaian yang nyaman dan menyerap keringat. Gunakan tabir surya bila diperlukan. Tentunya sahabat juga hindari aktivitas di bawah sinar matahari langsung pada pukul 10 hingga 15 jika memungkinkan. Kemudian gunakan masker saat udara berdebu, lalu juga jaga kebersihan lingkungan, istirahat yang cukup sahabat budaya. Nah jadi tidur selama 7 hingga 9 jam setiap malam membantu menjaga daya tahan tubuh sehingga tidak mudah terserang penyakit. Nah yang terpenting juga sahabat budaya, waspadai gangguan kesehatan yang sering terjadi. Segera periksa diri apabila mengalami demam, batuk dan pilek yang tidak membaik, sesak napas, sakit tenggorokan, mata merah atau iritasi, kulit sangat kering atau mengalami ruam, tanda-tanda dehidrasi seperti lemas, pusing dan urin berwarna pekat sahabat budaya. Nah selain menjaga kesehatan, perhatikan juga keselamatan saat angin bertiup kencang. Beberapa langkah yang dapat dilakukan sahabat budaya: hindari berteduh di bawah pohon, pohon besar atau papan reklame. Pastikan atap rumah dan benda di luar rumah terpasang dengan baik. Simpan barang-barang yang mudah terbawa angin. Kemudian ikuti informasi cuaca dari sumber resmi sebelum bepergian sahabat budaya. Tentunya musim kemarau bukan penghalang untuk tetap sehat dan produktif ya sahabat budaya. Dengan mencukupi kebutuhan cairan, mengonsumsi makanan bergizi, menjaga kebersihan lingkungan, menggunakan masker saat udara berdebu, dan tetap waspada terhadap kondisi cuaca, risiko gangguan kesehatan dapat diminimalkan. Oke, semoga bermanfaat sahabat budaya. Sekali lagi, tetap jaga kesehatan dan selalu waspada ya. Ya, waktu sudah menunjukkan pukul 14.57. Sahabat, orang sudah di penghujung program Maso Siang untuk edisi siar hari Kamis tanggal 6 Agustus 2026. Terima kasih, syukur nofu-nofu untuk ngoni yang so badengar, yang so bagabung juga ya. Semoga ngoni terhibur dan kuasinya tetap enjoy bersama orang di Proam Paternate. Sahabat budaya, sesaat lagi torang akan bergabung bersama Pro Ampa Jakarta untuk mengikuti siaran berjaringan program Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Samarinda dan RRI Jakarta, menghadirkan tema menghidupkan kembali lagu daerah melalui aransemen musik modern bersama narasumber Bapak Dr. Bayu Arsiadi, MSN, selaku dosen etnomusikologi Fakultas Ilmu Budaya Unmul. Ya, benar ya, Fakultas Budaya Unmul. Dan hostnya dari RRI Samarinda, Nita, dan RRI Jakarta, Nova Kalista. Sahabat budaya bisa mengikutinya melalui Pro Ampa Ternate 95,1 FM maupun aplikasi RRI Digital. Torang bakal hadirkan pada pukul 15 waktu Indonesia Timur. Saya Atuh Ramalan, mohon batabea di Maso Siang sahabat budaya. Sampai torang baku dapat lagi. Assalamualaikum dan selamat siang menjelang sore. Subajau.

Kabar berita pukul 13 waktu Indonesia Barat, konser sepanjang jalan kenangan Sejuta Cinta Is Arianto digelar Jakarta Rabu malam sebagai bentuk penghormatan terhadap karya dan kontribusi musisi Is Arianto bagi perkembangan musik Indonesia. Dalam kegiatan tersebut, Menteri Kebudayaan Fadlizon mengapresiasi perjalanan Is Arianto sebagai seniman yang telah melahirkan banyak karya dan dinyanyikan oleh musisi lintas generasi. Keluarga Is Arianto menyerahkan gitar asli milik sang musisi kepada Fadlizon sebagai upaya melestarikan warisan musik Indonesia. Fadli menilai karya-karya Is Arianto menjadi bagian penting dalam perjalanan industri musik tanah air. Kita beralih ke berita lainnya, sebanyak 55 calon anggota pasukan pengibar bendera pusaka Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah mengikuti pemusatan pendidikan dan pelatihan dengan sistem desa bahagia di Kuala Kurun kemarin. Kegiatan ini digelar untuk mempersiapkan calon paskibraka menghadapi tugas pengibaran bendera merah putih pada peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia. Sekretaris Daerah Kabupaten Gunung Mas Richard mengatakan, Pusdiklat bertujuan memperkuat ketahanan fisik, kesehatan mental, serta kawasan kebangsaan peserta selama 14 hari. Para calon paskibraka menjalani pelatihan dan pembinaan untuk membentuk karakter disiplin, beretika, dan bertanggung jawab. Ambek dimari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, masih bareng Ayum Ponopakalista yang cantik blaem-blaem se-Jakarta ya Bang Po. Seperti biasa, ayo udah info tadi ya Bang Po ya, kita hadir lagi ya Bang Po dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Yang kali ini ayo bakal ajak Abang Po ke Samarinda ye. Kita mau jalan-jalan dulu ke RRI Samarinda. Kayaknya sudah hadir di sana ya Bang Po ya. Udah komplit ya, udah lengkap kalau ayo lihat ya Bang Po. Bentar, ayo cari dulu nih. Apanya Mpo Nopa yang bakal dicari? Sabar, orang sabar mah disayang Tuhan ya. Kata siapa? Kata Aye. Di Samarinda ada, oh ini beda, sebentar. Aye yang salah buka jadinya. Bukan yang ini Mpo Nopa. Oke, yang ini boleh. Yang mana nih? Ya udah kalau gitu kita langsung aja Bang Po menuju ke RRI Samarinda. Ada apakah di RRI Samarinda? Ayo mau sapa dulu dah yang ada di Samarinda, yang udah dari tadi tangkringin dan nungguin kita ya. Ayo kembali ke sini dulu. Halo, selamat siang. Selamat Assalamualaikum.
2: Selamat siang, waalaikumsalam Mbak Nova.
1: Iya, apa kabar Samarinda?
2: Alhamdulillah, panas.
1: Itu suara masih kembali-kembali aja kayaknya.
2: Oh iya. Waduh.
1: Suaranya Mbak Nova kayaknya balik lagi ke Mbak Nova deh.
2: Mbak ya.
1: Iya.
2: Oke, sambil kita cek ya Mbak ya di sini ya.
1: Oke, sambil dicek-cek ya. Di Samarinda ada Mpok Nita. Nita. Iya kan?
2: Iya. Kalau di sini pakai Mbok nih, Mpok.
1: Oh, Mbok. Kalau kita Mpok, di sana Mbok ya.
2: Betul.
1: Oke, dah kalau gitu.
2: Tapi sebelumnya Mpok Nova sendiri gimana kabarnya? Sehat?
1: Seperti yang dilihat masih tetap cantik, masih tetap manis, masih tetap belam-belam.
2: Luar biasa.
1: Iya, dah. Jakarta panas. Kemarin malam sempat hujan sebentar. Sebentar doang. Tapi kita sih berharapnya hujan ya. Karena udah beberapa minggu hampir satu bulan kita nggak ditemuin sama hujan.
2: Betul. Di Samarinda bahkan nggak ada hujan nih. Sama sekali gitu.
1: Enggak ada hujan sama sekali.
2: Iya, lumayan luar biasa hawanya.
1: Oh, udah lumayan lama juga ya. Iya, benar. Ya yang penting hatinya enggak panas ya.
2: Benar.
1: Hari ini Mbak Nita kita menghadirkan siapa?
2: Ada Busu.
1: Ya, Busu.
2: Ini nih.
1: Busu.
2: Ayo. Kita contek dulu ya.
1: Iya, contek dah, contek daripada salah ya.
2: Bayu. Atau kita bisa kalau bahasa biasanya Bapak Dr. Bayu Arsyadi MSN.
1: Oke. Kita ngebahas tema tentang
2: menghidupkan kembali lagu daerah melalui aransemen musik modern.
1: Oke, kalau gitu. Seperti biasa, ngobrol dulu sama narasumbernya. Nanti kita buka line telepon dan kita kasih kesempatan buat penelpon yang mau gabung di telepon dan juga di WhatsApp nih ya. Ngobrol dulu sama Bapak Dr. Bayu Arsyadi MSN dan nanti kembalikan ke Ayah lagi ya, Mbok ya.
2: Iya, enggak saya bawa pulang ya, Mbok.
1: Iya, jangan bawa pulang dong. Jangan dianggurin. Oke, Mbak Nita silakan.
2: Siap, terima kasih Mbak Nova dan juga selamat siang tentunya sahabat budaya seluruh Nusantara. Kita jumpa lagi ya dalam sajian Suara Budaya Nusantara edisi hari ini Kamis 6 Agustus 2026 dan tentunya perkenankan saya Nita dari RRI Samarinda dan juga nanti para pendengar dan pemirsa RRI Perempat dimanapun berada juga bisa bergabung ya di sesi selanjutnya. Dan tentunya acara ini bisa disaksikan di RRI Net, YouTube RRI Samarinda dan juga bisa didengar dan disaksikan melalui aplikasi RRI Digital. Dan untuk tema kita hari ini ya, untuk pendengar Perempat dan juga Mpok Nova di Jakarta, adalah seputar menghidupkan kembali lagu daerah melalui aransemen musik modern. Dan tentunya sudah kita panggil-panggil dari tadi ya, narasumber kita di studio sudah ada Bapak Dr. Bayu Arsyadi MSN, dan beliau ini adalah dosen etnomusikologi Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mula Warma. Selamat datang Bapak di sini.
3: Selamat datang, terima kasih.
2: Iya, gimana kabarnya Bapak, sehat?
3: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Tadi naik apa Pak? Naik getek. Iya, Samarinda panas ya Pak ya. Tapi tidak menyurutkan semangat kita tentunya hari ini berbagi dengan seluruh pendengar Perempat Senusantara ya. Mungkin langsung aja Pak Bayu, nggak usah lama-lama, kita ya langsung mau tanya nih Pak. Sebenarnya menurut Bapak sendiri juga, gimana kondisi lagu-lagu daerah saat ini, khususnya di kalangan generasi muda? Sebenarnya apakah masih banyak yang minatkah, atau malah mulai hilang gitu?
3: Oke. Kondisi ya, ya. Ini soal kondisi lagu tradisional atau lagu daerah yang ada di tempat kita ini atau di Kalimantan Timur. Ini agak pelik juga kalau saya lihatnya, soalnya anak-anak muda itu sebetulnya tidak sepenuhnya meninggalkan ya, bagi saya tidak sepenuhnya meninggalkan musik tradisi, tapi semacam ada pola konsumsi yang berubah gitu, konsumsi musik ya khususnya gitu. Nah kalau anak muda itu dikasih musik tradisi atau lagu daerah yang dalam format yang alami, format yang lama gitu ya, misalnya kayak tingkilan kan mbok tahu ya, main gambus selalu ada pantun di situ ya. Nah kalau anak-anak muda itu disuguhkan dengan yang begitu, mungkin mereka akan asing gitu ya. Nah tapi pada kenyataannya itu mereka bukan tidak suka dengan musik yang begitu, tapi lingkungan kayak di tempat kita dan khususnya media itu juga sangat mempengaruhi selera anak muda. Jadi musik pop, musik indie yang selalu disetel di media-media itu pada akhirnya membentuk selera itu. Nah yang menariknya, ketika lagu-lagu pop atau modern itu ketemu dengan lagu-lagu tradisional atau lagu daerah itu, anak-anak suka gitu, antusiasnya tinggi gitu ya. Anak muda banyak suka, kita juga banyak ya contohnya yang viral gitu, kayak di sini ada Alif Akot, ada Uya Umoris gitu ya. Nah itu kan ketika musik modern, pop, funk itu ketemu dengan musik daerah gitu. Nah di situ jadi anak muda sebetulnya antusias di situ. Nah kalau dari kami kacamata etnomusikolog melihatnya bahwa musik itu kan semacam kebudayaan yang hidup ya. Jadi bukan kayak benda atau objek yang hanya punya nilai dari masa lampau gitu, tapi dia juga punya nilai sosiologisnya, punya nilai budayanya gitu. Jadi dia itu semacam kebudayaan hidup. Kalau dari kacamata kita sebagai etnomusikolog, anak muda yang melakukan yang suka musik dengan cara mereka yang memadukannya dengan musik modern itu menandakan bahwa lagu daerah itu masih relevan di anak muda, masih hidup di anak muda,
2: masih diminati ya Pak ya, ya? Tapi menurut Bapak sendiri dengan potensi yang ada gitu ya, dengan minat yang sekarang, apakah berpotensi untuk di masa depan akan jangka panjang gak Pak, atau menurut Bapak masih ragu nih? Dari Bapak sendiri
3: ya, selama apa yang anak muda itu suka di zaman dia, kayak kan yang lebih suka kan masuk musik pop, musik jazz gitu ya, selama itu masih bisa dipadukan dengan musik daerah, menurut saya akan tetap jalan ya.
2: Oke,
3: sampai ke depanku.
2: Oke, siap. Kita ke pertanyaan selanjutnya juga ya Pak Bayu ya. Kenapa sih sebenarnya Pak, aransemen musik modern dianggap sebagai salah satu cara yang efektif untuk menghidupkan kembali juga lagu daerah kita gitu ya, tanpa juga menghilangkan nilai budaya yang ada gitu?
3: Oke, baik. Ya, pertanyaannya sangat nyambung ya dengan yang sebelumnya. Jadi aransemen itu memang semacam jembatannya yang bisa memadukan nilai-nilai lama yang ada di dalam musik daerah, lalu dipadukan dengan gaya bahasa musik yang ada di anak remaja saat ini. Nah, tapi kan ada pertanyaan tadi, kenapa apakah ini dapat tidak merusak nilai-nilai ya gitu ya. Mbok ya. Ya sebetulnya ada dua perbedaan ketika kita melihat musik tradisi itu.
2: Bapak izin, mohon maaf saya potong ya agak ya. Boleh dekat sama Eka. Oke, mantap Bapak, silahkan lanjutkan Pak, boleh.
3: Jadi ketika melihat musik tradisi itu sebetulnya ada dua hal ya. Yang pertama itu formnya, bentuknya, yang kedua itu lapisannya, isinya gitu. Nah, yang form itu kaitannya dengan alat musiknya, lalu perubahan stylenya kayak menjadi funk, kayak menjadi pop gitu ya. Lalu juga harmoninya atau kunci-kunci akornya di situ. Nah, ada bagian yang kedua itu bagian esensinya, itu di situ ada cerita tentang musik tradisi itu, ada filsafatnya, falsafah masyarakatnya, ada fungsinya. Jadi sebetulnya ketika anak muda melakukan aransemen, dia hanya melakukan bagian lapisan luarnya aja, mengubah form-formnya aja gitu. Betul. Ya, mengganti bentuknya, tapi melodinya nggak diganti gitu ya. Dan itu kan tandanya nilai-nilai pentingnya nggak hilang gitu, tapi yang diubah hanya bagian formnya saja, bentuknya saja. Nah, dan ini juga efektif sebetulnya, efektif untuk membangun sense of belonging gitu ya, rasa memiliki. Jadi anak muda zaman sekarang kan sukanya musik-musik pop ya,
2: Bu. Betul. Kayaknya yang lagi viral tuh hip-dut gitu ya, Pak ya.
3: Iya. Mulai. Saya nggak tahu itu yang gimana. Nah, ketika dia suka dengan musik pop, lalu itu ketemu dengan musik daerah gitu ya, dia akan bilang, loh ini punya saya, ini zaman saya saat ini seperti ini. Jadi lagu daerah itu lebih dimiliki dengan cara yang begitu. Oh, saya memiliki musik daerah itu. Nah, ini dia punya saya yang bentuk zaman saya kayak gini gitu. Yang sudah dipadukan begitu tadi.
2: Nah, lanjut Pak.
3: Efektif juga dalam hal untuk menjangkau memperluas ini jangkauannya. Jadi musik lagu daerah itu sebetulnya sudah ada industrinya. Jadi kita lihat kayak di bandara itu kan suara sape itu.
2: Iya, benar.
3: Hampir di setiap bandara di Kalimantan ini itu pembuatnya dapat royalti. Itu. Jadi pembuatnya itu dapat royalti atas penggunaan musik sape di sana gitu. Tapi ya, kalau kita dengar lagi lebih jelas bahwa musik sape itu bukan hanya alat sape saja yang dimainkan, tapi ada synthesizer yang dikombinasikan dengan itu supaya membuat sape itu menjadi lebih enak didengarnya, kualitasnya lebih bagus gitu. Nah, jadi ketika aransemen dipakai untuk membuat mengkombinasikan antara musik daerah dengan musik modern, itu sebetulnya bisa menjangkau, dia menjadi membawa musik tradisi menjadi ke dalam dunia industri musiknya gitu. Jadi ada tiga hal itu ya mungkin ya tadi.
2: Okay. Gitu, dan sebenarnya Pak, aspek apa yang harus tetap dipertahankan Pak supaya identitas budayanya juga, makna lagunya gitu ya, walaupun tadi memang kan kalau aransemen musik kan cuman apa ya tadi Pak, yang kayak ibarat kulitnya aja gitu ya, yang diubah gitu ya. Nah, tapi sebenarnya aspek apa yang benar-benar nggak bisa sama sekali diganggu gugat tuh Pak?
3: Melodi.
2: Oke. Okay.
3: Ya, melodi itu bagian intinya. Jadi ketika melodi itu udah berubahnya sangat jauh atau drastis, itu kita kehilangan orientasi, ini musik dari mana gitu ya. Jadi memang melodi itu mesti dipertahankan. Yang kedua juga bahasa. Di dalam bahasa tuh kayak ada falsafahnya masyarakat. Jadi ketika musik tingkilan atau tarsul itu dibawakan dengan cengkok yang tidak sesuai dengan itu, kayaknya itu sudah orang tidak mengenal lagi gitu ketika itu diubah sangat jauh ya gitu. Nah, dan satu lagi mungkin fungsi ya. Jadi setiap lagu daerah itu ada fungsinya. Ini buat meninabobokan anak, ini buat hiburan, ini buat ritual gitu ya. Jadi itu harus dijaga. Ketika ini ada lagu dari Dayak namanya Jong Nyelong gitu ya. Lalu ketika lagu itu mau diubah, padahal itu fungsinya buat ritual di masyarakat Dayaknya.
2: Oh.
3: Tapi diubah dengan gaya yang agak ngebeat dance gitu kan, itu yang
2: kurang
3: bebas ya, kan nggak jadi nggak etis ya.
2: Betul,
3: gitu.
2: Betul. Nah,
3: gitu. Mungkin itu. Jadi ada tiga hal itu ya, melodi gitu ya, kita harus melihat bahasanya juga, dan tadi soal fungsinya, di fungsinya apa sih di masyarakat ya, gitu.
2: Okay. Oke, siap. Nah, tapi sebenarnya Pak, tantangan terbesarnya apa gitu ya yang dihadapi oleh para musisi atau arranger waktu lagi ngaransemen ulang lagu daerah supaya tentunya tetap bisa makin kekinian gitu ya, dan juga bisa diterima generasi muda tapi tetap juga menjaga keaslian nilai budaya lagunya gitu.
3: Ya, kalau teknis itu persoalan tangga nada. Okay. Jadi kalau di musik tradisional kita itu kayak gamelan, selendro, pelok, selendro itu sistem tangga nadanya sangat beda dengan sistem tangga nada modern gitu ya, yang do re mi fa sol la si do gitu. Nah, itu jadi ketika dipadukan itu ada kesan fals gitu. Nah, disitulah ada tantangan bagi pembuat arranger itu membuat bagaimana ini nggak begitu fals tapi nggak begitu modern juga gitu. Jadi ada di tengah-tengah itu. Jadi untuk menjaga keseimbangan antara yang modern dan tradisi itu penting juga sih. Itu tantangan menurut saya yang paling sulit ya,
2: Pak, ya
3: dilakukan.
2: Tapi sejauh ini Pak, apakah rata-rata musisinya udah pada berhasilkah untuk menyeimbangkan itu atau gimana Pak?
3: Pada akhirnya ya kebanyakan mengubah ya, jadi sedikit mengorbankan yang tradisional ini gitu ya. Kita tahu kayak di Sawung Ujo di Bandung itu angklung ya, angklung itu diubah sistemnya, setelannya, tapi kan memang orientasinya untuk mendatangkan wisatawan, jadi wisatawan bisa datang ke sana, bisa nyanyi gitu, lagu-lagu pop dengan lagu-lagu pop gitu. Nah, jadi kebanyakan sedikit mengorbankan yang bagian tradisi ini lalu mengangkat yang modernnya.
2: Iya. Oke. Nah, tapi sebenarnya sendiri Pak punya, apakah Bapak tuh punya contoh lagu daerah Indonesia atau khususnya Kaltim deh Pak ya, yang akhirnya menurut Bapak nih berhasil untuk diaransemen ulang dan juga tentunya responnya juga positif dari masyarakat, terutama juga anak-anak muda gitu. Dan juga menurut Bapak sendiri juga sebenarnya apa sih Pak yang membuat akhirnya aransemen ini dinyatakan berhasil gitu?
3: Oke. Ya, salah satunya kembali ke yang tadi ya, dia mampu menyeimbangkan antara aspek yang ada di dalam musik modern dan juga aspek yang ada di dalam musik tradisi. Kalau dalam hal itu ya, saya melihatnya ada di Kalimantan Timur ada kelompok Olah Gubang ya, kayak Oji gitu ya, sedikit mempertahankan, bisa menyeimbangkan itu ya, jadi tidak sama sekali mengorbankan musik tradisinya dan juga memakai estetika musik modernnya gitu. Jadi mungkin salah satunya itu ya, OG ya.
2: Si OG ya,
3: iya,
2: Pak ya.
3: Kelompoknya OG.
2: Karena itu mulai ada nama juga di sini ya Pak ya, di Kaltim khususnya dong gitu ya. Nah, untuk Bapak kan sebagai dosen juga Pak ya di Unmul, gimana juga peran perguruan tinggi, musisi, komunitas seni tentunya dalam mendorong pelestarian lagu daerah ini melalui inovasi musik yang tetap menghargai nilai tradisinya.
3: Ya, baik Mbak, ini memang tiga ini ya Mbak,
2: tiga elemen
3: yang memang nggak bisa saling terpisah ya gitu ya. Di bagian institusi atau akademisi tentu dia akan membawa mencari dokumentasi dan mengkaji nilai-nilai itu yang tadi kita sebut bagian substansinya. Jadi akademisi itu lebih senang ke bagian itu yang bicara tentang falsafahnya, bicara tentang fungsinya gitu ya. Nah, pelaku-pelaku ini biasanya lebih cenderung di bagian formnya, bagian bentuk lapisan luar itu, mengotak-atik bunyinya, mengganti instrumennya, mengganti gayanya gitu Mbak. Nah, itu saya rasa itu nggak bisa saling terpisah, jadi kita saling bersinergi bahwa teman-teman di musisi juga membutuhkan pengetahuan yang mendalam bahwa untuk mengaransemen musik itu butuh juga pengetahuan dalamnya gitu ya, supaya mereka lebih lebih punya nyawanya ya, punya jiwanya pada saat membuat musiknya itu gitu Mbak.
2: Tapi pernah nggak sih Pak mendapati orang yang misal konsul sama Bapak gitu tentang aransemen lagu ini atau belum ada tuh Pak?
3: Ada
2: ya, ada Pak ya. Dan terus biasanya keluhannya tuh paling mereka keluhkan biasanya apa Pak?
3: Ya, satu lagi mungkin yang pengalaman di lapangan ya, semacam kritikan di kelompok konservatif. Jadi kan ada ini nih musik tradisi, tapi ini yang menganggap bahwa kami ini seperti yang zaman dulu gitu, gitu. Itu kelompok-kelompok gitu, biasanya di orang tua ya, gitu ya. Dan mereka melihat, oh kalau musik kalian itu terlalu jauh di aransemennya gitu, jadi udah menyalahi pakem-pakemnya misalnya.
2: Nah,
3: begitu.
2: Iya. Oh, rata-rata malah dari tetua-tetuanya Pak ya. Betul. Yang kurang setuju dengan dimodernisasi ya alat musik kita gitu ya. Oke, siap. Mungkin pertanyaan terakhir Pak ya, sebagai penutup juga, mungkin boleh diberikan pesan Bapak juga kepada generasi muda tentunya yang ingin berkarya dengan lagu-lagu daerah, supaya bisa tetap kreatif, tapi tentunya itu tadi ya, bisa menyeimbangkan gitu ya Pak, antara modernisasi juga dengan keaslian, serta bisa menghormati warisan budaya kita. Boleh, silahkan Pak.
3: Iya, saya sedikit aja mungkin penutupnya. Tetaplah bereksperimen, tapi mulai dengan yang Mbak bilang tadi ya, mulailah dengan menghargai gitu ya. Untuk menghargai itu kita butuh pengetahuan yang digali dari sumbernya tadi. Jadi tetap teman-teman untuk melakukan eksperimen, dan dimulai juga dengan menghargai kebudayaan gitu.
2: Oke, siap. Mungkin inilah penjabaran dari Bapak Bayu ya, seputar tema kita hari ini, yaitu menghidupkan kembali lagu daerah melalui aransemen musik modern yang ternyata di lapangan pun masih ada beberapa, bahkan yang masih rumpang ya Pak ya, yang masih butuh untuk kita sama-sama evaluasi dan perbaiki bersama. Mungkin Pak Nova mau ditambahkan?
1: Ya, kita kasih kesempatan aja dulu langsung, ya. Buat pendengar kita yang mau bergabung. Tapi kita break dulu kayaknya.
2: Oke, siap.
1: Ya. Ya. Abang Po, Nyapa Be, dan semua pendengar di seluruh Nusantara, nanti boleh bergabung bersama kami. Untuk Samarinda, nomor teleponnya?
2: Di 0541-7272-656.
1: Diulang lagi boleh?
2: Boleh. Ya oke, 0541-7272-656.
1: Oke, ada nomor lain?
2: Satunya masih trouble.
1: Oke, baik kalau gitu. Untuk Jakarta seperti biasa ya, di 0213504510, 0213440798. Boleh ke WhatsApp-nya kami di 0812-1124928. Bonita, kita break dulu ya. Abang Po dan semua pendengar, nanti kita kembali lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

0: ada. Hari ini mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net. Duh, bisa banget. Bisa banget dah Abang Po dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Po agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengarnya yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Po, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Masih bersama dengan, sebentar ini belum nongol ya. Masih bersama dengan RRI Samarinda dan di sana masih ada Mbok Nita. Oke, kita terima yang bergabung di telepon di Samarinda. Sudah ada yang bergabung kah?
3: Si kosong, Pak.
2: Masih
3: di sana udah ada?
2: Di sini sudah ada, kita sambungkan di sini ya.
3: Boleh, silahkan.
2: Halo.

0: luar biasa. Oke, Cak.
1: Ponova kan ini temanya masalah lagu-lagu apa tadi?
0: Lagu daerah.
2: Lagu daerah.
1: Kebetulan Ica itu pencinta lagu daerah nih. Selain lagu daerah Bugis, Makassar itu, aku paling pencinta lagu-lagu Minang.
0: Lagu Minang. Di
1: Kalimantan juga. Kalau di Kalimantan itu aku suka yang ini, Mbok Nita. Aku menyanyi judulnya.
2: Sama kita berarti, Ica.
1: Yeah. Lagu ini lagu mainan, lagu ini lagu sendirian. Jangan teman dengar. Ica pengen tahu itu lagu aku menyanyi itu sekarang masih ini enggak sih sama anak-anak di situ Mbak Nita di anak-anak SD, anak SD gitu. Masih tahu enggak lagu kayak gini?
0: Itu aja.
1: Iya, kan sekarang anak-anak tuh taunya ini.
0: Lagu-lagu TikTok ya.
1: Lagu-lagu Ambon, lagu-lagu Papua, lagu apa gitu. Lagu NTT. Oke, itu aja. Salam sama Pak Bayu ya, sama semuanya. Katanya semoga sehat selalu. Makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ica di Bone.
2: Kita kesini dulu ya.
0: Iya, silakan. Silakan.
2: Iya, terputus Mbak Nova.
0: Dicoba lagi barangkali.
2: Boleh ya, ditelepon lagi. Mungkin tadi juga belum Nita sebutkan ya, bisa ke WhatsApp juga ya Mpok ya, di Pro4 Samarinda bisa di 0811 5819 984. Ya, kita sapa penelpon selanjutnya Mbak Nova ya.
0: Iya, silakan.
3: Salam budaya, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bus Agu.
3: Kenal lagi masih suara aku ya.
2: Alhamdulillah. Ini se-Nusantara ini Bus Agu ya. Mungkin boleh disapa dulu nih. Ada Mpok Nova di Jakarta.
3: Buat Mbak Nova, semoga sehat selalu. Salam kenal sama Bus Agu dari Kalimantan Timur, Kutai Kartanegara 10.
0: Amin. Ya, salam kenal kembali.
2: Langsung Bus Agu, ini mau ada pertanyaan apa untuk Bapak Bayu?
3: Ini pertanyaannya nih apa nih?
2: Ini kita tentang lagu-lagu daerah melalui aransemen
3: modern. Oh, lagu-lagu daerah. Aku nih enggak. Bisa lo minta lagu daerah aku deh.
2: Belum bisa karena kita ikutnya sama Jakarta ini Bus Agu. Nanti kita habis ini dangdutan deh, baru kita request ya Bus Agu ya.
3: Iya.
2: Ada pertanyaan kah?
3: Nah, ada pertanyaan aku nih.
2: Oke deh, siap.
3: Buat Nita sama Bu Sabri.
2: Mbak Nova.
3: What? Ayah nih, semoga sehat selalu aja Mbak Nova.
0: Amin.
3: Ubur-ubur senok, terima kasih no. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ada lagi kah Mbak Nova di sana?
0: Di sini masih ada, kita sambungkan dulu ya.
2: Oke, siap.
0: Halo. Halo.
2: Halo.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Iya,
0: Bang Taher.
4: Iya.
0: Silakan, Bang.
4: Halo. Bu Nita di Samarinda.
2: Iya, halo, Bang Taher.
4: Iya, jangan busuk air nih, Bu Tanda.
2: Siap.
4: Iya, sama apa-apa narasumber.
2: Narasumbernya ada Bapak Bayu.
4: Oh, Bapak Bayu, salam kenal ya Pak. Iya, ya, jelas aja perajaan ya. Iya, itu apa nama grup atau judul lagu atau ada filosofi yang berkaitan dengan aransemen itu? Kenal ya, aransemen itu? Judul lagu apa grup apa grup atau kan ada filosofi yang dia kata di situ mau dijelaskan. Assalamualaikum.
0: Oke, baik. Dijawab dulu mungkin sama Pak Bayu, silakan.
2: Silakan. Boleh. Hilang dari Ica dulu berarti ya Pak Novi ya.
0: Iya.
2: Tentang lagu Aku Menyanyi itu sebenarnya Pak masih dilestarikankah oleh anak-anak di sini atau menurut Bapak sudah hilang nih? Karena Aku Menyanyi kan kalau saya dulu identiknya waktu saya kelas 4 SD itu Pak.
5: Iya.
2: Boleh, silakan.
5: Kalau saya melihatnya itu

0: masih sangat diminati sama anak-anak ya, soalnya itu melodinya isi tune apa enak didengar gitu kan,
1: betul.
0: Dan enak dinyanyikan juga gitu. Jadi dan banyak juga versinya, udah ada yang dibawakan dengan band, ada yang dibawakan dengan apa musik jazz juga, keroncong juga ada gitu. Jadi mungkin itu yang membuat semakin banyak pilihan-pilihan anak muda untuk anak-anak untuk menyukai gitu, milih mana yang saya suka gitu. Saya lebih suka ke musik popnya gitu.
1: Oh iya betul.
0: Jadi memang masih banyak diminati.
1: Masih banyak ya, Pak ya. Dengan aransemen asli kah atau yang modern?
0: Oh itu dengan modern itu, Mbak.
1: Modern ya. Oh itu hitungannya modern, Pak ya, penyanyi. Oh oke. Makanya easy listening juga ya buat anak-anak.
0: Betul, iya.
1: Gitu ya, Pak ya. Ah, kesih.
0: Tapi kan bahasa dan cengkoknya gitu yang membuat itu khas Kalimantan.
1: Ah, betul.
0: Khas Kutai ya.
1: Ah iya benar, bahasa ya betul sekali. Oke, Pak, selanjutnya juga ada dari Busu Taher tadi ya. Kalau Jakarta mah Bang Taher gitu ya. Nah, sebenarnya apa nama grup yang berkaitan dengan aransemen itu tadi ya? Pertanyaannya Mpok Nova ya?
2: Iya benar.
1: Iya benar. Iya, Pak. Silakan, Pak.
0: Oh, mungkin aransemen ini bukan nama grup ya, Pak. Jadi ini semacam proses yang dilakukan anak-anak muda zaman sekarang itu ketika dia mengkombinasikan musik-musik pop dengan musik-musik tradisional. Jadi semacam kegiatan ya, kegiatan atau proses. Ya, jadi aransemen itu semacam mengubah gitu ya, memodifikasi kembali lagu yang ada di zaman dulu gitu, yang datangnya dari zaman dulu. Dengan, disesuaikan dengan masa kini.
1: Kalau nama-nama grup mah macam-macam ya,
0: oh,
1: Pak ya.
0: Banyak.
1: Ada banyak di sini orkes Tingkilan.
0: Iya, kalau di Jakarta kan juga ada Dwiki Darmawan,
1: betul.
0: Ada Vicky Sianipar gitu ya. Nama-nama. Iya.
1: Betul sih.
0: Ada Bu Ubid juga di KJ itu dari Aceh gitu ya.
1: Karena kalau bisa kita bahas grup itu pasti banyak ya,
0: banyak,
1: se-Indonesia
0: banyak.
1: Ini kayaknya sampai besok nanti kita sama Mbok Nova bersama Mbok Nita ini. Mbok, ini kita sama penelpon selanjutnya boleh ya?
2: Boleh, silakan.
1: Boleh, silakan. Oke, halo, salam budaya.
3: Salam budaya, budaya salam Nusantara, Mbok Nita.
1: Iya, Busu Wisran. Ini
3: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh disapa dulu ada Mbok Nova di Jakarta.
3: Salam kenal Mbak Nova dari Busu Wisran, Lakataman.
2: Salam kenal kembali.
3: Siapa lagi tuh?
1: Ada Pak Bayu, narasumber kita hari ini.
3: Salam kenal Pak Bayu dengan Busu Wisran Kalimantan Kutai Kartanegara yang paling ada di ini, Pak Bayu.
0: Salam kenal juga, Pak.
3: Aku mau tanya lagi tuh, Bang Jali siapa tuh? Hujan dari Nusa aja, ikan asin di garam, wanita jangan menangis. Kenapa lagi itu ada kan?
1: Kenapa itu? Kenapa
3: itu? Kayak apa lagi itu yang menabak itu?
1: Ada tapi liriknya nggak kayak gitu ya, Bu Sumisran ya?
3: Liriknya bagaimana? Liriknya mau ditanyakan Mas Bayu tadi.
1: Maksudnya apa nih pertanyaannya nih? Kita kan tentang menghidupkan kembali lagu daerah nih melalui aransemen musik modern. Nah, pertanyaan Bu Sumisran nih apa?
3: Ya, hujan gerimis.
1: Kenapa itu lagunya?
3: Nah, itu lagunya dari Jakarta kan itu kan lagunya itu kan?
1: Iya.
3: Nah, itu mau tanya aja tuh, itu kan lagu kayak lagu ada pentun ya kan itu lama Mas Bayu?
0: Iya,
1: Maksudnya termasuk ke aransemen musik modern kah gitu ya? Atau dia lebih tradisional? Oke.
3: Okay. Nah, tradisional.
1: Oke, siap.
3: Ya itu aja aku minta penjelasannya Mas Bayu, sama Unita, sama aja kan itu?
1: Mbok Nova.
3: Mbok Nova, terima kasih atasannya.
2: Iya, sama-sama.
3: Selamat, Mbok Bayu, Mbok Nova, Mbok Nita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbok Nita, ini ada WhatsApp kita baca dulu ya. Ini pendengar juga mengeluhkan suaranya masih menggema dan tidak terlalu jelas suaranya katanya.
1: Oh,
2: iya. Ya, tapi enggak apa-apa lah ya. Ini ada WhatsApp dari sebentar, saya turun. Kalau misalnya feedernya saya turunkan di Mbok Nita, masih kedengaran enggak suara saya? Ini masih kedengaran nggak suara saya? Suara
1: saya.
2: Aman. Aman ya. Jadi saya pas baca WhatsAppnya saya turunkan sebentar ya, biar tidak menggema ya. Ini dari Mbak Linda Indris di Ternate, Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum Pak Nopa dan juga dari Samarinda. Titip pertanyaan. Ayo paling suka banget sama lagu-lagu daerah Pak Nopa. Lagu daerah Samarinda yang paling terkenal, yang paling ayo suka tuh lagu Indung Indung, lagu legendaris banget tuh. Pertanyaannya, apakah makna dan nasihat yang terkandung dalam lagu tersebut? Bagaimana kolaborasi lagu daerah dan aransemen musik modern? Adakah kendala atau tantangan? Terima kasih. Dari Ibu Linda Idris di Ternate. Oke, gimana tuh? Gimana tuh?
1: Siap. Langsung dijawab boleh Pak, silakan.
2: Iya, silakan. Ya, silakan.
0: Ya, makasih. Yang pertama tadi soal lagu
1: Hujan Gerimis.
0: Hujan Gerimis itu asalnya Jakarta ya. Saya juga enggak begitu paham. Jadi yang ditanyakan apakah musik lagu-lagu lokal atau aransemen ya gitu. Betul. Jadi kalau memang lagu itu asalnya dari sebuah tempat wilayah kayak Hujan Gerimis itu mungkin Jakarta atau
1: Jakarta,
0: Betawi.
1: Ya, Betawi ya.
0: Nah, itu bisa dianggap lagu-lagu daerah gitu, Mbak. Hmm. Dan dia menggunakan bahasa-bahasa khas Betawi gitu ya, ada cengkok Betawinya atau dialek Betawinya gitu. Itu disebut dengan lagu daerah gitu. Yang disebut aransemen itu ketika lagu-lagu itu dibawakan dengan ya ada jazznya gitu ya, dimasukin musik-musik jazz di situ. Jadi tapi kita masih tetap bisa mengenali musik itu gitu. Jadi iya itu termasuk dalam musik daerah sebetulnya.
1: Termasuk lagu, daerah ya. Belum ada aransemennya gitu ya, bisa kita katakan gitu Pak ya. Nah, kecuali ada yang membawakan lagi dengan lagu yang sama tapi dengan gaya yang berbeda, dengan warna yang berbeda. Oke, mungkin boleh pertanyaan dari kedua ya Pak ya. Tentang makna lagu Indung-Indung ya tadi Mbak Nova ya. Boleh.
0: Boleh lah, gimana bisa nyebutin enggak lirik lagunya bagaimana? Saya enggak begitu tahu.
1: Waduh. Itu, yang Indung-Indung kepala lindung okay. Yang itu.
0: Itu asalnya dari kita ya,
1: Kalimantan Selatan, oh nggak salah ya.
0: Oh gitu.
1: Sebentar ya, saya cari juga.
2: Coba kita searching dulu ya.
0: Ini kan, jadi soal pemaknaan bahasa, jadi bahasanya mesti kita pahami juga tentang bagaimana susunan kata-katanya, apa isinya gitu ya.
1: Oh Kalimantan Timur.
2: Kalimantan ini, Timur, iya.
1: Masyarakat Melayu Kutai Pesisir. Kalau dari maknanya sih tentang nasihat orang tua kepada anak tentang agama, kayak perintah sholat dan puasa. Kalau liriknya tuh juga emang indung-indung kepala lindung, hujan diudik di sini mendung.
2: Anak siapa
1: pasang kerudung?
2: Oh itu dari Kalimantan ya?
1: Kaki kesandung.
2: Iya nah, iya.
0: Iya itu sudah dijawab betul.
1: Ah iya betul. Kok jadi saya yang jawab ya?
0: Soal nasihat ya Mbak ya.
1: Iya ya, betul.
0: Jadi memang itu lagu-lagu daerah kan yang seperti yang saya bilang tadi ada fungsinya ya itu mungkin dipakai untuk menasihati anak ya di zaman dulu gitu.
1: Iya, tapi sebenarnya Pak, apakah lagu Indung-Indung kan tadi maknanya tentang nasehat gitu Pak ya antara orang tua ke anak, itu bisa diaransemen menjadi modern kah atau kurang menurut Bapak nih?
0: Bisa, bisa sekali gitu. Cuma kan ada batasan-batasan yang mesti di pertimbangkan ya, kayak kita lihat tadi kalau itu untuk mengharga untuk dipakai fungsinya untuk menasihati anak ya kita juga mungkin membawakannya tidak dengan mengkombinasikannya tidak dengan musik jazz nih,
1: ya,
0: kan,
1: betul.
0: Kan, anak-anak kan belum tentu suka dengan musik jazz gitu ya. Mungkin begitu.
1: Oke, siap. Boh ini ada yang nelfon lagi,
2: silakan.
1: Iya, siap. Halo, salam budaya.
3: Halo, salam budaya, selamat siang.
1: Siang. Iya, siapa di mana ini?
3: Selamat siang, Bapak Bayu.
0: Selamat siang, Pak.
3: Selamat siang, Ponopa yang gam-gam.
2: Selamat siang.
3: Iya, ini pertanyaannya Ponopa, Benita, nanti ya. Apakah lagu daerah yang ada di Samarinda itu, lagu-lagu lama itu masih ada saat ini yang tipenya tidak menghilang itu, tetap abadi gitu, membayar itu saja. Makasih, selamat siang. Wassalamualaikum.
1: Siang. Waalaikumsalam. Langsung dijawab ya Pak ya.
2: Ya silakan, dijawab dulu.
1: Oke, silakan Pak.
0: Ya baik, terima kasih Pak. Masih banyak Pak lagu-lagu dari Dayak, dari Paser gitu ya, yang itu datangnya dari masa lalu dan kita tidak tahu siapa penciptanya gitu ya. Tapi sampai saat ini dinyanyikan oleh anak-anak, oleh orang tua juga gitu. Jadi masih sangat banyak, Pak.
1: Bahkan ada juga banyak juga yang diaransemen ke modern ya, Pak, ya.
0: Iya, betul.
1: Betul sekali. Adakah yang gabungan di sana, Pak?
2: Teleponnya masih saya tutup ya.
1: Oke,
2: belum dibuka lagi.
1: Ngetok nih, boleh dibuka?
2: Ya, sudah, ya, silakan.
1: Oke, satu lagi ya.
2: Iya, satu lagi kayaknya.
4: Halo. Halo,
1: Salam Budaya.
4: Saya Salam Budaya Nusantara, sama Rinda, Sentra dan Cantik.
1: Iya. Ini dengan siapa?
4: Dengan Ciguria di Jakarta.
1: Oh iya.
4: Selamat datang. Bu Ambo Om.
2: Iya, Ciguria.
4: Saya ke sini dulu ya, ke Samarinda. Tanah kelahiran tuh di sini naik papan.
1: Oh
4: iya. Halo, Bapak Bayu.
0: Ya, Bu.
4: Assalamualaikum. Salam kenal ya. Memang menghidupkan kembali lagu daerah Kalimantan Timur, khususnya Samarinda melalui aransemen modern adalah langkah strategis untuk menjaga kelestarian budaya, sekaligus menarik minat generasi muda. Benar nggak menggabung unsur tradisional seperti sape atau gamelan Banjar dengan genre modern seperti pop, elektronik, dance music atau EDM? Sinematik atau jazz dapat menciptakan karyanya segar dan elegan. Memang tadi katanya Bung Sapa tuh ada yang minta lagu Indung-Indung, itu memang lagunya seperti berpantun kalau nggak salah ya. Tadi itu bertanya tapi tidak. Nah saya mau tanya ini, ada kalau lagu buah balok itu saja, itu lagunya itu mengenai apa ya? Lagu jenaka atau tentang buah pas hutan yang menimatan. Kalau yang kedua burung anggam itu lagu apa? Benar dari Samarinda kah? Itu saja Bapak Bayu.
2: Kakak Anita. Bapak Bayu sudah bisa menangkap pertanyaannya?
4: Ya, Salam Budaya Nusantara.
1: Okay. Terima kasih Cikgu Ria. Oke, boleh langsung dijawab,
2: ya,
1: Pak?
2: Ya.
0: Ya, saya minta bantu lagi ke Mbok.
1: Mbok Bolok gitu ya, lagunya tentang apa sama burung enggang itu, Pak?
0: Saya tidak paham dengan liriknya, tidak hafal dengan liriknya, mungkin buat Nita bisa bantu.
1: Oke, kalau buah bolok ini kayak buah hutan sejenis buah ara gitu. Jadi membahasnya tentang buah. Iya, jadi kayak menjelaskan buah gitu, tentang buahnya gimana, teksturnya dan lain-lain gitu ya. Kalau burung enggang ya kita tahu ya, Pak ya. Burung enggang adalah endemik Kaltim juga gitu ya. Jadi tentang ya tentang burung enggang gitu. Dia menjelaskan lagu menjelaskan bahwa burung enggang ini juga jadi ikonnya Kalimantan gitu, Pak. Ya, oke, siap. Ada lagi, Pak, yang ditambahkan, Pak? Mungkin saya salah. Oke, siap. Mungkin Pak Nova udah nggak bisa gabungan ya?
2: Kayaknya sudah tidak bisa gabung.
1: Oke, siap.
2: Iya, kita minta terakhir deh sebagai kesimpulan dari Pak Bayu.
1: Pak Bayu, silakan, Pak.
0: Iya, ya, jadi saya tetap mensupport adik-adik buat melakukan aransemen. Jadi itu bukan suatu hal yang tabu di zaman sekarang, karena zamannya teman-teman ini sudah mulai, adik anak muda ini sudah mulai beda dengan yang sebelumnya. Jadi tapi jangan lupa untuk memahami dulu akarnya, memahami dulu maknanya, filosofinya, jadi supaya kita bisa mulai dengan menghormatinya sebelum melakukan aransemen.
2: Oke. Jadi jangan asal-asal di aransemen aja ya, Pak Bayu ya. Sehingga nanti menghilangkan arti dan makna lagu itu sendiri ya. Oke deh kalau begitu, luar biasa. Terima kasih, Pak Bayu.
0: Sama-sama.
2: Bonita, terima kasih ya.
1: Terima kasih juga tentunya kepada Pak Bayu dan juga Pak Nova ya, yang sudah menemani Nita hari ini.
2: Baik.
1: Maaf juga kalau ada kurang-kurang ya, Pak Nova ya.
2: Salam buat teman-teman di RRI Samarinda ya. Salam sehat, salam bahagia, selamat siang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih
2: Abang Po, Nyapa Ben Cangcing dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Samarinda menghidupkan kembali lagu daerah melalui aransemen musik modern ya. Ayo akhiri kebersamaan kita untuk edisi hari Kamis 6 Agustus 2026. Terima kasih buat adik-adik yang ada di sana. Makasih Diva. Makasih adik-adik dari SMK Muhammadiyah ya. Terima kasih untuk semuanya yang dengerin kita, yang udah WhatsApp. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
5: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara. hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Ya, sahabat budaya, demikian tadi torang so bagabung atau torang so ikuti siaran berjaringan program Suara Budaya Nusantara bersama RRI Banjarmasin dan juga Jakarta. Semoga bermanfaat dan terima kasih untuk Ngoni yang selalu setia bersama torang di Pro Ampa Ternate. Waktu menunjukkan pukul 16 waktu Indonesia Timur saat ini, sahabat budaya, dan torang informasikan untuk umat muslimin dan umat muslimat, kumandang azan asar wilayah kota Ternate dan sekitarnya jatuh pada pukul 16:01 waktu Indonesia Timur. Sekali lagi, untuk kumandang azan asar wilayah kota Ternate dan sekitarnya jatuh pada pukul 16:01 waktu Indonesia Timur.

sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi daripada Anas, katanya, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiada seorang pemuda yang menghormati dan memuliakan seorang yang tua usianya, melainkan Allah akan menentukan baginya orang lain yang akan menghormatinya kelak apabila dia pula mencapai usia tua.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mamba Dangdut.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Subajo sahabat budaya. Baku dapat lagi dalam program Torang Badangdut Dangdut Orang Punya untuk edisi siar hari Kamis tanggal 6 Agustus 2026 bersama saya Ato Ramalan. Tentunya kawal ngoni di program Torang Badangdut sekarang sampai tuntas nanti pada pukul 17 atau jam 5 sore waktu Indonesia Timur. Buat sahabat budaya yang mau gabung, kasih rame boleh ya lewat telepon maupun lewat WhatsApp. Sahabat budaya juga bisa gabung lewat live chat RRI Digital.

0: Lomba Dangdut.
1: Iya, sahabat budaya, itu dia dari Amelina Zapin 7 Purnama.

0: tidaklah risau, bimbang ditinggal.
1: Asik, asik enggak tuh? Oke, okay, sahabat budaya, buat yang mau gabung meramaikan Torang Padangdut sore hari ini, silakan bisa telepon kemari, WhatsApp me boleh tentunya.

0: Salam-salam boleh Sabah Budaya. Dan di line telepon, so ada yang bergabung, saya menyapa penelpon pertama. Halo, Torang Badangdut.
1: Halo, Torang Badangdut, Dangdut Batam punya.
0: Oke, silakan Mas Andi bawa pulang Torang Badangdut, taruh saja di Batam, Mas.
1: Dung atau mau nyanyi tadi saya rekam, saya jadikan ada
0: dorong. Kok bisa ya, aduh, janganlah Mas ya. Saya kan nyanyi-nyanyi aja, iseng-iseng nyanyi.
1: Nanti kalau Bu atau saya nanti bunyinya Bu atau yang nyanyi itu.
0: Oke, sehat Mas.
1: Alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan Bu atau juga sehat ya.
0: Insya Allah, amin. Baik, Mas mau request lagu apa ini?
1: Sejagal Tanah dari Mansyur S.
0: Mansyur S. Oke, sebentar. Iya. Sejagal Tanah. Siap. Dibungkus lagunya. Lanjut salam, Mas.
1: Salam pertama buat Bung Ato bersama operator. Semoga sehat selalu dan selalu menyanyi di acara pembukaannya.
0: Jangan, Mas. Jangan nyanyi, Mas. Iya, suara jelek soalnya.
1: Karena kesempatan ini harus direkam nih, dia mau nyanyi. Mantap, 76 lagi.
0: Nanti Mas Andi duet sama Purnama ya, baru direkam nih. Abis duet ya, Mas ya. Kalau ada kesempatan nanti duet bareng, Mas.
1: Aduh, enak sekali dia mau melantunkan lagu.
0: Oke, lanjut Mas, salam buat siapa lagi nih?
1: Walaupun Batam dalam keadaan panas, tapi terhibur tadi dengan lagu Bung Ato.
0: Semoga bikin adem. Iya.
1: Kebetulan saya masih di tempat kerja ini Bung Ato, jadi. Ya,
0: iya.
1: Dengar bukan cuma saya Bung Ato, teman-teman saya juga dengar Bung Ato nyanyi.
0: Oh alah. Sorry ya kalau mengganggu suaranya.
1: Bukan nama kami kan di satu ruangan ada 8 orang tuh, semua dengar tuh Bung Ato nyanyi itu.
0: Oke, oke. Salam ya buat rekan-rekan di sana, Mas Andi.
1: Salam kedua buat Purnama Sari, mudah-mudahan digabung juga sebentar. Terus Mama Indah juga, ayo Mama Indah gabung. Ada ke Buce, ada ke Ai, ke Ipin, ke Andi, ke Din, ke Ama, Bung Atus, Pak Junaidi juga. Ada siapa lagi? Ada Mama siapa yang di Ano, Ibu Natalia, Bunda S, Bunda Esterita, sama Bunda siapa lagi tuh, lupa yang di Manado tuh. Sama Fika juga. Pokoknya buat semua-semuanya, tanpa disebut satu persatu Bung Ato ya.
0: Siap Mas Andi.
1: Tenggol semuanya, semoga bahagia selalu.
0: Amin.
1: Makasih Bung Ato, Assalamualaikum.
0: Kembali kasih, Waalaikumsalam.

0: Di belakang Mas Andi, saya terima lagi penelpon selanjutnya. Halo, Torang Badangdut.
1: Dangdut orang punya. Aduh, abang sehat selalu, Torangnya.
0: Iya, bang. Sama Bang Edo kah?
1: Iyalah, Bang Edo yang gantengannya.
0: Wih, mantap. Sehat, Bang Edo.
1: Bang, senang sekali bang ketemu abang nih. Baru pertama memicik teleponnya nih langsung masuk, bang.
0: Siap. Oke, Bang Edo mau request lagu apa nih?
1: Oh, langsung dikasih lagu ya, bang?
0: Iya, masih bisa request nih, bang.
1: Lupa lagunya.
0: Lagu apa, Bang Edo?
1: Tawa sepetak aja, bang. Tawa sepetak, bang.
0: Lagu apa?
1: Tawa sepetak.
0: Bisa diulangi kurang jelas, Bang Edo?
1: Tawa sepetak.
0: Yang nyanyi siapa?
1: Lupa, bang. Sama tuh, bang.
0: Oke, bentar Bang Edo.
1: Cari aja bang, ada judulnya Tawa Sepetak bang.
0: Iya, bentar saya cari. Sambil saya cari, Bang Edo mau salam-salam buat siapa nih?
1: Boleh deh, salam-salam aja. Silakan cari bang.
0: Iya.
1: Salam buat pendengar Kompak Tornasnya, selamat siang dan selamat. Itu semuanya yang sudah masuk ya, saya nggak bisa menyebut itu mas. Salam semuanya aja dari kejauhan di kota Palangkaraya, dari Mas Edo yang ganteng gitu, di orang Palangkaraya ya. Buat abang siapa nih yang menyiar?
0: Sama Atuh, Bang Edo.
1: Ayo Bang Atuh, tambah ganteng aja bang ya sekarang bang.
0: Insya Allah Bang Edo.
1: Amin, amin. Bang ganteng paling kita tuh kan ganteng sehat ya bang ya.
0: Iya, amin.
1: Nah itu aja bang. Terus abang ini lagunya udah ketemu bang?
0: Ini sudah, yang nyanyi Sadiah Said bukan?
1: Oh iya benar-benar.
0: Oke, ya sih. Baik. Oke.
1: Buat abang Atoh ya. Sehat selalu ya.
0: Amin.
1: Disayang yang punya ya.
0: Amin, amin.
1: Nah itu kan doanya yang paling penting mana jarang bang.
0: Benar bang Edo.
1: Ya sehat selalu bang ya. Yo, ya. Di kejauhan bang. Mas Edo pamit saja. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bang Atoh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: So ada dua lagu yang saya siapkan. Yang mau gabung boleh ya, silakan salam-salam untuk lagunya. Boleh ikutan ya. Baik, di line telepon so ada yang gabung lagi saya menyapa. Halo, Turang Bedangdut.
1: Halo, Turang Bedangdut. Dandut di perempunya.
0: Benar ya. Sekali. Iya, Pak Junaidi di Ambon. Halo Pak Junaidi. Iya.
1: Iya, sehat walafiat.
0: Oke Pak Junaidi, sehat. Baik, semoga sehat selalu. Pak Junaidi, lanjut salam-salamnya buat siapa nih? Karena sudah ada dua lagu nih Pak Junaidi.
1: Oh, sudah ada dua lagu. Iya, sudah kalau begitu. Asmin, terima kasih banyak. Harapan sehat selalu dan semoga diberkati ya selalu Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Bunda El di Manado, Fika juga, Ibu Anggra ini, Ibu Indah, Ibu Ika, Ibu Ida juga di Tolokos Karya. Selamat sore dan harapan sehat. Kua Mokwai Padin juga, ada Bung Abdul juga yang ada di Tidore. Lalu kemudian ada Pak Haji Mangga Dua juga ya, Buntair Otot atau Sung Otis yang ada di Kampung Pisa. Selamat sore dan harapan sehat. Wono Tahir juga di sana, selamat sore dan harapan sehat. Ada Bunda El juga di Manado, Fika juga, Ibu Anggraini juga ya, Ibu Farida juga, Daud Nasrun juga di. Lalu kemudian ada Anggraini di Kalimantan Timur. Itu dulu, terima kasih banyak Iqbal. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Junaidi di Ambon, sahabat budaya. Baik, yang telepon tahan dulu. Saya mau hadirkan lagu Sejengkal Tanah dari Mansur X, spesial untuk Mas Andi di Batam.

0: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
1: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
2: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
1: Hah, parang?
2: Iya.
1: Gergaji, korek api. Puntung rokok.
2: Betul.
1: Dan apa maksudnya ini?
0: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

0: Torang Badangdut.
1: Sahabat Budaya, balik lagi di Torang Badangdut dan Dutur Rampunya. Tadi Torang so badenger lagu dari Mansyur S, Sejengkal Tanah, spesial kembali buat Mas Andi di Batam. Lagu dari Sadia Said, Sawah Sepetak, permintaan atau requestan dari Bang Edo di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Bakal dieksekusi, tunggu saja Bang Edo ya. Buat Ngoni yang mau gabung meramaikan Torang Badangdut sore hari ini, boleh sahabat budaya, kembali saya aktifkan untuk jalur teleponnya di 312-6518 maupun di 0821-952-6665. Yang mau gabung lewat WhatsApp juga boleh. Halo, Torang Badangdut.
2: Halo, Dangdut Torang Punya.
1: Benar sekali, orang Puncak Jaya Wijaya kah?
2: Iya, benar.
1: Oke, kau Ai sehat kau?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Siap, alhamdulillah. Kau Ai, kau mau request lagu apa nih?
2: Aku dengar lagu dari Bang Muksin, Istri Lagi Ngidam.
1: Oke, sebentar saya cari lagu dari...
2: Oke, mau salam pertama, salam hormat buat Ko Ato, bareng operator.
1: Ko Ai?
2: Sehat selalu.
1: Ko Ai, boleh diulangi judul lagunya apa tadi?
2: Istri Lagi Ngidam.
1: Istri Lagi Ngidam, baik. Lanjut salamnya, Ko.
2: Ya, di Tidore ada Bang Dini, Tin Buce juga, Bang Abdul harapan sehat juga. Ada Mahinda, ada Ibu Ida juga di Telokoskan harapan sehat juga. Paya Simbar Mahusa, Bang Otis juga ada, Aka, Nini juga harapan sehat. Ada Mafiat, Bang Taher, Bang Atuh juga harapan sehat. Ada Pak Junaidi, Andi Bacan, Andi Batam, Andi Jambi, Bunda Farida, Bunda Masari juga ada, Bunda Er, Bunda Natalia juga harapan sehat semuanya. Oke, Bang Kuato.
1: Ya, baik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kembali kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Orang tidur
1: sudah. Orang tidur sudah.
0: Eh begitu kah? So ada kong.
1: Iya, so ada kan kuat
0: mau
1: mau siapkan.
0: Oh begitu. So ada kong. Iya, ko buce. Kalau terada tuh bikin apa kah orang cari orang tidur yang boleh.
1: Tumahi, kan tak bisa paksa.
0: Okay.
1: Kan terasama dengan Ali, tak bisa disambung.
0: Eh sedap. Begitu. Okay, kau Buce, kau mau request lagu apa ini?
1: Lagu biasa sudah dari Yati Octavia, Janji sudah.
0: Okay, Janji, lagu andalan eh?
1: Ini lagu andalan itu kan jangan sudah. Menjanjikan harus tepati cerita.
0: Iya, tapi dia pelirik tuh bagaimana? Surga yang engkau janjikan, neraka yang kau beri. Ampun ngiri.
1: Suara bagus banget, menyanyi sudah.
0: Janji, janji, janji surga kong. Iyo, eh kau Buce, janji surga kong kasih neraka tuh. Lanjut salam kong.
1: Neraka kan terada barang di surga terada garis neraka ada api itu jadi bisa bakar ruko.
0: Oh itu. Oke, kau Buce me boleh lagi. Kau Buce kau lanjut salam sudah pas apa ini.
1: Oke, salam pertama buat kau Ato dan operator, semoga sehat selalu. Terus kau Ai, Bung Din, kau Ipin juga. Terus Andi di Batam juga, semoga sehat selalu. Ibu Farida Purnama Sari, semoga sehat selalu. Terus di Ternate Mama Indah, Ibu Staja Ida juga sehat selalu. Dan salam spesial buat anak dan istri di rumah sini, semoga sehat selalu. Dan keluarga di Tobersa, semoga sehat selalu. Oke, Kato, terima kasih. Assalamualaikum, syukur dufdufu.
0: Waalaikumsalam. Kembali kasih, ko Buce di Rumbali Bunga Tidore. Kobuce yang lagi di Tidore dapat salam dari Bunda Indah di Kulaba. Katanya kalau bicara janji, jangan lupa janji Kobuce. Janji apa tuh? Durian. Oke, Kobuce, terima kasih sekali lagi sobat gabung. Ciguria di Jakarta, boleh telepon kembali ya, sudah terputus. Bisa coba kembali. Baik sahabat budaya, kali ini saya bakal hadirkan lagu dari Sadiah Said, Sawah Sepekan. Sepekan. Sawah Sepetak sahabat budaya. Sekali lagi spesialnya untuk Bang Edo ya, yang lagi di Kalimantan Tengah. Selamat mendengarkan.

0: Ya, sahabat budaya, bini lagi ngidam. Oh, dari Titik Sandora dan Musin Alatas. Kembali spesial buat Ko Ai di Puncak Jaya Wijaya Tidore.
1: Orang Badangdut.
0: Ya, sahabat budaya yang mau gabung, silakan saya kembali aktifkan untuk telepon maupun WhatsApp-nya. Dan di ujung telepon untuk line WhatsApp ya, sudah ada Ciguria di Jakarta yang bergabung. Halo, Torang Badangdut.
2: Halo, Torang Badangdut, Dangdut Torang punya.
0: Benar saya sekali, Cigu.
2: Dari Jakarta Selatan, Bung Tasnim, ganteng.
0: Gimana sih Bung Tasnim sama Ato di sini, Cigu?
2: Ato, aduh, Ato, jadi masalahnya mirip-mirip. Apa kabarnya, Ato?
0: Kabarnya baik, Ciguria. Semoga Cigu juga baik.
2: Bahasa dengan Maluku apa dong?
0: Laha-laha batu kalau bahasa Ternate.
2: Oh, kalau bahasa Dorontalo kan ulu-ulu abare. Terus baik, opio-pio, kabarnya baik-baik, opio-pio.
0: Ternate, okay. Ternate kalau baik-baik saja laha-laha batu.
2: Walah batu kan belajar kan, punya budaya kita kan, ini ingin tahu ya kan.
0: Iya benar Cikgu, iya.
2: Atau yang baik hati, bagaimana cuaca di Ternate? Kalau Jakarta ini panas.
0: Alhamdulillah panas.
2: Sama ya?
0: Iya panas nih.
2: Oh panas.
0: Musim kemarau,
2: panas. Sekarang lagi sejuk, panas.
0: Iya.
2: Ya begitu aja. Beberapa kemarin hujan. Memanglah. Enak ya kalau ada hujan. Jadi bisa tukar cuaca udara. Ya, hujannya tapi aman gitu loh. Atau.
0: Iya benar.
2: Atau saya lagunya biasa ya.
0: Salah lagunya
2: ya. Ya dari siapa tuh, si Robi Lalosa ya kalau nggak itu yang
0: iya,
2: terkenal itu. Ya nah, pokoknya lagunya biar semangat.
0: Oke. Okay.
2: Semoga. Jadi beberapa hari ini gak ikut pantun sama Ani Ato. Jadi besok berpantun real ya.
0: Oke.
2: Okay. Buat Ato sama-sama pengen tugas.
0: Ada.
2: Ato.
0: Siapa di sana ya?
2: Sama siapa?
0: Siapa?
2: Ada
0: itu
2: temannya?
0: Itu perempuan siapa namanya? Aduh lupa saya.
2: Aduh.
0: Ini siapa
2: cantik,
0: namanya?
2: Enggak saya lupa.
0: Iya, itu siapa
2: Aduh.
0: Sih namanya? Dini.
2: Halo, cantik.
0: Sama Dini.
2: Oh, Dini. Sama Dini ya.
0: Oh. Dini di sana di ruang
2: Untuk
0: sebelah.
2: Kalian, ya?
0: Iya.
2: Terus enggak tahu nama nih.
0: Rini, pokoknya Dininya di ruang sebelah.
2: Cuma setianya enggak tahu, ya kan?
0: Okay.
2: Salam buat Caca Ayu, Bu Karida, Bu Muce, Bu siapa sih yang di aduh Mama Indah. Terus Bu Ustazah Ida ya, pokoknya buat siapa lagi nih? Yang di Malu Ambon, Junedi. Buat Bapak Junedi ya. Juga buat Dika di Taliabu, sehat selalu Dika, Andi di Batam, di Bacam, buat Bung Tahir, terus Kodin, pokoknya Pak Yasin, pokoknya yang semua yang lagi dengerin monitornya Dangdut Terang punya.
0: Okay.
2: Buat Tato, pulangnya hati-hati ya.
0: Siap,
2: gantinya
0: Cibu.
2: Siapa tuh nanti?
0: Fajar.
2: Pengganti atau siapa?
0: Fajar nanti malam.
2: Terima.
0: Fajar.
2: Salam buat salam buat Bang Fajar nanti ya, bergabung.
0: Siap, Cigu.
2: Salam buat Rima Melati ya, Rima Melati. Dan Cigu Ria, suku 20, suku Doci, bye-bye.
0: Oke, Cigu Ria di Jakarta, so bergabung sahabat budaya ya.

0: Yati Octavia. Oke, janji ya judulnya. Permintaan atau requestan dari Kobuce di Rumbali Bunga Tidore Utara. Tunggu saja Kobuce, bakal saya hadirkan. Sebelum torang badengar dia pelagu sahabat budaya, saya terima lagi satu penelpon berikut ini. Line WhatsApp ada Bunda Indah di Kulaba, Ternate Barat. Halo, torang badangdut.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Indah, sehat eh?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Oke, alhamdulillah Bunda Indah, semoga sehat-sehat selalu bersama keluarga.
1: Amin.
0: Oke, Bunda mau request lagu apa nih?
1: Tadinya saya mau balas lagu, saya mau ambar janji, tapi saya
0: lebih suka Nona Halmahera saja. Nona Halmahera, oke, bakal dieksekusi, tunggu saja Bunda. Nona Halmahera, lanjut salam-salam pas apa nih Bunda?
1: Salam buat semua-semua, terutama Bung Ato yang lagi bertugas sore ini. Harapan saya selalu
0: kasih.
1: Terus buat Mama Ida juga di seputaran Teloko Otar. Terus ada Bang Andi di Batam Purnama juga. Ada Bang Edi di Palangkaraya. Terus ada Kota Hermafia juga. Ada Abang Atus. Terus ada Koyasi Mama Ulfa. Ada Ciguria. Terus ada Mas Biono Mas Santoso juga. Ada Abang Jepis. Ada Putra di Perumnas, ada Ucok di Sabia, terus ada Pak Junaidi, Bunda El, Nana Fika juga, ada Kakak Sari di Banjarmasin, Mas Galu juga, terus ada Boko Uci di Kulon Cucu, terus yang di Tidore tadi, ada Kobuce, yang Mbak Janji Durian, bolo.
0: Janji Durian, Kong.
1: Semoga Kobuce masih monitor ya, foto.
0: Oke, iya, Bunda.
1: Hai Mama Nur juga, harapan sehat. Ada Ko Nipin, ada Ko Abdu, ada Ko Din juga, harapan sehat. Oke, buat Mama Haji Titi Pora di seputaran Akegale.
0: Iya.
1: Ko Din juga di seputaran Kolon Cucu, Cipatma di Tanah Tinggi yang selalu setia monitor Pro Ampa. Semoga terhibur selalu sore ini dengan lagu-lagu yang sudah di request.
0: Oke,
1: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Indah di Kulaba, Ternate Barat.

Sahabat Budaya, waktu saat ini saya menunjukkan pukul 16.57. Torang so di akhir atau penghujung program Torang Badangdut dan Torang Punya untuk edisi siar hari Kamis tanggal 6 Agustus 2026. Saya Atoh Ramalan, mohon patabea, terima kasih. Syukur dofu-dofu, syukur loci, syukur idala, syukur FF atas atensinya sahabat budaya. Sampai torang baku dapa lagi. Assalamualaikum dan selamat sore Subajo. Salam torang Badangdut, dangdut torang punya.

Sahabat Budaya, Bupati Halmahera Tengah Ikra Malan Sengaje menghadiri rapat koordinasi dan seminar nasional koperasi Desa Merah Putih. Kegiatan berlangsung di area perikanan Ternate Rabu 5 Agustus 2026. Seminar digelar melalui kolaborasi Asosiasi Desa Seluruh Indonesia bersama Kementerian Koordinator Bidang Pangan. Kegiatan juga melibatkan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Sebelum seminar, Ikra mengikuti rapat koordinasi bersama Menko Pangan dan Kepala Daerah Semaluku Utara. Pertemuan membahas penguatan program prioritas nasional pada sektor pangan dan pembangunan desa. Menko Pangan Zulkifli Hasan memaparkan arah kebijakan pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional, salah satunya melalui pengembangan koperasi Desa Merah Putih di seluruh Indonesia. Program tersebut disiapkan sebagai infrastruktur penyaluran berbagai bantuan pemerintah kepada masyarakat desa. Kopdes juga diharapkan memperkuat pemberdayaan ekonomi berbasis potensi lokal. Torang beralih ke kabar selanjutnya. Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan bahwa pada tahun ini pihaknya akan merevitalisasi hampir 200 museum dan cagar budaya di Indonesia. Ia juga mengatakan bahwa museum-museum di provinsi menjadi salah satu poin yang ia soroti, terutama berkaitan dengan tata pamer. Upaya tersebut perlu dilakukan agar citra museum menjadi kian menarik untuk dikunjungi generasi muda, sehingga menjadi medium yang tepat sebagai sarana edukasi modern, menarik dan nyaman. Tata pamer yang tepat juga diperlukan agar museum sebagai pusat pelestarian budaya dan sejarah kian optimal. Ia lantas mengapresiasi salah satu kepala daerah yakni Gubernur Sulawesi Utara yang fokus terhadap revitalisasi museum provinsi. Demikian kabar Kiraha pukul 17. Saya Ahmad Ramalan sampaikan syukur dofu-dofu sampai torang baku dapat lagi. Tabea subajau.

Halo sahabat budaya, saya Faris Adam. Jangan lupa dengarkan Pro 4 RRI Ternate di 95,1 FM dan aplikasi RRI Digital. Terima kasih, syukur, dufu.

Pengibraka adalah akronim dari pasukan pengibar bendera yang bertugas mengibarkan bendera Sang Saka Merah Putih pada saat upacara kemerdekaan Republik Indonesia. Namun, tahukah kamu siapa yang mendapatkan gelar sebagai Bapak Paskibraka? Iya, Husein Mutahar dikenal sebagai Bapak Paskibraka Indonesia karena aktif dalam kegiatan kepanduan. Namanya masuk ke dalam pendiri Paskibraka. Pada tahun 1946, ia pun pernah ditunjuk sebagai penyusun pengibaran bendera ketika Hari Kemerdekaan.

Sahabat budaya masih bersama Atoh Ramalan ditemani rekan tim TMB selaku operator studio Dini Hima. Masih kawal atau Batambang Sampah Budaya di Kiraha sore ya hingga nanti pada pukul 18 waktu Indonesia Timur. Terima kasih Syukur Dovu-Dovu sekali lagi untuk Ngoni yang masih setia badengar Pro Ampat Ternate. Ya, yang lagi badengar melalui 95,1 FM maupun aplikasi RRI Digital. Semoga Ngoni sehat selalu. Tentunya tetap semangat kalaupun masih disibukkan dengan aktivitas pada sore hari ini, yang lagi di rumah santai-santai bakumpul dengan keluarga juga. Semoga Ngoni terhibur ya. Baik sahabat budaya, ragam informasi saya hadirkan, deretan lagu-lagu enak juga. So pasti saya putar untuk Ngoni, yang pasti spesialnya untuk sahabat budaya yang selalu setia-setia deng setia badengar orang di Pro Ampat Ternate ya. Baik, kali ini saya hadirkan lagu dari Tony, Tak Rela, spesial dah untuk sahabat budaya.

Pemburu Saya awalnya adalah sebuah nama yang diberikan kepada seorang yang diyakini sebagai leluhur yang telah wafat sejak ratusan tahun lalu dan memiliki banyak kekuatan dan keistimewaan atau keramat. Namun sekarang Kuburo Saya telah dijadikan sebagai tradisi oleh masyarakat Idam Dehe Halmahera Barat. Hingga saat ini Kuburo Saya dianggap keramat, eksistensi Kuburo Saya dianggap sebagai kuburan suci atau keramat. Di samping itu, Kuburo Saya juga dianggap memiliki kekuatan gaib dan mistis. Sehingga masyarakat percaya bahwa dengan menziarah Kuburo Saya, selain sebagai bentuk penghormatan bagi leluhur, masyarakat juga percaya bahwa dengan berziarah ke Kuburo Saya, maka setiap hajatan yang diinginkan atau yang dilakukan akan terlaksana dengan baik.

Sore-sore janggal lah weh, sapa budaya. Jangan baper maksudnya, biar lagunya dalam gitu. Tapi saya yakin sekali sahabat budaya masih tetap semangat ya, terutama yang lagi menjalankan rutinitas pada sore hari ini. Selamat sore, saya menyapa yang lagi di Jakarta Selatan. Ciguria masih monitor, terima kasih atas atensinya. Lalu juga Ibu Ila di Luwuk Banggai. Wis, Ibu Ila apa kabar? Semoga sehat selalu beserta keluarga di Luwuk Banggai ya. Kemudian Bunda Indah di Kulaba Ternate Barat. Makasih Bunda Indah, ini so pasti 24 jam dengar RRI Ternate khususnya Pro Ampa ya. Lalu juga Abang Otis. Wis, sehat selalu Abang Otis juga. Tetap monitor nih ya, semoga sehat selalu. Kemudian Ibu Ida di Toloko Oscar juga, semoga sehat selalu ya buat Ibu Ida. Sahabat budaya yang mau gabung boleh, silakan. Yang mau sapa-sapa juga boleh ya. Kalaupun ada informasi boleh sahabat budaya, silakan bisa di share ataupun

dengan tema anak soleh dan okay, saya ralat dengan tema iya pendidikan sebagai jalan hukum mewujudkan insan yang utuh dalam bingkai Islam. Sekali lagi untuk temanya pendidikan sebagai jalan hukum mewujudkan insan yang utuh dalam bingkai Islam, menghadirkan narasumber Ibu Restu Fitrianingsi SHMH. Beliau adalah dosen atau akademisi Fakultas Syariah IAIN Ternate, dan juga ada Ibu Mardania Ghazali SHMH. Beliau adalah Ketua Bidang Hukum Politik dan Advokasi Fatayat NU Maluku Utara, juga Duta Humas Polda Maluku Utara, dipandu oleh Fajar. Sahabat bisa sharing maupun titip pertanyaan melalui WhatsApp 0853 9853 3951, atau bisa bergabung secara langsung ya melalui telepon di 3126518, juga di 0821-952-6665. Tentunya sahabat budaya, jangan sampai ngoni lewatkan dia pe waktu jam 8 malam waktu Indonesia Timur. Baik, kali ini torang badengar lagu dari Mario G. Clau featuring Jolan dan Regaza Flow, Nona Saja Yang Lain Palsu.

hari kemerdekaan Indonesia, biasanya ramai dengan lomba-lomba. Salah satunya, panjat pinang. Tahu nggak sih, panjat pinang merupakan salah satu kegiatan yang awalnya dilakukan untuk memperingati Hari Ratu Belanda. Momen perayaan ini digelar setiap tanggal 31 Agustus sebagai peringatan kelahiran Ratu Belanda Wilhelmina Helena Pauline Marie van Orange-Nassau. Di momen ini, semua lapisan masyarakat Indonesia diminta untuk berkumpul mengikuti festival, karnaval, hiburan, pasar kaget, dan juga termasuk lomba panjat pinang. Gelaran panjat pinang ini disebut oleh masyarakat Belanda sebagai De Klimas, yang berarti memanjat tiang. Permainan panjat pinang sudah digelar sejak 1930-an, jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat itu, panjat pinang juga menjadi ajang yang menarik sehingga kerap digelar untuk perayaan pernikahan, kenaikan jabatan, hingga ulang tahun. Bukan hanya sekedar seru dan memiliki sisi hiburan, panjat pinang juga mengandung filosofi mendalam. Hingga saat ini, panjat pinang masih menjadi perlombaan yang populer di beberapa wilayah Indonesia, khususnya saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain seru dan mengasyikkan, panjat pinang juga mengajarkan sebuah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, rasa kebersamaan satu sama lain, serta mampu menyingkirkan

Sahabat Budaya, Perusahaan Umum Daerah Perumda Air Minum AKGALE Kota Ternate memberikan kabar gembira bagi masyarakat Kota Ternate. Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Perumda AKGALE menghadirkan program potongan harga alias diskon khusus untuk pemasangan water meter atau meteran air baru, sahabat budaya. Ya, Direktur Perumda AKGALE Kota Ternate, Bapak Firman Mujafarsah menyampaikan bahwa program diskon ini akan diberlakukan selama setengah bulan terhitung mulai 17 hingga 31 Agustus 2026. Beliau menjelaskan selama periode promo berlangsung, calon pelanggan di wilayah Kota Ternate cukup membayar biaya pemasangan meteran baru sebesar Rp1.881.000. Besaran tarif tersebut disesuaikan ya secara unik dengan momen bersejarah bangsa, sahabat budaya. Tentunya tidak hanya untuk wilayah perkotaan, keringanan biaya pemasangan juga diberikan bagi warga di kawasan kepulauan luar, yakni Kecamatan Pulau Hiri dan Kecamatan Moti. Khusus untuk masyarakat di kedua kecamatan tersebut, Perumda AKGALE menetapkan tarif promo yang lebih jauh terjangkau, yaitu sebesar Rp1.700.000. Angka ini turun signifikan jika dibandingkan dengan harga normal pemasangan baru yang biasanya mencapai Rp2.5 juta. Melalui program promo kemerdekaan tersebut, Perumda AKGALE berharap dapat meringankan beban masyarakat sekaligus memperluas jangkauan serta akses layanan air bersih yang merata di seluruh pelosok Kota Ternate. Nah, jadi untuk ngoni sahabat budaya yang belum pasang water meter atau meteran air, bisa langsung pasang gitu ya, karena promo ini berlaku mulai tanggal 17 hingga 31 Agustus 2026. Jadi khusus bulan Agustus ini ya, memeriahkan atau dalam rangka hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi sahabat budaya, jangan tunggu lama-lama yang belum punya atau belum pasang meteran air, silakan ya, bisa pasang dari sekarang mumpung harganya lagi promo. Lumayan ya, turun tuh daripada harga normal 2,5 juta gitu, sahabat budaya.

Sabah Budaya waktu so menunjukkan pukul 17.56. Torang akhiri torang pakai persamaan untuk Ki Rahas Siang serta Ki Rahas Sore. Edisi siar hari Kamis tanggal 6 Agustus 2026. Selanjutnya rekan Fajar Batamang Sahabat Budaya di Ki Rahas Malam dari pukul 18 hingga 24 waktu Indonesia Timur. Torang yang bertugas, saya Atoh Ramalan bersama rekan tim TMB selaku operator studio Dini Hima. Mohon batabea sahabat budaya. Terima kasih, syukur dofu dofu, syukur loci, syukur idala, syukur FF atas atensinya. Sampai torang baku dapa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Subah Jauh.

0: Kiraha.
1: Tepat pukul 18 waktu Indonesia Timur. Selamat sore saudara dari Jalan Sultan Hairo nomor 2 Ternate. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita Sore. Mengawali Warta Berita Sore ini berikut kami sampaikan berita utama. Polda Maluku Utara meringkus 3 orang tersangka yang diduga terlibat dari jaringan penyeludupan senjata api lintas negara. Jumlah pencari kerja di Kota Tidore, Kepulauan Maluku Utara mengalami peningkatan signifikan pada triwulan 2 2026. Dua informasi tersebut kami rangkai dengan informasi lain dari wilayah Maluku Utara. Dan informasi-informasi tersebut bisa Anda simak melalui audio streaming di www.ri.co.id, aplikasi RR Digital pada perangkat Android juga iOS, Pemanca Relay Morotai di 93,6 FM, Pemanca Relay Mabah Halmahera Timur 88,5 FM. Anda juga bisa mendengarkan melalui program M4 dan menyaksikan langsung melalui kanal YouTube official RRI Ternate. Saudara, inilah warta berita sore selengkapnya Kamis 6 Agustus 2026 bersama saya Roni. Kami awali dengan berita pertama, kasus penyeludupan senjata api lintas negara kembali terungkap. 3 tersangka yang diduga membawa senjata api dan amunisi dari Filipina untuk dipasarkan di Papua berhasil diamankan oleh Polda Maluku Utara. Informasi diturunkan reporter Irwan Jailan berikut ini.
2: Posisi geografis Maluku Utara yang berbatasan dengan negara lain menjadikan pengawasan wilayah laut sebagai salah satu prioritas dalam menjaga kedaulatan dan keamanan negara.
3: Sebanyak 3 pucuk senjata api laras panjang dan ratusan munisi berbagai jenis berhasil diungkap Polda Maluku Utara. Senjata api ilegal tersebut dipasok dari Filipina melalui jalur laut ke Kabupaten Halmahera Utara untuk selanjutnya dikirim ke Papua. Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Arif Budiman menyatakan kejahatan yang diungkap ini merupakan jaringan lintas negara atau transnational crime yang dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan. Kapolda juga menyatakan dari 3 pucuk senjata api yang diamankan tersebut, anggota berhasil mengamankan 3 orang tersangka dengan inisial masing-masing BS, JS, dan SC. Kapolda dalam kesempatan tersebut juga menyatakan peredaran senjata api ilegal merupakan ancaman serius terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat karena bukan sekedar pelanggaran hukum tapi merupakan ancaman serius terhadap keamanan nasional.
2: Aparat kepolisian berhasil mengamankan sejumlah senjata api ilegal yang diduga berasal dari Filipina dan akan diselundupkan untuk diperdagangkan di wilayah Papua. 3 pucuk senjata api terdiri dari satu pucuk SS-1 rakitan, satu pucuk SS-2 semi rakitan, dan satu pucuk senjata laras panjang otomatis kaliber 50 serta satu buah magazin dan 206 butir amunisi berbagai kaliber. Peredaran senjata api ilegal bukan sekedar pelanggaran hukum, tetapi merupakan ancaman serius terhadap keamanan nasional. Senjata-senjata tersebut berpotensi digunakan untuk mendukung berbagai tindak kejahatan, memperkuat kelompok kriminal bersenjata, memicu konflik, serta mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.
3: Kapolda dalam kesempatan tersebut juga menjelaskan, 3 tersangka ini diamankan pada waktu dan lokasi yang berbeda dalam wilayah Kabupaten Halmahera Utara.
2: Dari pengungkapan perkara ini, petugas berhasil mengamankan 3 orang tersangka, yaitu BS alias UB, ZS alias EC. Tersangka BS alias UB ditangkap pada 17 Juli 2026 di Desa Saiso, Galela, Halmahera Utara. Di hari yang sama, tersangka ZS ditangkap di Desa Gorua, Tobede Utara, Halmahera Utara. Sementara itu, tersangka SC merupakan DPO yang ditangkap di kediamannya Desa Igogula, Galela, Halmahera Utara pada 3 Agustus 2026.
3: Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Arif Budiman juga mengatakan, saat ini penyidik masih melakukan pendalaman untuk mengungkap jaringan yang lebih luas, termasuk asal-usul senjata api, jalur distribusi, serta pihak lain yang diduga terlibat dalam jaringan tersebut. Kapolda juga mengajak kepada masyarakat untuk berperan aktif memberikan informasi apabila mengetahui adanya aktivitas penyelundupan, kepemilikan maupun perdagangan senjata api ilegal di provinsi Maluku Utara. Reporter Irwan Jailan melaporkan.
1: Saudara, Direktorat Reserse Narkoba Polda Maluku Utara kembali mengungkap kasus dugaan penyalahgunaan narkotika jenis sabu di Kabupaten Halmahera Tengah. Seorang pria berinisial JESN diamankan petugas di belakang Mes Kobe K19 ke kawasan perumahan Iwip Desa Lokulamo Kecamatan Wedatenga. Pengungkapan kasus ini berawal dari informasi masyarakat mengenai adanya paket kiriman yang diduga berisi sabu dan akan dikirim ke Desa Lililef Sawai. Berbekal laporan tersebut, petugas melakukan penyelidikan hingga berhasil mengamankan pelaku sesaat setelah menerima paket. Saat paket diperiksa, petugas menemukan satu saset plastik bening yang diduga berisi sabu. Barang tersebut disembunyikan dalam mainan anak yang telah rusak untuk mengelabui petugas. Pemeriksaan kemudian berlanjut di kamar mes tempat pelaku tinggal. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku paket tersebut merupakan titipan seorang berinisial B. Petugas juga menemukan 3 saset sabu di kamar pelaku yang diakui sebagai miliknya. Seluruh barang bukti bersama pelaku kini diamankan untuk kepentingan penyelidikan. Polda Maluku Utara menegaskan akan terus menindak tegas setiap bentuk penyalahgunaan dan penyalahgunaan gelap narkotika. Masyarakat juga dihimbau untuk terus berperan aktif memberikan informasi kepada kepolisian guna mendukung upaya pemberantasan narkoba di wilayah Maluku Utara. Saudara, pelaksanaan sensus ekonomi di Maluku Utara telah mencapai 82% dan telah memasuki fase akhir pendataan. BPS Maluku Utara jamin sensus tersebut tidak ada kaitannya dengan penetapan pajak bagi pelaku usaha termasuk UMKM. Berikut laporan Sakir Saleh.
0: Kali lagi, sensus ekonomi ini benar-benar tidak ada kaitannya dengan penetapan pajak.
4: Pelaksanaan sensus ekonomi 2026 kini telah memasuki fase akhir pendataan. Plt Kepala BPS Maluku Utara, Harim Ar-Rosid, mengatakan pada sensus ekonomi tahun kelima di 2026, semua objek yang terkait dengan usaha perekonomian merupakan fokus pendataan pihaknya. Ia menuturkan jenis pendataan yang dilakukan petugas sensus ekonomi meliputi karakteristik usaha, profil usaha, serta pendataan terkait keluarga. Sebab di era digital saat ini, usaha bukan hanya dalam bentuk bangunan khusus usaha, tetapi juga ada di dalam keluarga-keluarga yang tidak kasat mata. Meski demikian, Ar-Rosid menjamin rahasia data yang diminta petugasnya tidak akan bocor. Dan sensus ekonomi sendiri tidak ada kaitannya dengan penetapan pajak bagi pelaku usaha atau UMKM seperti yang diisukan selama ini.
0: Jadi terkait dengan pajak ini, sekali lagi sensus ekonomi ini benar-benar tidak ada kaitannya dengan penetapan pajak gitu ya. Contohnya, ketika di tahun 2006 hasil sensus ekonomi itu menunjukkan bahwa 99,8% usaha yang ada di Indonesia itu berskala UMKM. Sehingga kemudian dia memunculkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang UMKM. Akhirnya kan muncul yang namanya KUR dan seterusnya.
4: Menanggapi hal tersebut, Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ternate, Rebina Sukmasari, mengatakan ketika pihaknya ingin memberikan himbauan kepada wajib pajak, maka akan dilakukan penelitian terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan surat imbauan. Jadi tidak langsung dikeluarkan produk hukum ketetapan perpajakan. Untuk itu, Rebina berharap bagi wajib pajak UMKM tidak perlu khawatir dengan sensus ekonomi yang sedang berlangsung saat ini.
5: Ada kekhawatiran di lapangan ketika wajib pajak khususnya yang UMKM ini menerima surat permintaan penjelasan atas data dan keterangan, mereka langsung berpikir bahwa, wah, saya langsung ditetapkan sebesar sekian miliar seperti itu. Kita komunikasikan. Kalau ternyata tidak ditemukan indikasi ketidakpatuhan, maka tidak ada pajak yang harus ditetapkan untuk dibayar.
4: Sensus ekonomi tahun 2026 di Maluku Utara sendiri sudah mencapai 82% dari target yang ditetapkan dan bisa tercapai hingga akhir bulan nanti. Dan hasilnya juga akan melahirkan kebijakan yang pro terhadap pelaku UMKM itu sendiri. Reporter Syakir Saleh melaporkan.
1: Anda masih mendengarkan Warta Berita Sore dari Radio Republik Indonesia Ternate. Saudara, jumlah pencari kerja di Kota Tidore, Kepulauan Maluku Utara mengalami peningkatan signifikan pada triwulan 2 2026. Sepanjang Januari hingga Juli 2026 tercatat sebanyak 941 warga pengurus kartu pencari kerja atau K1 atau kartu kuning sebagai syarat melamar pekerjaan. Berikut laporan Faisal Amin.
6: Jumlah pencari kerja di Kota Tidore Kepulauan Maluku Utara mengalami peningkatan signifikan pada triwulan 2 tahun 2026. Sepanjang Januari hingga Juli 2026, tercatat sebanyak 941 warga mengurus kartu pencari kerja AK1 atau kartu kuning sebagai syarat melamar pekerjaan. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Tidore Kepulauan, Jainuddin Umasangaji, mengatakan peningkatan tersebut terlihat jika dibandingkan antar triwulan 1 dan triwulan 2 tahun 2026. Ia menjelaskan, pada triwulan 1 jumlah pencari kerja tercatat sebanyak 396 orang. Sementara pada triwulan 2 tahun 2026, pencari kerja mengalami peningkatan menjadi 545 orang. Menurut Jainuddin, mayoritas pencari kerja berasal dari kelompok usia produktif, yakni 17 hingga 20 tahun, sebagian besar merupakan lulusan SMA atau sederajat. Ia mengatakan, tujuan utama para pencari kerja tersebut adalah perusahaan-perusahaan pertambangan yang beroperasi di berbagai wilayah di Maluku Utara. Pemerintah Kota Tidore Kepulauan melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terus melakukan pendataan terhadap pencari kerja sebagai bagian dari upaya memetakan kebutuhan tenaga kerja serta memperkuat pelayanan ketenaga kerjaan di daerah. Reporter Faisal Amin melaporkan.
1: Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, Perumda Ake Gale memberikan promo pemasangan sambutan, maksudnya sambungan rumah baru, untuk menyediakan air bersih bagi masyarakat Ternate. Berikut laporan Sofian Tugubu.
7: Dari Hiri dan Moti, selama bulan ini itu pembayaran hanya 1.700.000 untuk pasang baru. Sedangkan Kota Ternate 1.881.000.
8: Perumda Air Minum Ake Gale memberikan promo pemasangan sambungan rumah atau SR baru untuk menyediakan air bersih bagi masyarakat Kota Ternate. Promo ini dikhususkan untuk momentum peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia tahun 2026 untuk tarif normal pemasangan sebesar 2.500.000 melalui RI pelanggan memperoleh pemotongan harga. Direktur Perumda Ake Gale Firman Mudafar Sah mengatakan, program promo tersebut berlaku mulai 17 Juli hingga 31 Agustus 2026. Sementara itu, Perumda Ake Gale juga memberikan promo khusus bagi calon pelanggan di Pulau Hiri dan Pulau Moti yang merupakan wilayah terluar.
7: Tanggal 17 Juli sampai dengan 31 Agustus, calon pelanggan yang mendaftar di tanggal itu hanya membayar 1.881.000 sesuai dengan hari ulang tahun kita yang ke-81 tahun. Jadi mulai 17 Juli sampai 31 Agustus. Sementara khusus Pulau Hiri itu pembayarannya di 1.700.000 khusus Pulau Hiri dan Pulau Moti.
8: Firman menjelaskan program ini merupakan bentuk apresiasi kepada masyarakat sekaligus upaya memperluas layanan air bersih dengan biaya yang lebih terjangkau. Reporter Sofian Tugubu melaporkan.
1: Saudara, selanjutnya bagaimana kondisi cuaca hari ini dan perakirannya untuk besok? Kami mengajak Anda mengikuti informasi cuaca langsung dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Babula Ternate. Sore ini sudah bersama perakiran Sikri. Sikri, selamat sore.
9: Baik, selamat sore.
1: Laporan Anda silakan.
9: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk para pendengar setia Radio Republik Indonesia. Pada kesempatan kali ini bersama dengan saya Sikri, bertugas sebagai pengawas cuaca Stasiun Meteorologi Sultan Babullah Ternate, akan menyampaikan informasi mengenai kondisi cuaca di wilayah Maluku Utara, Kamis 6 Agustus 2026. Secara umum, kondisi cuaca pada malam hingga dini hari nanti umumnya cerah berawan, namun waspada potensi angin kencang di hampir seluruh wilayah Maluku Utara. Untuk arah angin bervariasi dari arah timur hingga barat dengan kecepatan 10 hingga 50 km per jam, suhu udara berkisar antara 24 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembapan udara relatif berkisar antara 65 hingga 85%. Untuk kondisi cuaca esok hari umumnya cerah berawan di hampir seluruh wilayah Maluku Utara. Untuk informasi perakiraan tinggi gelombang signifikan di perairan Maluku Utara berkisar antara 0,5 hingga 2 meter. Waspada peningkatan ketinggian gelombang akibat angin kencang di wilayah perairan Maluku Utara. Himbauan kepada masyarakat agar terus mencermati informasi yang diberikan oleh BMKG terkait perkembangan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah Maluku Utara. Demikian informasi dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi acuan untuk masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.
1: Terima kasih Sikri untuk laporan Anda. Saudara, informasi cuaca tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Sore edisi kali ini. Ragam informasi terkini lainnya dari Maluku Utara bisa Anda ikuti melalui KBRN online di rri.co.id. Dari meja redaksi, saya Roni bersama teknik montasi Ariandi Upara. Desi Ditor, Turakia, Samsudir undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat sore.

0: Selamat sore sahabat Radio dimanapun Anda berada. Masih bersama dengan kami di program 4 Radio Republik Indonesia Ternate Suara Budaya Kiara. Bersama dengan saya Fazlur Rahman, Eke Fajar, turun kembali hadirkan ragam program siaran menarik untuk menemani ruang beraktivitas Anda di edisi sore hari ini. Menemani ruang dengar sahabat budaya, berikut sahabat budaya turun hadirkan pembacaan ayat suci Al-Quran di sore hari ini sembari menanti kumandang azan sholat maghrib yang dikumandangkan di pukul 18.44 menit waktu Indonesia Timur. Berikut sahabat budaya, torang hadirkan bacaan ayat suci Al-Quran, Quran surat Yusuf yang dibacakan oleh Syekh Yasir Al-Dosari.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Sadaqallahul azim, sahabat budaya dimanapun Anda berada. Tepat di pukul 18.44 menit waktu Indonesia Timur, saatnya untuk kita ikuti kumandang azan sholat maghrib untuk wilayah kota Ternate.

juga ada di bawah telapak kaki ibu. Mengapa Rasul menyuruh kita untuk memuliakan ibu, ibu, ibu 3 kali lipat lebih daripada menyebut ayah? Saudaraku, 9 bulan kita dalam dekapan rahim ibu. Berdiri berat, berjalan sulit, berbaring sakit. Lahir ke dunia bersimbah darah, berkuah air mata dan keringat, seakan sudut hidup dan mati. Air susunya mengalir pada tubuh kita. Walaupun tubuh kita disayat, diiris, tidak akan pernah bisa menyaingi pengorbanan apapun yang dilakukannya. Oleh karena itu saudaraku, martabat seseorang bisa diukur dari kesungguhannya memuliakan orang tua, khususnya

0: Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Sio Serom Toha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.
1: Selamat malam sahabat budaya dimanapun anda berada menemani ruang dengar anda di edisi malam hari ini. Bersama dengan saya Fazlur Rahman Ike Fajar, siap hadir menemani ruang dengar anda dengan pilihan informasi, pilihan lagu-lagu menarik akan torang hadirkan untuk sahabat budaya semua di edisi malam hari ini. Pukul 19.12 waktu Indonesia Timur. Nantikan sahabat ya, di malam hari nanti ragam program siaran menarik akan torang hadirkan. Salah satunya nanti di pukul 20 atau pukul 8 malam torang akan hadirkan untuk program Basalam, bercerita seputar Islam yang akan hadir sesaat lagi, tepat di pukul 8. Jadi untuk sahabat budaya jangan berganti frekuensi. Tetap bersama dengan kami di program 4 Radio Republik Indonesia Ternate, Suara Budaya Kieraha.

kedua. Saya Hasan dari Kubur Bangun Pekan ya. Saya Hasan dari Kubur. Cantumkan Kubur Bangun Pekan, Pemelo, Bunga Bunga. Cantumkan, tidak apa-apa. Mau tanya, Ubas. Apakah makmum

0: sekali-sekali ini ganti. Ganti. Jadi ganti, cara gantinya itu kalau salat duhur baru sebutkan namanya. Ya, duhurnya itu setelah salat duhur wajib dilaksanakan, kemudian bapak
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

surga ada di bawah telapak kaki ibu. Mengapa Rasul menyuruh kita untuk memuliakan ibu, ibu, ibu 3 kali lipat lebih daripada menyebut ayah? Saudaraku, 9 bulan kita dalam dekapan rahim ibu. Berdiri berat, berjalan sulit, berbaring sakit. Lahir ke dunia bersimbah darah, berkuah air mata dan keringat, seakan sudut hidup dan mati. Air susunya mengalir pada tubuh kita. Walaupun tubuh kita disayat, diiris, tidak akan pernah bisa menyaingi pengorbanan apapun yang dilakukannya. Oleh karena itu, saudaraku, martabat seseorang bisa diukur dari kesungguhannya memuliakan orang tua, khususnya

Sio Serom Toha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam sahabat budaya dimanapun Anda berada. Di pukul 8 lebih 10 menit waktu Indonesia Timur, kembali terang hadirkan program 4 Radio Republik Indonesia Ternate di malam hari ini dalam edisi 6 Agustus 2026 bersama dengan saya Fajar. Hadir menemani runner Anda dalam edisi Basalam, bercerita seputar Islam malam hari ini, dengan tema obrolan di edisi kali ini mengenai pendidikan sebagai jalan hukum mewujudkan insan yang utuh dalam bingkai Islam. Bersama dengan dua narasumber, sahabat dunia, kami yang sudah hadir di malam hari ini, kami sapa terlebih dahulu untuk dua narasumber kita yang sudah bergabung di malam hari ini. Kami ucapkan salam dulu, assalamualaikum Kak Restu Fitriani, CSHMH. Assalamualaikum, selamat malam Kak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kak.
0: Kita juga menyapa untuk narasumber kedua kita yang hadir malam hari ini, Kak Mardania Ghazali SHMH selaku Ketua Bidang Hukum Politik dan Advokasi Fatayat NU Maluku Utara dan Duta Humas Polda. Selamat malam Kak.
2: Iya, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini sahabat dunia, kami ajak Anda untuk bergabung dalam Basalam kali ini edisi 6 Agustus 2026. Dalam edisi malam hari ini untuk Anda sahabat dunia juga dapat bergabung di layanan telepon 0921-3126-518 atau juga bergabung di 0821-9526-695. Yang ingin bergabung dari line WhatsApp bisa menghubungi kami di 0853-9853-3951. Program siaran kami dalam edisi malam hari ini juga dapat Anda nikmati dari Line RRI Digital dan juga live Facebook di @programa4RRI Ternate. Malam hari ini sahabat dunia, topik obrolan yang sangat menarik mengenai pendidikan sebagai jalan hukum mewujudkan insan yang utuh dalam bingkai Islam. Mungkin sebelum kita mulai dengan ragam pertanyaan obrolannya malam hari ini, saya ingin sapa dulu ke dua narasumber kita. Selamat malam Kak Restu, bagaimana kabarnya Kak?
2: Selamat malam, alhamdulillah kabar baik ya Kak ya.
0: Nah dan juga malam hari ini ada Kak Mardania. Kak, gimana kabarnya malam hari ini?
2: Ya, alhamdulillah saya juga baik Kakak.
0: Ya, malam hari ini juga sahabat budaya yang hendak untuk bertanya, pertanyaan-pertanyaan sudah masuk akan kami tahan. Nanti setelah sesi pertama selesai kita akan bacakan untuk pertanyaannya. Baik sahabat budaya, kita akan mulai obrolan ini. Mungkin akan saya mulai dulu malam hari ini Kak Restu dan juga Kak Mardania. Ini tentang bingkai Islam, melihat pendidikan kepada insan-insan muda dan juga ada keterkaitannya mengenai hukum sebagai salah satu pendidikan sebagai hukum untuk mewujudkan insan muda. Mungkin kita mulai dari koridor pendidikannya dulu kali sebelum kita ngobrol-ngobrol atau banyak berbincang soal pendidikan. Sebelum kita berbicara tentang hukumnya sendiri, kalau dari pandangan kakak berdua malam hari ini sebagai salah satu praktisi hukum juga di Kota Ternate dan juga sebagai akademisi juga, melihat pendidikan dan korelasinya terhadap anak muda sekarang tuh kondisinya seperti apa sih? Mungkin kita bisa mendari Kak Restu dulu, silakan Kak.
2: Baik, terima kasih atas kesempatannya kepada Kak Fajar. Baik, bicara tentang pendidikan kemudian korelasinya terhadap generasi muda saat ini, ini menjadi suatu topik yang sangat menarik ya, karena dalam hal ini kita bicara perihal pendidikan, apalagi saya seorang akademisi yang dalam hal ini tentu berhadapan langsung dengan generasi-generasi muda pada saat ini adalah suatu tantangan tersendiri pada saat era-era Gen Z, era-era modern, era gadget. Nah, ini adalah era yang sangat menantang bagi kami gitu. Apalagi sekarang ini yang dihadapkan di dunia akademisi, khususnya saya sendiri, bagaimana gen milenial bertemu dengan Gen Z, dengan didikan milenial kemudian bertemu dengan didikan Gen Z, dengan era Gen Z pada saat ini adalah tantangan tersendiri. Khususnya karena kita bicara tentang mewujudkan insan yang utuh. Insan yang utuh itu kalau dalam bahasanya orang syariah itu insan kamil. Jadi insan kamil itu yang bisa menyeimbangkan, bisa menyelaraskan antara integritas akalnya, nah kemudian bagaimana dia bisa menyelaraskan dengan perbuatan dan moralnya. Nah, sehingga keduanya tidak jomplang. Nah, tidak jomplang dalam artian sekarang ini era gadget, era digital, semua bisa diakses, semua bisa belajar asal ada kemauan. Akses itu bisa didapat dari mana saja, mau itu hal yang dalam konteks positif maupun dalam konteks yang hal yang negatif. Dalam hal ini dalam Islam pun menyampaikan, nah, Rasul menyampaikan dalam suatu hadis yang disampaikan oleh At-Tirmizi diantaranya bunyinya adalah man arada dunya fa alaihi bil ilmi, man arada al akhirah fa alaihi bil ilmi, dan wa man arada al dunya wal akhirah fa alaiha bil ilmi. Ketika kamu menginginkan kehidupan dunia, maka harus dengan ilmu. Ketika menginginkan kehidupan akhirat, juga dengan ilmu. Ketika menginginkan kehidupan keduanya, seimbang antara dunia dan akhirat, maka juga dengan ilmu. Nah, tapi ilmu dalam konteks ini jangan hanya mengejar ilmunya saja. Nah, jangan hanya mengejar ilmunya saja, tapi jangan tinggalkan moralnya. Karena sebaik-baik orang berilmu yang tidak meninggalkan adabnya. Adab itu di atas daripada ilmu. Ketika orang berilmu tapi tidak beradab, maka dipertanyakan keilmuannya. Barangkali itu saja dulu sebagai pengantar. Kak Fajar, nanti sebagai praktisi hukum ada Ibu Nahda. Ya, Ibu Nahda nanti pasti lebih membidangi di dalamnya.
0: Ya, baik, baik. Terima kasih untuk narasumber pertama kita, Kak Restu Fitriah, yang sudah membuka. Baik, sekarang kita ke kamar Dede dulu. Mungkin pertanyaan masih sama tentang korelasi antara pendidikan dan anak muda sekarang. Tantangannya seperti apa dari pandangannya, Kak?
3: Ya, terima kasih Kak Fajar atas pertanyaannya, dan juga Kak Restu yang saya banggakan pada malam hari ini. Senang sekali bisa diundang untuk berbagi di RRI Pro4. Ya, ketika kita bicara soal pendidikan, kadang kita terbayang pendidikan itu soal sekolah, ijazah, nilai ataupun gelar, dan hal itu memang identik dengan pendidikan. Namun saya memandang pendidikan itu lebih luas dan lebih dalam daripada itu. Saya memandang bahwa pendidikan itu adalah proses memanusiakan manusia, karena dengan pendidikan itu kita bisa ditransfer ilmunya dari yang awalnya kita tidak tahu menjadi tahu, kemudian karakter kita juga dibentuk, value kita juga diuji ya, dan tentunya dengan pendidikan itu maka kita juga akan diajarkan rasa bertanggung jawab ya, agar kita sebagai seorang generasi muda, warga negara, dan tentunya sebagai hamba Allah gitu, kita bisa menjalankan tanggung jawab kita atau kewajiban kita dengan baik. Jadi menurut saya tema hari ini itu sangat menarik, karena kita akan membahas terkait dengan pendidikan sebagai jalan hukum mewujudkan insan yang utuh dalam bingkai Islam. Dan saya juga ingin menyinggung ya, meskipun kita belum masuk pertanyaan soal hukum, namun kenapa di topik kita itu adalah jalan hukum, karena negara kita, negara Indonesia adalah negara hukum, menempatkan pendidikan itu sebagai hak dasar setiap warga negara sebagaimana yang termaktub di dalam pasal 31 Undang-Undang Dasar, kemudian juga diejawantakan ke dalam Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional, di mana sistem pendidikan nasional kita itu tidak hanya bertujuan untuk mencerdaskan generasi bangsa, tetapi juga untuk membentuk agar generasi bangsa itu punya ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jadi saya pikir antara hukum di Indonesia itu juga selaras dengan nilai-nilai dalam Islam, yaitu pendidikan agar kita punya karakter yang baik, kita punya adab yang bagus, karena kadangkali ada orang, misalnya kita punya ilmu tapi tanpa akhlak, nanti kita tidak bijaksana. Begitupun sebaliknya, kita punya adab tapi tidak dibarengi dengan ilmu, maka nanti kita akan ketinggalan zaman. Jadi saya pikir antara pendidikan dan adab ya, atau ilmu, itu tentunya sangat harus dimiliki oleh setiap orang, khususnya generasi muda, seperti yang juga tadi udah disampaikan sama Kak Restu, bahwa saat ini Gen Z itu tantangannya itu lumayan berat ya, apalagi di era digital seperti ini, sehingga ilmu dan adab menurut saya itu harus berjalan beriringan.
0: Baik, baik. Nah, ini saya mau balik ke Kak Restu. Tadi sempat Kak Restu singgung soal salah satu topik kita tentang insan yang utuh. Sebenarnya determinasi insan yang utuh ini seperti apa gambarannya? Mungkin biar sahabat dulu lebih tahu atau mungkin lebih ngerti tentang konsep insan yang utuh itu seperti apa, Kak Restu?
1: Baik, berkaitan dengan insan yang utuh adalah
2: bagaimana pada saat ini generasi-generasi kita ini bisa berkiblat, tentunya kalau dia beragama muslim nantinya ya, karena background saya adalah orang syariah, yeah. Jadi insan kamil itu yang bisa menyimbangkan antara integritas akal atau moralnya terhadap perbuatan dan akhlaknya yang bisa dipertanggungjawabkan di masyarakat begitu. Sehingga apa yang dia pelajari dalam ranah pendidikan itu sendiri itu juga terintegrasi dengan apa yang dia lakukan di kehidupan masyarakat. Di antaranya tantangan sekarang ini di era yang saat ini saja, sebenarnya generasi kita dengan generasi yang saat ini saya hadapi, yeah, itu gak terlalu jauh berbeda secara usia, yeah. Tapi pergeseran-pergeseran budaya budaya kita untuk melakukan pendidikan, kemudian tanggung jawab pendidikan itu sendiri itu cenderung lebih lebih menurun. Nah, artinya ketergantungan itu menjadi ketergantungan khususnya terhadap dunia digital. Ketergantungan terhadap dunia digital itu juga itu berpengaruh dalam dunia akademis. Di antaranya, ketika kita bergantung kepada dunia digital, maka itu akan terkoneksi terhadap secara psikologisnya, kemudian cara dia berpikir, sehingga dia tergantungan pada gadget. Dia tidak lagi berpikir kritis terhadap apa yang sebenarnya terjadi di lingkungannya. Dia tidak lagi berpikir kritis bahwa hal ini sudah melanggar sebagaimana ketentuan yang bagaimana hukum Islam mengajarkan begitu. Nah, sehingga hal-hal yang sifatnya dinormalisasi itu dia merasa bahwa hal ini normal. Hal ini tidak melanggar hukum, secara normanya ini wajar-wajar saja begitu. Nah, bahkan yang lebih miris adalah ketika memang generasi sekarang tidak bisa menempatkan bagaimana cara berkomunikasi. Iya. Nah, sehingga barangkali memang ada sebagian dari pelajar-pelajar kita, mahasiswa kita yang memang dia tergantungan terhadap gadget. Nah, kemudian pola-pola yang terjadi, bahasa-bahasa yang sering mereka gunakan, ibaratnya bahasa-bahasa gaul yang sekarang sering mereka keluarkan, mereka lontarkan, itu terbawa dimanapun dia berada, sehingga integrasi antara keilmuannya dengan apa yang dia lakukan itu kurang selaras. Nah, sehingga hal ini sangat dirasakan oleh kami di dunia akademis tentunya. Nah, gimana anak-anak sekarang itu kita harus berputar otak bagaimana caranya mereka tidak tergantungan AI. Nah, khususnya dalam hal-hal yang sifatnya karya ilmiah. Yeah. Nah, karena kalau sudah ketergantungan dengan gadget, ketergantungan dengan AI, nah tentu berpikir kritis itu sudah tidak menjadi sesuatu yang menarik. Yeah. Nah, jadi ketika memang ada masalah, pecahkan AI. Ketika ada masalah, pecahkan dengan AI. Sehingga sudah tidak ada lagi jiwa kritis mereka. Oh, ternyata di luar ini ada hal-hal yang perlu dikoreksi. Ada yang memang tidak selaras. Harusnya tidak seperti ini, begitu. Ya. Barangkali itu, Kak Fajar.
0: Baik. Terima kasih, Kak. Pastinya juga karena instanitas teknologi yang anak-anak sekarang hadapi ya. Jadi salah satu problematika yang cukup pelik ya, bisa dikatakan.
2: Betul,
0: cukup pelik.
2: Bukan hanya di kalangan pelajar sampai ke perguruan tinggi pun sekarang semua berdampak, kan.
0: Betul, baik. Saya ingin ke Kak Mardania sendiri. Kita ngelihat tadi tantangannya juga sempat disebut oleh Kak Reston tentang perkembangan teknologi. Anak muda sekarang kalau keep up teknologi cepatnya minta ampun gitu kan, Kak. Nah, secara etika dan moral pasti banyak pergeseran yang terjadi antar generasi karena mungkin perkembangan teknologi dan keterbukaan informasi yang memang sekarang sangat pesat gitu. Secara segi hukumnya sendiri buat ngelihat pendidikan moral ke anak-anak sendiri sekarang seperti apa? Apalagi kan sekarang masalah keterbukaan, pergaulan ini jadi satu hal yang sudah sangat berbeda spektrumnya dengan mungkin generasi-generasi sebelumnya.
3: Iya, terima kasih Kak Fajar atas pertanyaannya. Menarik ya, sekarang kita memang hidup di mana informasi dan juga teknologi itu berkembang sudah sangat pesat.
0: Betul.
3: Dan saya selalu katakan, karena saya juga saat ini sebagai Duta Humas Polda Maluku Utara, kami sering sekali juga berhadapan dengan masyarakat, siswa maupun mahasiswa. Dan di situ kami juga sering mengimbau ya terkait dengan Kamtipnas dan juga soal hal-hal yang sekarang lagi marak yaitu dunia digital. Dan selalu saya sampaikan bahwa kita tidak boleh menolak teknologi karena memang kita lagi hidup di fase itu. Mungkin sekarang tantangan kita, challenge kita itu berbeda dengan generasi-generasi sebelum Gen Z dan Gen Alpha sekarang. Kita berbeda tantangannya dengan generasi milenial. Jadi yang harus kita lakukan adalah beradaptasi. Kita harus beradaptasi dengan teknologi dan kita harus membangun mindset bahwa harus kita nih yang bisa mengandalkan teknologi, bukan kita yang dimanfaatkan oleh teknologi. Karena juga tadi disampaikan oleh Kak Restu bahwa sekarang itu apa-apa semua orang mau instan, mau cepat.
0: Betul.
3: Mau AI ya, ditanya misalnya soal ujian ya, kita langsung menggunakan AI.
0: Betul.
3: Menggunakan AI itu boleh sebagai alat bantu, tetapi jangan sebagai tools yang utama, karena itu nanti bisa mengurangi rasa keingintahuan kita dan juga rasa berpikir kritis. Kalau misalnya kita terus-terusan pakai AI, mau cara-cara yang instan, maka nanti nalar kita sebagai generasi muda itu tentunya akan berkurang gitu ya. Gimana kita mau jadi generasi dengan SDM yang unggul kalau saat ini kita terlalu banyak mengandalkan yang namanya teknologi gitu. Jadi baiknya memang diseimbangkan ya antara penggunaan teknologi dengan kecerdasan kita. Jadi kita meskipun sering baca gadget, kita jangan lupa juga untuk membaca buku gitu ya. Karena buku tidak pernah bisa tergantikan ilmunya, meskipun sekarang ya lewat media sosial kita bisa tahu banyak informasi, tetapi knowledge sumber utama itu tentunya adalah dari buku gitu ya. Jadi pendidikan moral itu juga sangat penting, karena dengan kita punya moral yang baik, maka kita bisa membedakan tuh mana informasi misalnya yang tidak benar di media sosial, mana yang bisa kita konsumsi atau mana yang bisa kita skip aja gitu ya. Karena sekarang ya segala sesuatu itu udah sulit dibedakan sekali.
0: Betul.
3: Mana yang benar, mana yang isinya memang provokasi aja di medsos. Nah, pendidikan itu adalah kunci agar kita bisa membedakan hal-hal itu dan kita bisa menjauhi hal-hal yang memang tidak bagus secara moral. Karena sekarang memang kita juga kadang ya, ini tantangan generasi muda. Kita sering sekali melihat hidup orang lain di media sosial itu kok rasanya kayak lebih sukses, lebih enak gitu. Akhirnya kita membandingkan diri dengan orang lain. Akhirnya ketika kita lihat mereka sukses dan mungkin kita masih berada di tempat, kita merasa down. Nah, ini mungkin banyak anak muda yang mengalami hal itu hanya dengan melihat satu postingan di media sosial. Nah, ini tantangan-tantangan nih. Jadi jangan sampai hal itu membuat kita malah jadi apa ya, jadi ya tidak berkembang gitu ya. Jadi kita harus punya moral yang baik. Selain pinter, tentunya harus ditanamkan ya etika, moral, agar kita bisa hidup ya dengan damai ya, entah itu di dunia digital maupun di dunia nyata. Gitu sih Kak.
0: Oke, baik. Terima kasih Kak Mardhani dan juga Kak Restu. Izin Kak Mardhani dan Kak Restu, kita bacakan dulu ada beberapa pertanyaan yang memang sudah bergabung tadi waktu sebelum kita mulai.
3: Oh,
0: ada yang
3: udah
0: gabung. Ada juga yang baru gabung tadi ya, kita bacakan, kita pilih salah satu dulu sahabat budaya dari WhatsApp kita di nomor telepon 0853-9853-3951. Assalamualaikum, selamat malam Bung Fajar, selamat malam. Izin bertanya untuk kakak narasumber berdua yang hadir malam hari ini, khususnya juga ini tentang masalah polemik anak muda dan pendidikan. Sekarang saya sering lihat banyak anak-anak muda di kota Ternate yang pada kondisinya itu sudah sangat berbeda dengan generasi saya, dalam kurung generasi lawas. Nah, yang ingin saya tanyakan Bung Fajar malam hari ini tentang bingkai Islamnya seperti apa? Tentang bingkai Islamnya harus seperti apa ketika kita melihat anak muda, kita sebagai generasi yang tua, bagaimana caranya untuk menegur mereka tapi harus terasa tetap nyambung dalam kurung relevan agar tidak terkesan orang tua yang banyak yang banyak menasehati tapi tidak mengerti situasi. Semoga dibacakan, terima kasih. Mungkin kita ke Kak Restu dulu kali ya, Kak Restu. Ini gimana sebagai generasi yang katanya generasi lawas, kalau menegur Gen Z, Gen Alpha, apalagi sekarang Gen Alpha juga sudah mulai banyak tuh yang masuk ke tingkat SMA. Ini kalau menegur tapi tidak mau dibilang siang tukang nasehat, itu gimana tuh caranya buat ngadapin?
3: Oke, baik Kak Fajar. Menarik pertanyaannya ya, bagaimana caranya pendekatan ya, pendekatannya bagaimana cara kita negur Gen Z dan Gen Alpha pada saat ini. Karena eranya sudah berbeda. Betul. Karena apa yang dia tonton itulah yang menjadi standar, seperti yang Kak Mahde tadi bilang bahwa apa yang ditonton kemudian itu yang menjadikan standar kebahagiaannya. Nah, sehingga dia merasa insecure, kenapa ya di umur yang sekarang saya tidak bisa sama dengan yang lain. Kemudian juga cara menegur ini menjadi suatu yang polemik, yang memang tantangan juga untuk generasi-generasi kita. Nah, jangankan yang generasi lawas, yang sekarang yang kaum milenial menghadapi Gen Z saja agak kesulitan begitu ya, walaupun secara usia pun tidak terlalu jauh sebenarnya. Menariknya pada saat ini kalau kita lihat, kalau saya pribadi melihat bahwa lingkungan di era-era Gen Z kemudian Gen Alpha, diantaranya saya sekarang berhadapan dengan Gen Z, belum dengan Gen Alpha ya. Ketika saya berhadapan dengan Gen Z, anak-anak Gen Z yang ini yang saya perhatikan dia tidak bisa ditegur secara langsung. Nah, artinya cara pendekatannya adalah kita harus melihat dulu pergaulannya seperti apa. Nah, cuman kita juga harus melihat bahwa batasan-batasannya harus ada. Artinya secara etika moralnya tentu tidak boleh bertentangan dengan apa yang diajarkan secara keislamannya. Nah, bentengi mereka dengan pertama ya pasti secara keimanan dia harus dibentengi dulu dengan sholatnya. Nah, ketika memang sholatnya sudah dijalankan, otomatis secara tidak langsung dia akan terbentuk yang namanya kedisiplinan. Artinya dengan sholat lima waktu pun kita sudah bisa mendisiplinkan diri. Artinya kapan kita waktunya bangun, kapan kita waktunya istirahat. Nah, kemudian selain daripada itu, sholat juga sebagai benteng terbesar diantaranya sekarang untuk membentengi jangankan Gen Z, untuk generasi-generasi kita saja, generasi-generasi lawas pun itu sangat penting tentunya. Nah, karena ketika memang sudah tidak bisa menyelaraskan bagaimana menyeimbangkan antara keilmuan, keimanan, nah maka yang paling berdampak adalah kepada kehidupan sosialnya, kehidupan moralnya bagaimana di lingkungannya. Nah, ketika sudah dibentengi secara akademis, secara basic keagamaannya bagaimana, nah insya Allah dia akan terbimbing dengan sendirinya. Nah, namun tidak semudah apa yang kita teorikan begitu. Ketika menghadapi mereka di Gen Z sekarang ini, tantangannya memang sulit, karena saya sendiri punya saudara laki-laki Gen Z. Nah, jadi ketika menghadapi anak-anak Gen Z sekarang ini, pendekatannya harus tahu dulu dunia mereka. Nah, jadi mereka sedang menggeluti apa, kemudian ketika sudah nyaman harus membangun komunikasi yang nyaman dulu. Ketika ingin masuk menasehati, kita harus membangun komunikasi yang nyaman. Ketika dia sudah nyaman, nah jadi kita harus tahu dulu hobi dia apa, apa yang sedang dia lakukan hari ini, apa yang sedang dia suka hari ini. Kemudian nanti masuk ke ranah yang lebih dalam, diantaranya mungkin apa yang sedang dia rasakan sekarang. Nah, baru setelah itu problem apa yang dia hadapi sekarang. Nah, baru kita masuk untuk menasehati bahwa dalam permasalahan yang dia hadapi ini, ya, kita tawarkan solusinya begini. Nah, jadi memang tantangan juga untuk saya ketika menghadapi Gen Z, jangankan orang lain begitu, saudara sendiri saja, ketika saya menghadapi Gen Z itu harus seperti itu. Nah, kalau kita langsung memberikan statement bahwa kamu tidak boleh begini, nah arahmu tidak bisa begini begitu kan. Nah, itu akan dia
2: membantah dengan hal-hal yang menurut logika mereka itu benar, begitu. Kemudian secara kehidupan sosialnya mungkin teman-teman yang lain juga melakukan hal yang sama, begitu. Dan dia tidak dilarang, barangkali begitu. Nah, tapi ketika memang kita sudah melakukan komunikasi lebih dekat. Nah, jadi pendekatannya dulu. Jadi pendekatannya dulu, baru kemudian nasihat itu masuk. Nah, tapi kalau kita langsung judge mereka, kamu salah. Nah, itu biasanya mereka membela diri justru. Yeah. Dia tidak mengkoreksi, tapi justru dia membela diri. Enggak, saya tidak salah. Begitu. Begitu Kak Fajar.
0: Baik. Terima kasih untuk Kak Restu. Sekarang kita ke Mardia. Pertanyaan masih sama kan ya. Kalau generasi lawas mau nasehatin adik-adik yang Gen Z itu gimana prosedurnya, atau mungkin caranya harus gimana dulu tuh, Kak?
3: Iya, kalau menurut saya menegur itu bukan hanya untuk menyampaikan kesalahan. Betul. Tetapi juga ingin menjaga martabat dari orang yang ditegur. Yeah. Jadi tujuan dari menegur itu kan memperbaiki ya, bukan untuk mempermalukan. Nah, kalau konteksnya tadi misalnya orang tua terhadap anak dan juga di media sosial, saya berpandangan bahwa sebisa mungkin menegur atau menasehatinya itu dengan cara-cara yang tidak mempermalukan anak di media sosial. Misalnya jangan memarahi dia di kolom komentar, atau mungkin jangan mengunggah kesalahannya itu di postingan, di story gitu. Karena itu tentunya akan berdampak psikologis kepada anaknya. Anaknya bisa jadi malu, bisa tidak percaya diri, atau mungkin jadi menjauh dengan orang yang menasehati gitu. Jadi kalau dalam Islam itu baiknya menyampaikan dengan cara yang baik, yang lembut. Karena kelembutan itu bukan berarti lemah, tetapi kadang dengan kelembutan itu lebih cepat bisa diterima oleh orang yang dinasehati atau orang yang sedang ditegur. Jadi boleh menasehati, menegur, apalagi kalau memang anaknya atau temannya itu memang sedang melakukan kesalahan. Tetapi pilihlah waktu yang tepat, di momen yang tepat untuk menyampaikan itu. Dan kalau itu di media sosial, jangan menegurnya secara terbuka, karena tadi menjaga psikologis juga dari si anak. Sampaikanlah dengan cara atau dengan kelembutan, karena begitulah Islam mengajarkan ya. Kalau setahu saya sudah dari lama Islam mengajarkan, menyampaikanlah dengan baik, dengan penuh kelembutan, karena dengan kelembutan itu lebih mudah diterima oleh orang yang sedang ditegur.
0: Baik, baik. Terima kasih Kak Mardadi ya, dan juga Kak Restu. Kita bacakan lagi, masih ada satu penanya lagi. Selamat malam Bung Fajar, maaf belum bisa gabung. Maaf belum bisa gabung lewat telepon Bung Fajar, tapi saya punya dua pertanyaan masing-masing untuk dua narasumber yang terlihat sangat-sangat mengerti tentang bidangnya malam hari ini. Kebetulan saya nonton lewat Facebook. Terima kasih buat sahabat budaya yang nonton dari Facebook. Malam hari ini saya punya pertanyaan untuk Kak Mardania. Kebetulan saya lihat di flyer Kak sebagai Duta Humas Polda Maluku Utara. Pertanyaan saya nih Kak, saya sempat melihat kasus tapi bukan di Maluku Utara tapi di Tanah Jawa. Sempat ada kasus tentang pemalsuan dan juga bentuk pelecehan dengan menggunakan teknologi AI. Sekarang saya juga sering lihat orang banyak pakai AI ngedit foto-foto. Kita jadi bingung mana yang asli, mana yang buatan AI. Nah, kalau misalnya kita ngelihat ada satu permasalahan yang ada di sekitar kita, misalnya ngedit foto kita tanpa izin, kita lapornya gimana Kak? Kita lapornya gimana tuh Kak? Dan terus kalau mau lapor buktinya harus apa? Masa kita bilang ini foto foya-foya? Nah, terus pertanyaan kedua untuk Kak Restu selaku dosen, ada tidak sih Kak Restu mahasiswanya yang suka aneh-aneh karena mungkin kebiasaan nonton sosmed yang aneh-aneh? Apalagi kemarin saya lihat di sosmed banyak kreator yang aneh-aneh tuh bentukannya. Apakah ibu dosen pernah melihat fenomena yang sama di mahasiswa-mahasiswinya? Baik, semoga pertanyaannya dibacakan. Terima kasih Bung Fajar, terima kasih Pro4. Baik, mungkin kita ke Kak Mardania dulu pertanyaannya Kak, soal AI sekarang banyak dan juga kasusnya semakin banyak, semakin menyeruak. Dan kalau misalnya kita dapat hal-hal yang tidak, mungkin tidak baik, tidak senonoh, atau mungkin kita ngerasa ini kayaknya tidak benar, apa yang harus kita lakukan?
3: Iya, ini mungkin pertanyaannya ditujukan kepada saya tadi dengan kapasitas sebagai Duta Humas.
0: Betul.
3: Jadi saya menjawab sebagai Duta Humas. Saya tentunya mengajak masyarakat untuk tidak ragu melaporkan kepada pihak yang berwajib ketika memang ada foto atau konten yang diunggah yang itu menyangkut dirinya sendiri. Betul. Lalu dengan tujuan menghina ataupun tadi disampaikan hingga
2: melakukan pelecehan. Nah, menurut saya itu adalah hal-hal yang

0: foto kita diambil lalu dibuat untuk hal-hal yang negatif, nah itu kan tentunya merugikan diri kita ya. Nah itu bisa untuk dijadikan bukti, ya itu jadi bisa disimpan. Kemudian selanjutnya kalau ada orang yang melakukan itu, di medsos sekarang itu ada fitur report ya, atau laporkan. Teman-teman bisa tuh untuk langsung laporkan saja bahwa ini konten yang sensitif sehingga orang lain itu juga tidak langsung menyebar luaskan gitu ya. Jadi selain tadi dapat melapor kepada ya pihak kepolisian dalam hal ini, teman-teman juga bisa melakukan upaya mandiri dengan cara untuk gunakan fitur report pada platform media sosial supaya konten itu tuh dapat ditinjau ya oleh platform terkait. Dan yang terpenting tentunya teman-teman jangan melapor dan jangan merasa harus menghadapi persoalan ini sendirian ya. Misalnya kalau teman-teman posisinya adalah sebagai korban yang mengalami hal itu, teman-teman butuh teman cerita kepada keluarga, kepada orang tua, kepada teman. Jadi jangan dipendam sendirian gitu ya. Dan memang, dan kalau itu sudah sangat merugikan dan memang sangat serius, tadi teman-teman jangan ragu dan jangan takut untuk melapor kepada pihak kepolisian. Karena segala sesuatu yang kita lakukan di media sosial itu memang ada konsekuensi hukumnya. Kita punya aturan undang-undang ITE ya. Jadi segala hal yang memang menyebarkan hal-hal yang negatif itu semuanya ada sanksinya gitu. Jadi teman-teman dilindungi oleh hukum. Kalau dari sisi misalnya orang yang melakukan hal itu berpandangan bahwa karena ia punya hak nih untuk berekspresi di media sosial, ingat bahwa haknya dia itu juga dibatasi oleh hak orang lain. Jadi ketika haknya dipakai untuk merugikan orang lain, maka ya dia harus siap, dia juga akan kena hukuman kalau dilaporkan oleh orang yang merasa dirugikan. Jadi mungkin itu yang bisa saya tanggapi ya terkait pertanyaan tadi, bagaimana cara yang bisa kita lakukan ketika mengalami hal tersebut.
1: Oke, baik. Sekarang kita ke Resti dulu. Kayak Resti pernah temuin mahasiswa yang bentukannya sama kayak tadi yang dijelasin sama penanya kita tidak tuh?
2: Baik, tadi pertanyaannya tentang mahasiswa-mahasiswa yang nyentrik ya, di antaranya yang suka bikin konten atau kreator-kreator digital yang aneh-aneh lah begitu. Alhamdulillah sejauh ini udah ada ya, kalau untuk kreator-kreator yang dalam tanda kutip mungkin berkaitan dengan hal-hal yang sensitif dan negatif. Tapi yang lebih saya temukan adalah kalau tantangannya di mahasiswa sekarang, yaitu tadi yang sudah saya sampaikan tadi, tantangannya memang kita tidak bisa jauh dan kita tidak bisa menolak dunia digital seperti yang dibilang Kak Mahde tadi. Dunia digital ini memang sudah eranya sekarang, kita tidak bisa mengelak dan kita harus mengikuti bagaimana sekarang kita harus berhadapan dengan dunia digital. Namun yang menjadi tantangan tersendiri sekarang ini yaitu tadi, ketika dia terlalu bergantung kepada teknologi. Nah, yang menjadi problem, jadi PR bersamanya, jadi tugas bersama kita sebagai tenaga pengajar, diantaranya bagaimana caranya mereka memanfaatkan teknologi tapi tidak menghilangkan rasa akademis mereka. Jadi panggilan-panggilan kritis dunia akademis itu tetap ada di dirinya begitu. Jadi yang terjadi sekarang, banyak yang terjadi sekarang adalah ketika mereka ketergantungan dengan teknologi, terutama dengan AI. Nah, ketika diskusi sekalipun begitu, dia bergantung kepada teknologi. Jadi tidak bisa lepas dari namanya gadget begitu. Sehingga apa yang narasi yang mereka bangun, kemudian diskusi yang mereka bentuk itu bahasanya bahasa gadget, artinya bahasa-bahasa terstruktur yang dibangun oleh gadget, bukan bahasa yang sesuai dengan kenalarannya. Artinya bagaimana dia memahami teks dan konteksnya sehingga muncul pertanyaan dalam dirinya yang menjadi gelisahan akademiknya untuk ditanyakan begitu. Nah, yang jadi persoalan sekarang itu yang menjadi problem kita. Memang tidak semuanya. Ada masih memang beberapa mahasiswa kita yang masih memang kritis. Artinya dia paham, oh sekarang ini yang dia lihat, yang dia soroti di dunia digital sekarang ini, di platform-platform digital, bahwa yang sedang viral ini secara secara hukum bagaimana kita sebagai orang hukum mengkritisinya begitu, secara orang syariah bagaimana memandang hal ini begitu. Nah itu biasanya

0: mereka juga diskusikan dalam forum diskusi ketika di bangku perkuliahan. Tapi ada juga yang memang sebagian yang itu tadi yang saya katakan bahwa mereka tidak bisa lepas dari gadgetnya, sehingga apapun itu pertanyaan maupun jawaban dia tidak bisa lepas dari gadgetnya. Nah, itu yang menjadi tantangan. Kemudian komunikasi ya, komunikasi. Jadi entah itu sudah menjadi kebiasaan yang terbawa karena perkembangan teknologi yang sekarang ini, atau memang ini adalah satu tantangan baru di era-era sekarang. Itu komunikasinya kepada anak-anak Gen Z terhadap seniornya diantaranya, yaitu tadi kadang belum bisa menempatkan bagaimana caranya berkomunikasi. Nah, sesama teman-temannya pun begitu, sehingga ketika dalam satu forum yang sama, mungkin di situ dalam satu forum mata kuliah yang sama, kemudian kita bergabung, ada tenaga pendidiknya di situ, ada pengajarnya di situ, kemudian ada mahasiswanya terlibat di situ, sehingga komunikasinya sudah tidak bisa membedakan mana bagaimana berkomunikasi dengan orang yang lebih tua, bagaimana berkomunikasi dengan sesama temannya. Nah, itu yang menjadi PR, sehingga harus mensinkronkan. Bukan berarti kita melarang, artinya melarang untuk mereka menganggap kita bahwa kita ini temannya, begitu. Nah, justru kita sebagai pendidik itu senang kalau memang dia merasa nyaman. Tapi kadang batas nyamannya ini disalahartikan, artinya kenyamanan yang sudah terbentuk ini nanti dibiasakan seperti kita komunikasi sama-sama temannya. Jadi kayak kamu-kamu, saya-saya, begitu loh. Nah, itu sih tantangannya. Memang tidak semuanya, tapi hanya beberapa diantaranya yang memang perlu diperbaiki.
1: Baik, terima kasih untuk Kak Restu dan Kak Marnia. Sebelum kita ke sesi terakhir, karena memang waktu kita sisa 13 menit, saya ingin bacakan satu pertanyaan dulu ya, dari pertanyaan kita yang sebenarnya sudah masuk dari tadi, pertanyaannya baru saya bacakan sekarang. Assalamualaikum, selamat malam Bung Fajar, dari Rian malam hari ini gabung untuk pertanyaan ke Kak Marnia dan juga Kak Restu. Pertanyaannya Bung Fajar, ini mengenai penggunaan atau juga kondisi teknologi sekarang berkembang, apakah ada manfaatnya yang digunakan oleh kedua narasumber dalam ruang lingkup pekerjaannya sehari-hari? Karena kalau yang saya lihat, kelihatannya dua-duanya adalah praktisi hukum. Apakah dari segi hukum, kehadiran teknologi seperti AI ini bisa memberikan bantuan terhadap dunia pekerjaan atau lingkungan pekerjaan narasumber? Kalau ada, mungkin bisa diceritakan karena bisa menjadi motivasi juga untuk saya yang baru mau belajar pakai AI. Maaf, gaptek. Semoga pertanyaannya dibacakan. Terima kasih, Bung Fajar. Baik, mungkin bisa dari Kak Mardania dulu bisa dijawab kegunaan teknologi sekarang di ruang lingkup mungkin pekerjaan atau mungkin harian sehari-harinya. Kak Mardania, seperti apa nih, Kak?
2: Iya, terima kasih atas pertanyaannya. Sepertinya sahabat budaya cukup antusias ya, kita punya cukup banyak pertanyaan malam hari ini. Iya, kalau pertanyaannya seperti itu, jawabannya tentu iya. Saat ini saya tergabung di Fatayat sebagai Duta Humas dan juga sebagai praktisi di Universitas Hairun. Tentunya dengan aktivitas itu, rasanya kalau saya bilang saya tidak menggunakan teknologi itu tidak mungkin ya. Tentunya saya menggunakan teknologi, karena tadi kita di era itu bagaimana kita beradaptasi dengan teknologi, bukan untuk menolaknya. Dan menurut saya AI itu memang dipakai tadi ya sebagai alat bantu, bukan alat utama. Karena justru kalau kita pakai AI itu memudahkan dari sisi pekerjaan kita ya, bisa jadi lebih cepat dan kita bisa dapat referensi yang mungkin sebelumnya kita rasa masih terbatas. Betul. Gitu ya. Dan orang yang pakai AI menurut saya itu bisa menggantikan orang yang tidak pakai AI gitu. Jadi ketika teknologi sudah menyediakan itu, kenapa kita tidak menggunakannya gitu ya. Jadi saya memakai AI, dan AI ini kan banyak ya, bisa untuk misalnya edit foto. Kalau video mungkin memang belum pernah saya pakai ya. Kalau AI enggak pernah, tapi animasi gitu ya, itu pernah saya pakai. Dan juga AI ya, misalnya seperti ChatGPT, kemudian ada Gemini dan juga yang lain, itu juga dipakai gitu ya. Misalnya karena tadi diminta ya pengalaman sehari-hari ya, mungkin bisa sekedar berbagi. Jadi kalau untuk foto tentunya pernah pakai, tetapi lebih banyak memang yang edit sendiri. Tetapi untuk yang pakai AI juga pernah, karena itu saya merasa sangat terbantu ya. Karena kan alhamdulillah juga punya beberapa aktivitas yang itu mengharuskan, misalnya ada buat flyer dan lain-lain dengan kesibukan-kesibukan yang lain. Betul. Untuk memudahkan hal itu pernah saya gunakan AI untuk mengedit foto. Nah, tetapi ternyata ketika pakai AI itu hasilnya tidak sempurna. Mungkin karena saya pakai AI-nya yang tidak berbayar ya. Saya pakai yang gratis, jadi dia tidak sempurna. Kadang gambar yang saya minta itu tidak sesuai dengan apa yang saya ekspektasikan. Jadi pada akhirnya saya pakai AI, tapi saya edit lagi manual gitu. Jadi memang AI itu tidak bisa kita percayakan juga 100% ya, tetapi dia memudahkan. Konsepnya itu sudah ya muncul seperti apa yang saya mau ya, tetapi kadang misalnya ada logo-logo, gambar ataupun tulisan itu tidak sesuai yang harus saya edit lagi gitu. Jadi saya menggunakan AI tetapi tidak 100% karena ternyata hasilnya itu tidak sesuai betul real dengan apa yang saya mau gitu. Jadi memang AI pun ada minusnya. Bahkan kadang kalau kita pakai AI itu juga sudah ada peringatan bahwa AI itu bisa salah. Jadi jangan sampai kita pakai AI terus kita tidak meng-cross check lagi, nah hasilnya nanti keliru, tidak salah, akan salah gitu ya. Jadi untuk edit foto iya. Kemudian untuk ChatGPT, Gemini itu juga pakai ya. Karena saya juga orangnya punya rasa penasaran yang tinggi. Jadi kadang saya sering bertanya-tanya entah itu tentang pekerjaan ataupun tentang hal-hal kehidupan. Itu kadang saya juga sering tanya. Nah, tapi ternyata memang ada minusnya juga. Misalnya saya tanya siapakah Fajar RRI Pro 4. Nah, kadang jawaban AI ya, misalnya Meta AI di WhatsApp itu jawabannya kadang juga beda-beda, salah, beda-beda juga. Nah, jadi kita harus meng-cross check lagi dengan sumber-sumber yang terpercaya. Betul. Gitu. Jadi pakai AI tetapi harus meng-cross checknya gitu ya. Karena ya sebagai generasi muda juga, saya juga tidak mau nantinya jadi malas berpikir gitu. Jadi kita pakai AI hanya untuk menambah informasi, kemudian kita punya alat membanding yaitu sumber-sumber yang lain ya, supaya data atau hal informasi yang kita dapatkan melalui AI itu bisa punya pembandingnya gitu ya. Nah, kalau yang untuk video tadi kan sudah foto, kemudian informasi, dan sekarang kalau video itu juga pernah edit animasi pakai AI di CapCut gitu ya, dan itu juga sangat membantu gitu ya. Jadi silakan teman-teman untuk sahabat budaya untuk menggunakan AI sesuai dengan keperluannya gitu. Karena memang itu membantu pekerjaan ya, dan juga mungkin buat mahasiswa ya, sangat membantu mahasiswa dalam mendapatkan informasi-informasi. Tetapi jangan lupakan baca buku, kemudian harus cross check lagi ketika dapat sumber dari AI itu. Kadang AI itu referensinya itu mungkin keliru, jadi memang harus di cross check sendiri. Mungkin itu sih kalau dari saya.
1: Baik, terima kasih Kak Radia. Kak Restu, mungkin silakan bisa dijawab pertanyaan tadi dari narasumber kita.
3: Baik, terima kasih pertanyaannya. Kalau dari saya, berkata dengan teknologi AI, tentu juga saya juga tidak bisa terlepas dari teknologi ini karena tentu dia sangat membantu diantaranya, apalagi kalau kita mau penelitian. Jadi kadang saya cari referensi tema-tema penelitian itu yang kiranya dia bersifat kontemporer, kekinian. Jadi apa saja hal-hal yang sifat-sifatnya terkini dan itu menarik untuk menjadi bahan penelitian. Nah, biasanya saya coba kayak saya lihat fenomena yang terjadi sekarang. Misalkan di media sosial sedang marak tentang kayak platform-platform digital sekarang ini ada e-commerce. Nah, misalkan kan karena basic keilmuan saya hukum ekonomi syariah, misalkan dari e-commerce, saya kan biasa beli barang-barang online, misalkan melewat toko Oren. Nah, toko Oren ini biasanya kan saya temukan ini ada fitur-fitur tambahan. Fitur tambahan ini ada yang namanya pay letter, misalkan begitu. Ini secara hukum ekonomi syariahnya bagaimana ya, begitu? Apakah ini diperbolehkan atau tidak? Nah, jadi saya cari referensi bagaimana dari pandangan hukum ekonomi syariah memandang pay letter ini sendiri. Nanti biasanya ada rekomendasi judul yang menarik. Nah, sehingga saya bisa parafrase ini
0: ini digabungkan dengan keyword yang ini kayaknya lebih cocok nih, yeah, begitu. Nah, sehingga nanti dari judul itu saya bisa kembangkan, saya fokus penelitiannya tentang ini saja, yeah, begitu. Nah, itu sangat membantu. Biasanya saya cari di ChatGPT, begitu, yeah, ya. Nah, biasanya saya cari keywordnya topik yang kekinian, berkaitan dengan hukum ekonomi syariah, misalkan begitu. Temanya secara garis besar saya cantumkan di situ. Yeah. Nah, kemudian nanti biasanya dia kasih rekomendasi nih, ada beberapa judul yang mendekati dengan apa yang saya inginkan, begitu. Nah, kemudian selain daripada itu, karena saya pengajar, jadi saya tidak bisa lepas yang namanya PPT. Iya. Nah, jadi dengan adanya sekarang teknologi AI, jadi di Canva itu ada fitur AI, iya, di Canva. Iya. Nah, jadi dengan adanya fitur AI di Canva itu, saya dibantu sekali dengan adanya template-nya. Jadi, yeah, sehingga sudah ada template itu, nanti saya tinggal memilah, ini tidak perlu. Nah, ini harusnya yang poin-poin yang saya inginkan apa saja, nanti saya edit ulang. Tapi, yeah, yang penting saya sudah dapat template-nya. Nah, mm-hmm, karena kadang kita edit PPT itu yang lama, kita cari fotonya dulu, cari gambarnya dulu, backgroundnya yang bagus bagaimana. Nah, itu yang paling lama. Yeah. Nah, kalau isinya kan enggak lama. Kita sudah tergambar bahwa poin yang kita jelaskan di pertemuan 1, pertemuan 2, 3 ini apa saja secara garis besarnya, kita sudah tahu poin-poinnya apa saja. Nah, tapi yang bikin lama itu yang masalah editnya, backgroundnya, kemudian letak tulisannya harus, yeah, bagaimana yang sesuai sehingga nanti ketika ditayangkan warnanya tidak buram, bisa dilihat begitu kan. Itu yang bikin lama. Jadi, yeah, kalau saya sudah dapat template-nya, saya sudah merasa ini teknologi sangat membantu. Nah, nah, itu tadi. Sehingga tantangannya kepada mahasiswa, yeah, tidak boleh memang tidak bisa kita untuk lepas dari AI, tapi manfaatkan, artinya, yeah, manfaatkan teknologi ini dengan sebaik-baiknya. Artinya, template itu sudah ada, tinggal kita parafrase saja, yeah. Nah, jadi bagaimana kreativitas kita bermain sebagai seorang akademisi, sebagai seorang pelajar, mahasiswa, dalam menggunakan bahasa yang memang sesuai dengan apa yang kita inginkan, apa yang menjadi kegelisahan akademik kita, bukan hanya sekedar template yang dipindahkan dari template AI ke template Word, misalkan begitu. Barangkali itu, baik, Kak Fajar.
1: Baik, terima kasih, hmm, Kak Restu dan juga Kak Mardia. Mungkin karena memang keterbatasan waktu, masih ada pertanyaan yang saya tanyakan, ada beberapa pertanyaan juga yang masih masuk, tapi kita sudah harus akhiri untuk program kita sekarang. Mungkin sebelum saya tutup ya, saya ingin dengar dulu ya, mungkin closing statement dari Kak Restu dan juga Kak Mardania malam hari ini. Mungkin bisa kita mulai dari Kak Restu, silakan untuk penutupnya malam hari ini, silakan Kak.
0: Baik, terima kasih Kak Fajar. Closing statement ya. Closing statement hari ini, kita sebagai generasi yang dihadapkan dengan tantangan-tantangan dunia digital, tentu tidak bisa di tidak bisa dielakkan lagi, sehingga benteng utama daripada kita menyelaraskan antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat diantaranya adalah kita harus punya yang namanya keilmuan, berkaitan dengan keilmuan Islam dulu, yeah. Nah, artinya bentengi diri kita dengan bagaimana hukum Islam itu mengatur, kemudian selaraskan dengan kehidupan yang sekarang terjadi, begitu.
1: Baik, terima kasih Kak Restu. Kak Mardania, silakan untuk closing statement-nya.
2: Iya, saya ingin mengajak kepada semua teman-teman dan juga sobat budaya pada malam hari ini untuk melihat pendidikan sebagai proses yang tidak pernah selesai. Pendidikan dan belajar itu adalah dilakukan setiap hari, setiap saat, bahkan ya tidak hanya di ruang kelas, tetapi ya di rumah, di tempat kerja, ya bahkan di media sosial pun kita belajar. Jadi pendidikan itu ya tidak akan pernah selesai, tidak pernah lekang oleh waktu, every time, anytime, itu semuanya kita adalah proses belajar. Dan kita juga jangan hanya mengejar kepintaran, tetapi juga bangun karakter, jaga etika, dan menumbuhkan empati. Karena pada akhirnya keberhasilan seseorang itu tidak hanya diukur dari apa yang sudah ia capai, tetapi value apa yang juga ia pegang, dan bagaimana ia memperlakukan orang lain, itu juga sangat menentukan bagaimana dirinya. Dan khusus di era digital, mari kita gunakan media sosial itu dengan baik, saling menguatkan, dan ingat bahwa di setiap, di balik aku itu ada hak manusia yang harus dihargai dan juga dihormati. Terakhir, saya mengajak kita untuk menjadi insan yang utuh, yaitu insan yang cerdas dalam berpikir, kemudian bijak dalam bertindak, dan juga baik dalam memperlakukan sesama. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kami ucapkan sekali lagi untuk Kak Restu Fitriningsih SHMA selaku dosen Fakultas Syariah IAIN Ternate. Terima kasih Kak Restu sudah berkenan hadir dan juga ngobrol-ngobrol dalam bahasa salam. Kita juga ucapkan terima kasih untuk Kak Marania Ghazali SHMH selaku Ketua Bidang Hukum Politik dan Advokasi Fatayat NU Maluku Utara dan juga Duta Humas Polda Maluku Utara. Terima kasih Kak Marania sudah berkenan hadir dan berbincang-bincang dengan kami di bahasa salam malam hari ini. Itu dia sahabat dunia untuk edisi bahasa salam malam hari ini dengan tema pendidikan sebagai jalan hukum mewujudkan insan yang utuh dalam bingkai Islam. Tentunya selalu kedepankan pendidikan sebagai salah satu jalan untuk membentuk generasi insan muda yang utuh sesuai dengan koridor dan bingkai keislaman kita. Saya Fazlur Rahman mengakhiri obrolan bahasa salam malam hari ini. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Santa.

Daerah. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Sio Serom Toha Koma Rimoy Pro 4 Ternate, suara budaya Kieraha.

Selamat malam sahabat Ria dimanapun Anda berada, tepatnya pukul 22 waktu Indonesia Timur. Terkembali hadirkan untuk informasi di Habar Kiraha. Habar Kiraha malam hari ini di pukul 10 malam terawali dari laman informasi lokal di mana fasilitas pendidikan di Sofifi segera ditingkatkan. ASN tak perlu galau. Pemerintah Provinsi Maluku Utara mulai mempersiapkan Sofifi tidak hanya sebagai pusat pemerintah tetapi juga sebagai kawasan layanan pendidikan yang lebih lengkap. Langkah ini dilakukan mendukung perpindahan aktivitas aparatur sipil negara atau ASN ke ibu kota provinsi, sekaligus menjawab kebutuhan pendidikan bagi keluarga yang menetap di Sofifi. Gubernur Maluku Utara Shirley Joanna menegaskan bahwa peningkatan fasilitas pendidikan menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah. Fokusnya mencakup penguatan sarana dan prasarana SMA dan SMK yang menjadi kewenangan di pemerintahan provinsi, serta mendorong peningkatan kualitas pendidikan dasar melalui koordinasi dengan pemerintah kota Tidore Kepulauan. Menurut Shirley Joanna, keberadaan sekolah yang berkualitas menjadi syarat penting agar ASN tidak lagi ragu untuk menetap di Sofifi karena ketika kawasan tersebut berkembang sebagai pusat pemerintahan. Beralih saudara dari laman informasi lokal, turun menuju ke laman informasi nasional, di mana berikut hadir dari laman nasional di mana layanan MBG wilayah 3T ditargetkan rampung pada pekan ini. Pemerintah menargetkan agar penyelesaian layanan program makan bergizi gratis atau MBG di wilayah tertinggal terdepan dan terluar atau 3T rampung pada pekan ini. Target tersebut dipercepat dari rencana awal yang diperkirakan selesai dalam 1 bulan, di mana keputusan tersebut diambil dalam rapat koordinasi terbatas perbaikan tata kelola program makan bergizi gratis yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan di kantor Kemenko Pangan Jakarta Kamis 6 Agustus 2026. Rapat dihadiri oleh sejumlah menteri dan pimpinan lembaga untuk membahas percepatan pelaksanaan MBG. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan bahwa wilayah 3T menjadi prioritas pelaksanaan program. Menurutnya percepatan dilakukan karena wilayah tersebut memiliki tantangan akses sekaligus angka stuntingnya relatif lebih tinggi. Sahabat informasi dari laman nasional tadi sekaligus menutup perjumpaan torang dalam Habar Kiraha di edisi pada malam hari ini. Nantikan Habar Kiraha dalam edisi selanjutnya.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sio Serom Toha Koma Rimoy Pro 4 Ternate Suara Budaya Kieraha.
3: Selamat malam sahabat Radio dimanapun Anda berada, di pukul 22 lebih 16 menit waktu Indonesia Timur. Terang kembali hadirkan untuk program Sagu Santai dengan Lagu. Terima kembali terima sahabat Dre untuk penelpon-penelpon yang mau bergabung malam hari ini. Yang mau bergabung boleh ya, bergabung di layanan telepon 0921-3126-518 atau di 0821-9526-6695 sahabat Dre ya. Baik, tolong terima dulu penelpon di malam hari ini. Selamat malam Sagu Santai dengan Lagu. Dengan siapa di mana?
4: Assalamualaikum Sagu.
3: Waalaikumsalam. Dengan siapa nih? Suaranya agak-agak kecil suaranya. Halo.
4: Ini orang Cato.
3: Oh, Abang Atus.
4: Iya, Abang Atus.
3: Iya. Ini Abang Atus suaranya agak kurang-kurang semangat ke apa nih? Kau tuh dengar kayak agak-agak kecil sedikit ya, Abang Atus.
4: Lagi batuk-batuk.
3: Oh, pantas. Makanya suara agak beda. Siap. Iya, Abang Atus malam hari ini. Ini Bung Fajar, Abang Atus, Bung Fajar.
4: Oh, saya.
3: Iya.
4: Suara mirip-mirip
3: dengan kakinya ini. Baik, Abang Atus. Iya, malam hari
4: baru ini.
3: Iya.
4: Buka jalur.
3: Betul, baru dibuka Abang Atus. Jadi Abang Atus yang pertama nih masuk.
4: Tapi Abang Atus minta lagu ini sudah. Siti Selama. Siti Selama, apa kabar saya?
3: Apa kabar saya yang baik? Salam-salam Abang Atus. Silakan.
4: Saya buat semua fans itu yang
3: betul.
4: Sudah Bung Fajar. Salam dulu Bung Fajar.
3: Silakan.
4: Salam buat Bung Fajar. Selamat berjaya terapkan selalu.
3: Amin.
4: Salam buat semua sudah yang selalu bergabung Abu Batu ini.
3: Baik Abang Atus, baik.
4: Lagu ini spesial buat rekan-rekan Abang Atus saja ya.
3: Baik.
4: Ada yang pingin. Okey, makasih banyak super buatku.
3: Segera berdoa Abang Atus, terima kasih sudah bergabung ya. Walaupun memang kondisi kesehatan memang masih belum terlalu fit, tapi Toron juga selalu bersyukur masih ada sahabat dia yang mau bergabung masuk ya malam hari ini. Toron ucapkan semoga selamat malam hari ini ya, selama mendengarkan lagu-lagu Toron, Abang Atus juga bisa terhibur dan semoga cepat sembuh Abang Atus yang sudah gabung malam hari ini. Sahabat dia juga yang mau bergabung boleh ya, Toron terima. Masih satu penelpon lagi sebelum Toron putar pilihan lagu yang tadi sudah di request Abang Atus. Nah, abis ini Toron dengar dulu satu penelpon lagi. Siapa lagi yang mau bergabung boleh? Yang mau bergabung bisa nih 0921-3126-518 atau juga yang mau bergabung bisa di 0821-9526-6695 sahabat budaya. Yang ingin bergabung juga melalui WhatsApp ya, ini di telepon WhatsApp boleh ya sahabat budaya di 0853-9853-3951. Pastinya malam hari ini Toram buka kesempatan untuk sahabat budaya kalau mau bergabung boleh ya. Yang penting jangan mendekati pukul 11, karena kalau sudah dekat pukul 11 Toram sudah dengan berat hati harus tutup DP request. Baik, sembari baku tunggu ya, Toram putar dulu lagu yang Abang Atus request dari Vicky Salamur, Apa Kabar Sayang.

Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and caprolin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu

0: Dian Sabut Dietro masih menemani Roninger Anda di edisi pada malam hari ini. Masih menemani Roninger Sabut Dietro semua dengan pilihan informasi-informasi. Ada juga pilihan lagu-lagu yang terus siap hadirkan untuk Sabut Dietro di program Sagu. Masih di Sagu tentunya malam hari ini. Baik, terus terima kembali penelpon yang bergabung malam hari ini. Selamat malam Sagu, santai dengan lagu dengan siapa di mana?
1: Selamat malam Sagu.
0: Baik, selamat malam Bung Andi.
1: Iya, betul sekali. Baik, Bung Fajar.
0: Iya, Bung Andi. Kabarnya bagaimana Bung Andi malam hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Bung Fajar gimana?
0: Kabarnya juga alhamdulillah sehat. Iya, Bung Andi.
1: Saya mau request lagu ini.
0: Boleh.
1: Lagu Mandar.
0: Lagu Mandar. Boleh. Judulnya apa, Bung Andi?
1: Sali Leu.
0: Oke, Sali.
1: Penyanyi Rizky Ramdhani.
0: Rizky Ramdhani, baik. Yeah. Salam silahkan, Bu Andi.
1: Iya, yeah, salam pertama buat Bu Fajar bersama Prator, semoga sehat selalu. Uh-huh. Ada Bung Atus tadi yang sudah lewat. Ada Purnama juga yang lagi monitor. Semoga terhibur dengan lagu ini. Juga Mama Indah, ayo gabung Mama Indah. Ada Ko Buce, Ko Ai, Ko Ipin, Bung Andi, Ko Ama, Bung Din, Pak Junaidi, dan bunda-bunda semua yang ada di Manado. Serta semuanya, persenggol semuanya tanpa kecuali. Oke, Bung Fajar, makasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bung Andi sudah bergabung malam hari ini. Sahabat Retro masih menanti untuk Anda yang ingin bergabung bisa lewat telepon. Yang mau bergabung lewat telepon boleh ya, gabung teleponnya di nomor berapa Jar? Di nomor 0921-3126-518. Kalau mau gabung di nomor telepon juga bisa di nomor lainnya, yaitu di 0821-9526-6695. Baik, terima penelpon selanjutnya. Selamat malam Sagu, santai dengan lagu dengan siapa di mana?
2: Halo, selamat malam Sagu, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa di mana? Mohon maaf suaranya agak sedikit hilang nih.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Iya, selamat malam, dengan siapa di mana?
2: Malam, dengan Abdul di Tidore.
0: Baik, Bung Abdul di Tidore. Kabarnya bagaimana Bung Abdul di Tidore?
2: Ya, alhamdulillah sehat walafiat.
0: Iya, Bung Abdul malam hari ini mau request lagu apa nih Bung Abdul?
2: Lagu Manado.
0: Boleh. Judulnya apa?
2: Cinta Orang Pumbini.
0: Cinta
2: Orang Pumbini.
0: Baik.
2: Lagu pop Manado.
0: Siap. Salam Bung Abdul, silakan.
2: Salam buat Bung Andi yang baru lewat tadi. Uh-huh. Ini Bung Fajar.
0: Iya, betul.
2: Oke, salam sehat untuk Bung Fajar ya.
0: Amin.
2: Itu yang ada di Ternate semua, penggemar dan pendengar acara Perempat ini, Mama Indah sama teman-teman semua. Untuk yang di Manado, Bunda Estelita. Assalamualaikum, Bunda Estelita. Oke, terima kasih Bung Fajar.
0: Baik.
2: Assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam, terima kasih Bung Abdu di Tidore sana. Terus ya putarkan lagu yang sahabat budaya semua su request malam hari ini. Tolong hadirkan dulu pertama dari lagu requestan Bung Andi dengan Seliliu. Spesial untuk sahabat budaya, jangan kemana-mana, tetap bersama dengan kami di program 4 Radio Republik Indonesia Ternate. Suara Budaya Kirah.

dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

감사합니다.

Dan sahabat dua dimanapun Anda berada di edisi pada malam hari ini di pukul 22.54 waktu Indonesia Timur, sahabat budaya terus sudah harus pamit dari program Sagu Santai dengan Lagu malam hari ini. Nantikan sahabat budaya, program Sagu masih akan bertemang sahabat budaya Peruang Padengar di edisi malam nantinya dari pukul 10 malam hingga menjelang pukul 11 malam waktu Indonesia Timur. Tentunya menemani perjumpaan torang di penghujung dari Sagu ini masih akan torang hadirkan pilihan lagu menarik, dan nanti di pukul 11 ada pilihan lagu-lagu juga yang akan bertemang sahabat budaya sampai beristirahat nanti. Jadi jangan dulu baganti frekuensi, jangan dulu kemana-mana, tetap badengar torang di Perempat RRI Ternate, suara budaya Kiraha.

0: Terima kasih Anda yang masih bersedia bersama kami di Pro 1 RRI Parmenter. Sudah menjelang di pukul 23 ya, di jam 9 malam. Kita masuk untuk program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Di hari ini masuki di lembaran ke-6 untuk bulan Agustus ini ya, di hari Kamis tahun 2020. Sekali lagi terima kasih Anda yang masih setia masih menunggu program. Dua juga bersama Anda, saya Roni, ada Bung Ari dan rekan-rekan yang bertugas di Manjaka ini. Kami ini untuk Ruang Rindu hingga nanti di jam 12 kita akhiri kebersamaan ada tepatnya 24 malam ya. Baik, gimana suasana Anda di malam ini yang selagi menikmati suasana istirahat di hari Kamis ini? Sudah banyak pekerjaan-pekerjaan yang sudah Anda lakukan di tempat kerja sekalian ini ya. Ada juga yang dalam suasana kerja masih di waktu yang mungkin Anda gunakan untuk lembur di malam ini ya, mudah-mudahan semuanya bisa lancar ya, pekerjaan juga bisa terselesaikan dengan baik. Dan Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu, nah seperti biasanya juga ya, untuk Anda yang ingin mendengarkan lagu-lagu pengantar istirahat, pengantar tidur, pengantar Anda membaringkan tubuh Anda di pembaringan ya, tidur lah pasti. Baik, kami buka line telepon untuk yang ingin mendengarkan lagu-lagu requestannya untuk kita putarkan satu persatu ya. Silakan di 0921-312-5521 juga di 0811-400-1082 dan di WhatsApp 0821-203-7518. Anda yang selagi mendengarkan malam ini melalui aplikasi RRI Digital, saya ucapkan selamat malam. Begitu juga lewat streaming di www.rri.co.id. Saya ucapkan juga selamat malam untuk Anda semuanya ataupun melalui FM di 101.8. Selamat malam juga. Selamat menikmati suasana istirahat di malam. Saudara penelpon, saya angkat saja di ujung telepon sudah ada Bunda Natalia di Polipoli. Selamat malam Bunda.
1: Selamat malam.
0: Iya. Oke, Bunda Natalia di Polipoli. Masih di Palu mungkin ya? Di Palu ya. Aman lagi. Oke, enak loh ya jalan. Panas sama sepertinya hampir semuanya ya. Sama. Musim kemarau ini sudah hampir dari Juli kemarin masuk di per Agustus dari bulan Kajo juga sepertinya sampai September sepertinya. Tapi kalau siang sampai malam ini dicermati biasanya angin sepul-sepul kencang lah istilahnya begitu. Tidak ada angin, kalau tidak ada angin pasti panas lah ya. Betul ya. Oke, baik. Kita syukuri saja yang sudah diberikan. Boleh. Lagu apa kira-kira?

0: tunggu silakan ingin mendengarkan lagu-lagu malam ini sesuai dengan suasana malam ini ya, Anda yang di tempat tinggalnya masing-masing, baik di Kota Ternate dan sekitarnya maupun di luar kawasan Kota Ternate yang juga bisa menjangkau siaran kami. Selamat malam buat yang ada di Morotai dan sekitarnya ya, selagi menikmati suasana malam juga bisa juga di Maba Almahera Timur tepatnya. Mungkin lagi dengar kami juga di sana ya. Selamat malam semuanya, selamat menikmati suasana. Jadi sama di sini ya, sama aja sih. Yang lagi sakit saya ucapkan mudah-mudahan cepat sembuh ya. Lagi Pak Haji Halil yang saya mau temui juga di sana sama keluarga. Mama Eba gimana kabar ya? Katanya Pak Haji Halil masih sakit. Mudah-mudahan Pak Hajinya cepat sembuh, cepat ada pemulihan begitu ya. Selamat malam, halo Ruang Rindu.
1: Selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, karya anak bangsa.
0: Dengan siapa dengan?
1: Bung Benjo, Manado, Sulawesi Utara.
0: Oke, tapi malam ini saya dengar suaranya Bung Benjo kayak tidak semangat begitu ya?
1: Sakit-sakit gigi.
0: Ketahuan dari sini, kok suaranya tiba-tiba pelan, biasanya semangat sekali ya. Malam ini kok agak ada redup begitu ya. Ya mudah-mudahan sakit giginya cepat sembuh lah Bung Benijo ya.
1: Amin.
0: Oke, Bung Benijo mau lagu apa malam ini?
1: Whitney Houston, I Have Nothing.
0: I Have Nothing dari Whitney Houston. Oke deh, ayo mau jumpa siapa malam ini Bung Benijo?
1: Yang cukup kan siapa nih?
0: Bung Roni.
1: Bung Roni, ketemu lagi ya Bung Roni ya. Belum makan nato.
0: Nanti ya kalau kita pengen jalan-jalan di sana.
1: Oke.
0: Silakan.
1: Menyapa Bung Roni yang sudah tetap semangat ya untuk kami keluarga terus sehat. Ada Ibu Pari dari Palu, apa kabar? Terus ada Ibu Kuri dari Jakarta, Bung Rena Tuwaku, Pak Ibu Mabes, Bung Ibu Mat, Pak Andi di Batam, ada Radhi juga di Ternate. Ada Halim di Bau-Bau, Purnama Sari juga di Sulawesi Barat ya. Ada Ibu Anna di Sorong, apa kabar? Ada Pak Leo di Pasar. Terus ada apa lagi? Bung Ucap juga di Bau-Bau, ada Bung Jul. Terus ada Ibu Tiara juga ya di Kendari, Ibu Fatmawati di Nado, dan seluruh pemerintah kecuali buat Bung Roni, terima kasih.
0: Baik, selamat malam Bung Benijo. Mudah-mudahan sakit giginya cepat sembuh ya. Karena biasanya Bung Benijo itu semangat. Malam ini kok ada sedikit ini melemah begitu ya. Agak slow. Baik, dua lagu sudah saya siapin ya. Dari Whitney juga ada Senior Team. Dua lagu mancanegara. Saya mau sambungkan lagi ya. Ada yang lagi sakit, kita berharap cepat sembuh ya. Seperti Pak Haji Halim sepertinya lagi kurang fit ya. Seperti kata Mama Eba, Pak Haji Halil lagi sakit. Jadi kita berharap ya, dengan mudah-mudahan cepat sembuh buat Pak Haji Halil. Pak Ama juga saya tidak lagi dengar suaranya lagi nih. Mudah-mudahan Pak Ama sehat-sehat juga di sana ya, di Tidore sama keluarganya Pak Ama. Gimana, kita ke lagu dulu? Hah? Biar nanti sebentar yang masuk lagi saya akan terima ya. Ada Senetun dengan From This Moment On, menyusul nanti Whitney Houston.

0: dari film The Bodyguard ya, di tahun 1992. Nah, film tersebut juga dibintangi sendiri oleh Whitney Houston sama Kevin Costner. Ditulis langsung oleh David Foster dan Linda Thompson ya. Kalau Anda yang sudah menyaksikan filmnya The Bodyguard itu pasti tahu lagu dari Whitney itu yang dipakai dalam original soundtrack The Bodyguard. Untuk Bung Benny Joe di Manado, mudah-mudahan terhibur. Tadi sebelumnya ada lagu dari Shania Twain dengan From This Moment On untuk Bunda Natalia di Toli Toli yang sudah bergabung juga ya. Untuk Ruang Rindu malam ini di belakang ada sih. Selamat malam, halo Ruang Rindu.
1: Halo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Tidore Utara. Tawa aja suara.
1: Apa kabar?
0: Baik selalu. Itin gimana?
1: Apa malam ini tuh
0: tidak ada acara biasa kan ini tuh kan punya acara itu ya ikut apa itu sahur ya sahur
1: oh ya
0: sering ikut sahur gitu ya
1: oh,
0: jadi pintar joget kalau begitu ini tuh wah pakarnya ini ternyata ya baik mau lagu apa itu
1: yang dulu terlupa lagu apa yang ada tuh
0: ungu. Kalau ungu mah banyak, kalau ungu itu ada seperti bintang, ada cinta bersamanya, dia atau diriku, terus jaga. Dia atau diriku, tapi banyak lagi nih, ada itu. Dia atau diriku ya? Oke deh, ayo buat siapa lagi nih? Ada baru sama Bung Benny itu, sama Bunda Natalia.
1: Buat pertama buat Mas Romi paling ganteng tahun 1 buat sombong nabung menabung yang selalu merauh gue kan untuk gue baru saya buat pertama punya gue awu bukut gue anak gue ingat gue pun pahal gue ngotot gue mata gue apa mau gue
0: Benny Jo, Bung Benny Jo
1: oh Bung Benny Jo, salam kenal kota persahabatan
0: lagu yang joget-joget tuh Bung Ipin tahu nih. Joget juga pasti semua ragam joget dia tahu. Begitu Bung Ipin ya. Oke, lagunya ungu dengan dua tadi itu nanti kita putarin sebentar buat Bung Ipin. Yang lain kita masih tunggu ya. Sambil mengiringi Anda dengan lagu-lagu menikmati suasana istirahat. Anda yang sudah di tempat tidur untuk beristirahat sini. Istirahat saja saja. Tapi besok tuh banyak yang ini kembali bekerja atau ada yang kebanyakan masih kerja dari rumah. Di hari Jumat biasanya begitu ya. Jadi mudah-mudahan yang mau balik ke tempat kerja besok sudah disiapkan. Kerja dari rumah juga harus kerja gitu ya. Sesuai dengan aturannya. Tapi sedikit saya bagi tentang bagaimana sebenarnya Anda orang tua di rumah cara melatih anak berani yang namanya apa ya, menolak ajakan teman. Nah ini katanya menjadi bekal penting lah yang perlu diajarkan sejak dini. Karena seiring bertambahnya usia, anak ini akan semakin sering berinteraksi dengan teman sebaya dan menghadapi berbagai pengaruh dari lingkungan sekitarnya. Jadi namanya bergaul tentu memberikan banyak manfaat bagi perkembangan anak itu sendiri. Namun tidak semua ajakan dari teman ini membawa dampak positif loh ya. Ada kalanya anak diajak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan nilai yang diajarkan di rumah. Seperti apa? Membolos sekolah, boleh juga berbohong kepada orang tua, atau dia melakukan tindakan yang berisiko gitu ya. Jadi di sisi lain anak seringkali kesulitan menolak karena takut dijauhi, dianggap tidak kompak sama kelompoknya, atau kehilangan teman. Nah karena itu orang tua perlu membekali anak dengan yang namanya keberanian untuk mengatakan hal yaitu apa? Satu kata saja, tidak, tidak pada hal yang sesuai, gitu, ya. Kemampuan menghadapi tekanan dari teman supaya ini akan membantu anak untuk mengambil keputusan secara mandiri. Jadi, memperkuat ketahanan diri, sekaligus meningkatkan rasa percaya diri, ya, itu di masa depan. Nah, banyak yang bertanya-tanya sebenarnya, bagaimana cara melatih anak berani menolak ajakan teman? Saya sedikit berbagi ini ya untuk anda. Jadi orang tua tidak bisa tahu. Bagaimana? Apa sih? Anda melatih anak untuk berani menolak ajakan teman dengan tepat. Salah satunya anak perlu memahami ya dengan baik mana perilaku yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Atau aturan yang jelas akan menjadi pedoman sebenarnya. Ketika mereka dihadapkan pada berbagai pilihan atau ajakan dari teman. Saat membuat aturan tersebut, nah ini bisa libatkan anak dalam diskusi. Jelaskan alasan di balik setiap aturan dan beri kesempatan kepada anak untuk menyampaikan pendapatnya. Nah, tentu saja terapkan aturan secara konsisten, ya, tetapi tetap sesuaikan dengan usia serta tahapan perkembangan anak itu sendiri. Nah, dengan begitulah anak memiliki pegangan saat menghadapi situasi yang membingungkan. Itu dia saja. Ya. Jadi Anda bisa tetapkan batasan yang jelas kepada anak. Ataupun yang lain, jadilah teladan bagi anak itu sendiri ya. Istilahnya, kalau anak belajar lebih banyak dari apa yang mereka lihat dibandingkan apa yang mereka dengar. Nah, karena itu orang tua perlu memberikan contoh dalam mengambil keputusan yang baik dan menghadapi tekanan dari orang lain. Coba ceritakanlah pengalaman ketika Anda pernah berada dalam situasi sulit, bagaimana cara mengatasinya, serta pentingnya meminta bantuan ataupun saran saat dibutuhkan. Ya, tidak ada salahnya juga berbagi cerita ya mengenai kesalahan yang pernah dilakukan dan pelajaran yang diperoleh. Tentu saja pendengar, kalau cara ini Anda sebagai orang tua ingin mengajarkan anak bahwa setiap kesalahan adalah bagian dari proses belajar dan membentuk pribadi yang lebih tangguh. Gitu ya. Ada lagi beberapa hal yang mungkin saya bagi untuk anak, tapi kita putarkan dulu lah lagu, mungkin si Ipin juga menunggu di sana. Lagunya Ungu dulu yang sudah diriku sama Ipin, Dia atau Diriku. Saya akan kembali di ruang rindu, ruang berbagai rindu, memori lewatnya.

Pancasila bersama saya Setio Pangka Rewanto. Saudara dan saudarisi, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam kembali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia. Bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang prihatinkan menyedih. Pengeroyokan satpam di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita sedih sekaligus prihatin. Demikian juga pembrokan antara warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaan? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan benar? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen negara. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia, hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia, dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu, kita punya way of life yang bernama Pancasila, dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kita lah ya, menjadi teladan dari penghayatan atas prinsip ketuhanan, kemanusiaan, kesatuan, kerakyatan dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan, dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa.

Ini lagunya dari Potret dengan Abunda. Tadi sebelumnya ada Ungu, requestannya Ipin. Lagunya Berlibur, lagunya sudah terpaparkan ya. 33 menit berlalu dari pukul 23 malam. Masih di ruang rindu, ruang berbagai rindu memori. Ini lagu yang dipersembahkan buat para ibu tercinta di rumah ya. Ibu adalah sesosok pusat kehidupan rumah pertama, sumber kasih sayang tanpa syarat yang melahirkan, merawat, serta membimbing kita sejak lahir ya. Kalau kita ingat peran seorang ibu tidak tergantikan dalam membentuk karakter dan memberi ketenangan batin. Sumber kasih sayang yang kita dapatkan membentuk cinta dan doa tanpa henti, tanpa meminta perasaan ya. Baik, dan kita masih tunggu lagi untuk Anda yang ingin mendengarkan lagu-lagu malam ini di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Masih ada pembahasan kita nih tadi ya, yang sempat kita belum selesaikan, yaitu bagaimana kita melatih anak berani menolak ajakan teman dengan tepat. Jadi jangan sampai orang tua yang mungkin membiarkan anak saja mungkin bergaul dengan hal yang mungkin tidak diinginkan. Nah, salah satunya juga pendengar, yaitu bagaimana anak belajar lebih banyak dari apa yang mungkin mereka lihat. Tapi saya terima dulu telepon lah yang sudah masuk. Di ujung telepon sudah ada Ibu Farida di Pak. Selamat malam Ibu Farida. Selamat malam Ibu Farida. Suaranya kecil juga nih. Halo. Halo. Oke. Boleh deh. Boleh. Ibu Farida di Palu ya. Oke, baik. Lagu apa nih Ibu Farida mau saya putarkan? Ini kan mambo ya.

Gak ada katanya nomornya tuh, Vin. Nomornya sudah diblokir. Oke, lanjut. Belum bisa expose lah istilahnya begitu. Belum bisa expose, tapi kita berteman lewat Ubara itu lebih baik ya.

0: lagi malam ini ibu gue anggrek nih ya.
1: Jumpa lagi. Ada apa kabar nih Dang?
0: Baik Dang di sini. Semoga di situ juga baik. Ibu Anggrek ini Manado ya. Oke, mau lagu apa malam ini deh, Ibu Anggrek ini?
1: Mau lagu apa ya?
0: Terserah, mau lagu apa aja boleh.
1: Minta ada bikin kenangan.
0: Nur Afni ya?
1: Iya.
0: Oke deh, ayo. Silakan buat siapa?
1: Ini tadi siapa dulu?
0: Sama Nikola Saputra. Sama Bung Roni, Bung Roni.
1: Ah iya iya Bung Roni. Aduh Bung Roni.
0: Oke.
1: Oke. Salam-salam ya Bung Roni ya. Salam yang pertama buat Bung Roni yang tugas dan selamat bertugas, tetap semangat dan selalu sukses. Dan selalu diberkati Tuhan. Kroni bersama keluarga.
0: Oke.
1: Mau salam-salam dia yang baru standby tadi. Ada Ibu Farida. Ibu Farida selamat malam. Bekerja bersama dengan keluarga di rumah. Ada Ibu Elsi Manado selamat malam. Ada Sita di Manado. Aduh Bung Roni, ini kan sudah karena sudah dingin jadi
0: ya udah pakai selimut biar dingin, penangkal dingin.
1: Aduh bagaimana ya, ada lanjut, ada Pak Junaidi di Ambon, ada Pak Andi, ada Pak Agus, ada Bung Ipin, ada Pak Din.
0: Udah pas salam dari Ipin tuh Bu Anggreni.
1: Ya.
0: Ada salam dari Ipin buat Ibu Anggreni katanya.
1: Iya, makanya saya sudah salam tuh.
0: Oh, udah.
1: Salam pagi Ipin. Tetap sehat bersama keluarga. Dan ada Pak Amal, lu sama-sama juga.
0: Kamu aja. Kamu asal purata.
1: Sama jumpa ya. Sering.
0: Purata semua.
1: Semua jo, yang penting ada di hati. Lihat semua tu,
0: tanpa
1: terkecuali semuanya sudah ada di hati. Mama Indah, Mama Indah dapat salam dari Ibu Anggrek ini, aduh.
0: Iyo, Mama Indah bilang, dodo, suada Ibu Anggrek ini di sana.

0: Gravy sudah ya, lagunya dari Nur Anur Afni Octavia, cincin kenangan Mas Yakin ya.
1: Masih ada bunda tuh, bunda potret lagi nyanyi terus nih.

0: Iya, bundanya selalu ada di hati.
1: Begitu kan Mama Indah kan? Selamat malam Mama Indah. Yuk masuk. Jangan cuma main chat sama Gunggun.
0: Itu dari tadi sudah minta nomor tuh Mama Indah. Baik, kita sudah punya dua lagu di sini ya. Ada Pinkan Mambo dengan Merindunya, terus Nur Afni Oktavia.
1: Saya coba berpagi kembali tadi yang sempat agak tertunda juga nih.
0: Tapi sudah ingin berbunyi nih ya. Saya terima dulu lah.
1: Selamat malam, halo Ruang Rindu.
2: Selamat malam.
1: Selamat malam.
2: Buat Hugo, Ruang Berbagi Rindu. Memori jawab lagi.
1: Memori apa juga ternyata dia nih ya.
2: Berwajar.
1: Ternyata hafal juga nih orangnya.
2: Lebih hafal sih.
1: Kirain cuma ada di hati tuh yang satu itu saja.
2: Banyak malam Jumat baru habis bertapa nih.
1: Oh begitu, dapat apa tuh dari bertapanya itu?
2: Oh banyak sekali.
1: Bukan minta nomor togel kan?
2: Bukan, saya bertapa doakan Bung Roni baik pada bertapa.
0: Amin ya Rabbal Alamin. Amin.
2: Wah.
0: Oke deh.
2: Kasihan kan kawan belum dapat yang kanan. Gak dapat jawaban tadi karena soal ikut memilih tadi.
1: Tapi ini loh, udah di situ udah dapat apa? Lama amat undangannya ya.
2: Nggak masuk.
1: Ya makanya walaupun udah bertapa berulang-ulang, tapi undangan itu tidak sampai ke sini ya.
2: Nggak, kami untuk sepakat mau bertapa dengan Bung Roni jadi satu hari.
1: Oh jadi istilahnya nikah masal gitu.
2: Wah jadi satu hari dua acara gitu.
0: Oh begitu, waduh
1: ya. Biasa kalau begitu ya. Nanti kalau gitu kita
2: kata Bung Roni biar sama-sama.
1: Kalau gitu nanti kita patungan saja ya. Kamu Bung Andi yang sewanya tenda, saya yang nanti punya itu.
2: Jadi kau aja cukup satu ya.
1: Mama Indah bilang, mau nih aku pegang tangan Jo.
2: Kalau bisa aku mau main gas kalian katanya.
1: Oh begitu, Mama Indah siapin apa buat kita?
2: Dia siapkan kue-kuenya katanya.
1: Mama Indah katanya siapin pelungku. Oke, lagu apa nih Bung Andi?
2: Lagunya Aris aja, kepercayaanmu padaku.
1: Lagunya siapa?
2: Aris.
1: Aris?
2: Iya.
1: Oke, judulnya apa?
2: Kepercayaanmu padaku.
1: Oke, waduh. Ini Bung Andi kalau pilih lagu tuh, luar biasa ya judulnya tuh ya.
2: Pokoknya sangat bermakna sekali, aku bermakna.
1: Kepercayaan
2: pada aku, dari Haris ya. Itu lagunya itu bagus
1: sekali. Oh begitu ya, mudah-mudahan. Biasanya kalau lagu Bung Andi tuh ada yang sudah ikutan. Kok amat biasanya simpan
2: begitu. Buat kamu kepada Cigi yang lagi mendengarkan.
1: Oh begitu ya. Ini pasti menusuk ya, menusuk sekali ini ya.
2: Baik, tidak kuat-kuat dalam menunggu katanya itu kan.
1: Oke, baik. Ayo, silakan lagunya buat siapa nih?
2: Lagunya di suruh kamar.
1: Oh begitu ya.
2: Suruh kabar menunggu.
1: Jadi kalau kesetiaannya hilang ya udah. Udah paling. Iya. Silakan buat siapa lagunya, ayo.
2: Yang pertama buat Bung Roni sama operator, semoga tetap selalu dan dimurahkan segala rezekinya.
1: Amin.
2: Buat Mama Indah juga, gimana main jadi kita sepakat sama Bung Roni nomor satu.
1: Mama Indah belum berdua pegang tangan saja. Siapa yang duluan begitu?
2: Jangan duduk main di tengah-tengah bang kita semua.

0: Ya por aquí.
1: Apa kemudian kau itu ikut mengadu, mengadu pagi lagi, budak-budak semua yang ada di Manado, mungkin siapa lagi, Pak Ibu Farida, Pak Widi, Bung Benijo dan semua-semuanya.
2: Okey deh.
1: Dapat terkecuali dari Sultar, semoga dia lagi monitor nih.
2: Okey, baik.
1: Okey, terima kasih Bung Robi.
2: Terima kasih Bung Adi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dengarkan dulu lah dari.
3: Oh, saya terima satu lagi lah, mumpung udah masuk.
2: Baik, di ujung telepon sudah ada dari Aki Gale. Selamat malam, Mama Indah. Nah, ini katanya panggung pelungku ini nih. Oke, ini dari tadi Pak Abung Andi, ada juga dari Ibu Farida, salam juga buat Mama Indah katanya.
3: Ustaz nanti bilang ya.
2: Baik, lagu apa tak siap ini Mama Indah? Irwanza.
3: Apa judulnya?
2: I miss you. Oke, tak siap dulu. Silakan, salam-salam dulu buat siapa? Udah bertapa-bertapa, tapi tak tahu nih, kapan ibu Andi ini lama di bertapa. Betul, Pak RT ini pasti sesono nih. Banyak kerja.
4: Terus ada Pak Ahmad juga, terus ada Mas Bin, ada Pak Jendi, terus ada Pak Anas, ada Pak Jendi.
2: Itu nomor diblokir katanya. Ah, itu dia. Aduh, cocok tuh. Itu silakan.
4: Terus ada Nafis juga, terus ada Tawalan Tegi Haji Kita Om, pengenal kita gunakan dia, terus perlu kegunakan ini, abang kita, kami sama-sama kita,
2: oke.
4: Bagi kita, berdua, dan sama-sama kita.
2: Baik.
4: Oke. Ada Burani.
2: Terima kasih, selamat malam buat Mama ini, yang ada di aku. Kita langsung lepas dulu dari Pinkerman.

Baik, pendengar, sepertinya kita harus akhiri dulu kebersamaan kita di ruang rindu, ruang berbagai rindu memori lewat kaki. Sekaligus karena malam ini ya, di hari Kamis hari ini 5 Agustus 2026. Untuk Ternate Malam, saya Roni, ada Bung Ari, dan rekan-rekan yang bertugas di Mancar Kaimera. Kami harus pamit dulu ya. Terima kasih Anda yang sudah bersama program Satu Seharian ini di hari Kamis 6 Agustus 2026. Dan kami ucapkan selamat menikmati suasana istirahat Anda malam ini. Selamat tidur, persiapkan kembali seluruh menyangkut dengan kelengkapan Anda besok yang mau kembali dengan tugas-tugas di tempat kerja. Bung Andi, lagunya kita gabung saja sama Mama Indah ya malam ini dengan I Miss You. Nanti di lain kesempatan lagunya bisa tak putarkan dari Arif Putra tadi dengan Kepercayaan. Terima kasih semuanya yang sudah berpartisipasi malam ini untuk Ruang Rindu. Pendengar, terkadang kita terbelenggu dengan apa yang ada di depan mata kita. Padahal semesta ini luas. Ada banyak hal berharga yang kita lewatkan. Ada banyak keindahan yang luput dari mata. Ada banyak warna yang tidak kita ketahui. Cobalah untuk keluar dari belenggu tersebut dan nikmati apa yang semesta suguhkan. Terima kasih, kami pamit. Selamat malam, selamat beristirahat. Sampai jumpa.

Sahabat Budaya, dimanapun Anda berada dengan terdengarnya instrumen ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian program siaran sepanjang hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, tolong ucapkan terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam edisi siaran selanjutnya. Terimalah salam kebangsaan kita bersama, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Ternate, Suara Budaya Kira.

Selamat pagi sahabat budaya di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Ternate, Suara Budaya Kieraha, kembali mengudara melalui FM 95,1 MHz hari ini Jumat 7 Agustus 2026. Selamat mengikuti siaran kami dan sambutlah salam kebangsaan kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya. Ngundi kembali badengar empat orang di Pro 4 RRI Ternate ya, Suara Budaya Kiraha. Edisi Jumat 7 Agustus 2026 bersama saya Rima Amurang, tergabung dalam tim Kiraha Pagi yang akan bertemang sahabat budaya sampai nanti pada pukul 11 waktu Indonesia Timur. Untuk sahabat budaya, umat muslimin dan muslimah, torang sampaikan kumandang azan subuh untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya pukul 5 lebih 14 menit waktu Indonesia Timur. Saya hadirkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran dibacakan Haji Mu'ammar ZA, Surah Al-Baqarah ayat 253 dan seterusnya.

من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه

Sadaqallahul Azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sahabat budaya, umat muslimin dan muslimah, saat ini jarum jam di studio kami telah menunjukkan pukul 5 lebih 14 menit waktu Indonesia Timur. Saatnya dikumandangkan azan subuh untuk wilayah kota Ternate dan sekitarnya.

taubatan nasuha adalah taubat yang sungguh-sungguh, pertama dan terakhir. Ia berjanji untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya, menyesal, tidak pernah bangga dengan masa lalunya, mudah menangis, dan ia sangat bersemangat mengejar kebaikan dan perbaikan. Sunnah menjadi wajib baginya, makruh jadi haram, mubah menjadi berkah. Ia jaga dirinya bergaul kepada orang-orang soleh, dan ia bahkan mengajak saudara-saudaranya yang terlanjur sesat untuk kembali ke jalan Allah, sebagaimana dirinya yang mendapat hidayah Allah. Itulah ciri taubatan nasuha, dan itu karunia dari Allah. Sekali lagi, karunia dari Allah. Selama kita hidup, jangan pernah pesimis. Optimislah. Ada harapan untuk bertaubat. Maha bijaksana Allah, maha kasih sayang Allah. Betapapun hebatnya dosa yang kita lakukan, yang kita sembunyikan di muka bumi ini, sungguh ampunan Allah lebih besar daripada dosa kita. Ikhwah, segeralah bertaubat, jangan tunggu lagi.

Baik dan halal merupakan bagian dari amal soleh. Dalam Al-Quran, ayat tentang kewajiban beramal soleh ini banyak kita jumpai. Kata amal soleh dalam satu ayat Al-Quran juga sering direndengkan dengan kata iman. Artinya, tidak ada nilai iman tanpa amal. Demikian pula, tidak berguna amal tanpa iman. Karena itulah, bekerja yang baik merupakan konsekuensi dari iman dan menjadi kewajiban setiap muslim. Perhatikanlah firman Allah berikut ini. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, sedang dia seorang mukmin, maka sesungguhnya kami akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan kami berikan balasan amalnya dengan yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat An-Nahl ayat 97. Amal soleh mencakup seluruh aktivitas hidup muslim yang diridhai Allah dan tidak bertentangan dengan sunnah Rasulullah. Bekerja dalam mencari rezeki Allah di kantor, pasar, pabrik, atau di tempat-tempat lainnya. Bagi seorang muslim, tergolong amal soleh bila niatnya ikhlas dan rezeki yang diupayakannya halal. Bekerja adalah ibadah, karena dengan mencari rezeki, seseorang mampu menafkahi keluarga. Menafkahi keluarga adalah memenuhi kewajiban atas perintah Allah, sehingga merupakan infak fi sabilillah. Maka, pekerjaan yang baik senantiasa menghasilkan pahala akhirat. Pahala bekerja akan berlipat ganda, manakala hasil pekerjaan itu sendiri disyukuri dengan mengucapkan Alhamdulillah, serta menggunakannya di jalan Allah, sembari terus-menerus meningkatkan kualitas kerja. Inilah yang dimaksud dengan bekerja, untuk bersyukur kepada Allah. Sebagaimana firman Allah, bekerjalah hai keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah, dan sedikit sekali hamba-hamba kami yang bersyukur. Quran Surat Saba ayat ke-14.

Sahabat budaya umat muslimin dan muslimat, orang ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh. Insyaallah sholat yang dikerjakan mendapatkan ridho dari Allah subhanahu wa ta'ala. Amin.

Sesungguhnya desah nafas telah terhitung. Jumlah detik telah ditetapkan. Kian hari, sisa nafas kian berkurang. Detik pun kian habis. Sebodoh-bodoh di antara manusia adalah manusia yang diberi modal dan modalnya dihamburkan sia-sia. Sebodoh-bodoh manusia adalah yang diberi nafas dan nafasnya untuk sia-sia, diberi waktu dan waktu terhambur sia-sia. Demi Allah, kian hari kian dekat dengan saat perpisahan. Namun perhitungan akan teramat berat, hisab akan menjadi nyata. Saudaraku, jangan pernah biarkan nafas tersia, waktu tersia. Allah lah setiap nafas dan

mencintai keindahan, dan dia hujamkan rasa cinta di hati hamba-hambanya.

boleh jadi namamu tak pernah menghiasi halaman media, karena apa yang kau lakukan sedikit pun tak menggerakkan para wartawan untuk mengabadikanmu. Tetapi tetaplah bekerja dengan penuh cinta, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tak pernah berhenti mencintaimu. Berbilang masa di waktu yang lalu, di satu masjid Allah, seorang perempuan terlihat menyapu, menyapu, dan menyapu, menghalau segenap debu agar gerakan sujud orang yang sholat tak ikut melakukan hal yang sama dengan dahi mereka. Teruslah perempuan itu bekerja dari hari ke hari sampai ajal menjemput, sedang sedikit pun ia tak pindah. Lalu seorang lelaki agung yang dikenal di sana sini itu bertanya, "Kemana perempuan yang selama ini rajin membersihkan masjid?" Seseorang pun membersihkan

0: kelihatan yang kalian tidak menghargai dan meremehkan keberadaannya. Tunjukkan kepadaku di mana dia dikuburkan. Lelaki agung itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan perempuan yang beliau maksud adalah Ummu Mihjan. Yang terakhir adalah seorang perempuan yang menghabiskan waktunya mencintai Allah dan Rasulnya dengan membersihkan Masjid Nabawi. Keberartian hidup seorang Ummu Mihjan yang penuh cinta dikukuhkan Nabi pada hari itu. Sedang orang-orang belum lagi mengerti.
1: Sahabat Budaya, pukul 6 waktu Indonesia Timur, orang segera bergabung dengan Pro 1 RRI Ternate mengikuti Warta Berita Pagi.

0: tepat pukul 6 pagi waktu Indonesia Timur. Selamat pagi saudara, dari Jalan Sultan Khairun 02 Ternate inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Mengawali Warta Berita pagi ini, berikut kami sampaikan sejumlah topik berita utama. Tiga tersangka yang diduga menyelundupkan senjata api beserta amunisi dari Filipina untuk diperdagangkan di Papua akhirnya diringkus Polda Maluku Utara. Pemerintah Provinsi Maluku Utara terus memperkuat pembinaan olahraga usia pelajar, salah satunya melalui kejuaraan daerah karate Piala Gubernur Maluku Utara 2026 yang menjadi ajang penjaringan atlet menuju kompetisi nasional. Saudara, informasi ini juga dapat Anda simak melalui ada streaming di www.rri.co.id, aplikasi RRI Digital pada perangkat Android dan iOS, pemancar lima bahu di 88,5 MHz, pemancar lima rotai di 93,6 MHz, dan RRI program 4 di 95,1 MHz. Inilah warta berita selengkapnya edisi Jumat 7 Agustus 2006 bersama saya Maisara. Berita pertama, saudara, tiga tersangka yang diduga menyelundupkan senjata api beserta munisi dari Filipina untuk diperdagangkan di Papua akhirnya diringkus Polda Maluku Utara. Selengkapnya disampaikan reporter Irwan Zailani berikut ini.
1: Posisi geografis Maluku Utara yang berbatasan dengan negara lain menjadikan pengawasan wilayah laut sebagai salah satu prioritas dalam menjaga kedaulatan dan keamanan negara.
2: Sebanyak tiga pucuk senjata api laras panjang dan ratusan munisi berbagai jenis berhasil diungkap Polda Maluku Utara. Senjata api ilegal tersebut dipasok dari Filipina melalui jalur laut ke Kabupaten Halmahera Utara untuk selanjutnya dikirim ke Papua. Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Arief Budiman menyatakan kejahatan yang diungkap ini merupakan jaringan lintas negara atau transnational crime yang dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan. Kapolda juga menyatakan dari tiga pucuk senjata api yang diamankan tersebut, anggota berhasil mengamankan tiga orang tersangka dengan inisial masing-masing BS, JS, dan SC. Kapolda dalam kesempatan tersebut juga menyatakan peredaran senjata api ilegal merupakan ancaman serius terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat karena bukan sekedar pelanggaran hukum, tapi merupakan ancaman serius terhadap keamanan nasional.
1: Aparat kepolisian berhasil mengamankan sejumlah senjata api ilegal yang diduga berasal dari Filipina dan akan diselundupkan untuk diperdagangkan di wilayah Papua. Tiga pucuk senjata api terdiri dari satu pucuk SS-1 rakitan, satu pucuk SS-2 semi rakitan, dan satu pucuk senjata laras panjang otomatis kaliber 50 serta satu buah magazin dan 206 butir amunisi berbagai kaliber. Peredaran senjata api ilegal bukan sekedar pelanggaran hukum, tetapi merupakan ancaman serius terhadap keamanan nasional. Senjata-senjata tersebut berpotensi digunakan untuk mendukung berbagai tindak kejahatan, memperkuat kelompok kriminal bersenjata, memicu konflik serta mengganggu stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat.
2: Kapolda dalam kesempatan tersebut juga menjelaskan, tiga tersangka ini diamankan pada waktu dan lokasi yang berbeda dalam wilayah Kabupaten Halmahera Utara.
1: Dari pengungkapan perkara ini, petugas berhasil mengamankan tiga orang tersangka, yaitu BS alias UB, JS alias EC. Tersangka BS alias UB ditangkap pada 17 Juli 2006 di Desa Saiso, Galela, Halmahera Utara. Di hari yang sama, tersangka JS ditangkap di Desa Burua, Tubede Utara, Halmahera Utara. Sementara itu, tersangka SC merupakan DPO yang ditangkap di kediamannya Desa Igobula, Galela, Halmahera Utara pada 3 Agustus 2006.
2: Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Arief Budiman juga mengatakan, saat ini penyidik masih melakukan pendalaman untuk mengungkap jaringan yang lebih luas, termasuk asal-usul senjata api, jalur distribusi, serta pihak lain yang diduga terlibat dalam jaringan tersebut. Kapolda juga mengajak kepada masyarakat untuk berperan aktif memberikan informasi apabila mengetahui adanya aktivitas penyelundupan, kepemilikan maupun perdagangan senjata api ilegal di Provinsi Maluku Utara. Reporter Irwan Jailan melaporkan.
0: Selanjutnya, saudara, pemerintah Provinsi Maluku Utara terus memperkuat pembinaan olahraga usia pelajar. Salah satunya melalui kejuaraan daerah karate Piala Gubernur Maluku Utara 2026 yang menjadi ajang penjaringan atlet menuju kompetisi nasional. Berikut laporan reporter Wahyu Diyahya.
3: Utara terbukti pada tahun ini ada 8 kejuaraan daerah cabang olahraga tingkat pelajar dilaksanakan tahun 2026.
4: Kejuaraan daerah atau Kejurda Karate Piala Gubernur Maluku Utara tahun 2026 resmi digelar selama 5 hari, mulai dari 5 hingga 11 Agustus di Auditorium SMA Negeri 5 Kota Tidore Kepulauan Sovivi. Kejuaraan dibuka langsung Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Seh pada Kamis siang. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Maluku Utara Zainuddin Kadir mengatakan, kejuaraan ini tidak sekadar menjadi agenda tahunan, tetapi juga bagian dari strategi pembinaan atlet usia pelajar. Melalui Kejurda, pemerintah daerah melakukan penjaringan atlet terbaik sebagai persiapan menghadapi kejuaraan nasional maupun Pekan Olahraga Pelajar Nasional tahun 2027.
3: Utara terbukti pada tahun ini ada 8 kejuaraan daerah cabang olahraga tingkat pelajar dilaksanakan tahun 2026.
4: Selain karate, Dispora Maluku Utara juga menggelar Kejurda Taekwondo, Drag Race dan Drag Bike bekerjasama dengan IMI Maluku Utara, bulu tangkis, tinju, renang, serta cabang olahraga lainnya. Seluruh rangkaian kegiatan ini juga menjadi bagian dari semarak peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Zainuddin menambahkan, pelaksanaan 8 Kejurda tersebut tetap berjalan meski pemerintahan menghadapi efisiensi anggaran. Menurutnya, dukungan Gubernur Sherly Chuanda dan Wakil Gubernur Sarbin Sehe menjadi bukti komitmen pemerintah daerah dalam membangun prestasi olahraga pelajar. Kejurda Karate tahun ini diikuti 173 atlet pelajar dari 10 kabupaten dan kota serta 10 klub karate di Maluku Utara. Peserta berasal dari jenjang SMP hingga SMA. Ajang ini juga menjadi kelanjutan proses pembinaan atlet setelah pelaksanaan Pekan Olahraga Pelajar Daerah yang digelar di Pulau Morotai pada Juli lalu. Dispora berharap atlet-atlet potensial yang lahir dari Kejurda mampu memperkuat kontingen Maluku Utara pada berbagai kejuaraan nasional.
3: Karena sebagaimana saya sampaikan tadi, dukungan pemerintah Provinsi Maluku Utara dalam hal ini Ibu Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara sangat luar biasa. Kita harap pimpinan olahraga usia pelajar.
4: PLT Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Maluku Utara juga berharap kolaborasi dengan pengurus Provinsi Forki Maluku Utara terus diperkuat agar pelaksanaan kejuaraan semakin berkualitas dan mampu melahirkan atlet-atlet berprestasi yang mengharumkan nama Maluku Utara di tingkat nasional. Reporter Wahyu Diyahya melaporkan.
0: Kita ke berita lainnya, saudara. Persoalan banjir yang bertahun-tahun melanda Kelurahan Akehuda, Kota Ternate, kembali menjadi sorotan di DPRD Maluku Utara. Selain itu, belum difungsikannya Musala Nurul Muntaha di Kelurahan Tarau yang juga mendapat perhatian. Selengkapnya dilaporkan reporter Wahyu Diyahya.
5: Sekarang lagi musim panas, bebas dari banjir. Kita tidak tahu kalau banjir masyarakat sana akan susah.
4: Ketua Fraksi Gerindra DPRD Maluku Utara, Mahmud Esa, kembali menyuarakan aspirasi masyarakat Kota Ternate dalam rapat paripurna penyampaian rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara APBD tahun 2027 di Sovivi Kamis siang. Di hadapan Gubernur Maluku Utara Sherly Chuanda dan Wakil Gubernur Sarbin Sehe, Mahmud meminta pemerintah provinsi segera menindaklanjuti persoalan banjir yang selama bertahun-tahun dikeluhkan warga Kelurahan Akehuda, Kecamatan Ternate Utara. Menurutnya, persoalan tersebut merupakan hasil reses yang dilakukan pada Mei lalu, meski Gubernur telah menginstruksikan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR untuk meninjau lokasi. Namun hingga kini, masyarakat belum melihat adanya tindak lanjut di lapangan.
5: Sekarang, lagi musim panas, bebas dari banjir. Kita tidak tahu kalau banjir, masyarakat sana akan susah.
4: Mahmud menjelaskan, warga RT 04 dan RT 05 bahkan harus meninggikan pondasi rumah hingga sekitar 1 meter menggunakan batu bata untuk menghindari genangan air saat hujan deras. Ia berharap Dinas PUPR segera mengambil langkah konkret agar persoalan banjir yang telah berlangsung bertahun-tahun dapat diatasi. Menurut Mahmud, kawasan tersebut dihuni banyak mahasiswa, orang tua, dan masyarakat yang terus terdampak setiap musim hujan. Selain persoalan banjir, anggota DPRD dari daerah pemilihan Ternate dan Halmahera Barat itu juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Maluku Utara atas bantuan pembangunan Musala Nurul Muntaha di Kelurahan Taraut, Kecamatan Ternate Utara. Namun demikian, ia mengungkapkan pembangunan musala tersebut hingga kini belum dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sehingga memerlukan perhatian pemerintah daerah.
5: Ini sangat memprihatinkan dan mohon kiranya tidak lama lagi akan datangnya musim Ramadan maka ini akan menjadi keluar dan mohon kiranya harapan masyarakat supaya musala Nurul Muntaha Kelurahan Tarawih itu bisa digunakan.
4: Politisi Partai Gerindra itu berharap pemerintah provinsi bersama instansi terkait segera menyelesaikan kendala yang menyebabkan musala tersebut belum difungsikan. Dengan begitu, masyarakat dapat memanfaatkannya sebagai tempat ibadah, terutama menjelang bulan suci Ramadan. Reporter Wahyudi Yahya melaporkan.
0: Saudara kita ke berita terakhir, dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, Perumda Kigali memberikan promo pemasangan sambungan rumah untuk rumah baru, menyediakan air bersih bagi masyarakat Kota Ternate. Berikut laporan reporter Sofian Tugubu.
6: Dari Hiri dan Moti, selama bulan ini itu pembayaran hanya Rp1.700.000 untuk pasang baru. Sedangkan Kota Ternate Rp1.881.000.
7: Perumda Air Minum Ake Gale memberikan promo pemasangan sambungan rumah atau SR baru untuk menyediakan air bersih bagi masyarakat Kota Ternate. Promo ini dikhususkan untuk momentum peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia tahun 2026 untuk tarif normal pemasangan sebesar Rp2.500.000 melalui HUT RI pelanggan memperoleh pemotongan harga. Direktur Perumda Ake Gale Firman Mudafarsah mengatakan program promo tersebut berlaku mulai 17 Juli hingga 31 Agustus 2026. Sementara itu Perumda Ake Gale juga memberikan promo khusus bagi calon pelanggan di Pulau Hiri dan Pulau Moti yang merupakan wilayah terluar.
6: Tanggal 17 Juli sampai dengan 31 Agustus calon pelanggan yang mendaftar di tanggal itu hanya membayar Rp1.881.000 sesuai dengan hari ulang tahun kita yang ke-81 tahun. Jadi mulai 17 Juli sampai 31 Agustus. Sementara khusus Pulau Hiri itu pembayarannya di Rp1.700.000 khusus Pulau Hiri dan Pulau Moti.
7: Firman menjelaskan program ini merupakan bentuk apresiasi kepada masyarakat sekaligus upaya memperluas layanan air bersih dengan biaya yang lebih terjangkau. Reporter Sofian Tugubu melaporkan.
0: Saudara, laporan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita Pagi edisi kali ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Mesara bersama Des Editor Irwan Zailan yang menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Haji Husain Shah Sultan Tidore Subajo. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat Maluku Utara, marilah sama-sama kita selalu mendengarkan Pro 4 RRI Ternate, suara budaya Kieraha, melalui FM 95,1 dan aplikasi RRI digital yang ada. Terima kasih, syukur dofu-dofu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya. Terumbang berapa lagi di Sapa Kiraha edisi Jumat 7 Agustus 2026 ya. Bersama saya Rima Amurang, teman-teman di teknik studio juga pemancar kayu merah Ternate akan bertemang sahabat budaya dengan ragam informasi yang torang lansir dari laman rri.co.id dan juga harian Malut Pos edisi hari ini. Apa saja informasinya nanti akan Rima sampaikan selepas persembahan berikut ini.
1: Yeah.

Laka Kababil atau jalan kaki keliling kampung merupakan tradisi turun-temurun yang dilakukan oleh masyarakat Kepulauan Sula. Biasanya tradisi ini dilakukan setelah ujian sekolah SMA yang memiliki makna tersendiri agar para siswa dapat mengetahui seluruh daerah mulai dari desa yang ramai penduduk hingga desa terpencil di Kepulauan Sula. Dan agar para siswa yang akan melanjutkan pendidikannya ke luar daerah tidak melupakan tanah kelahiran mereka.

edisi Jumat 7 Agustus 2026. Turun ke informasi pertama ya dari harian Malut Pos edisi hari ini dengan headline rancangan belanja naik jadi 3,9 triliun rupiah. Nah, sahabat budaya, pemerintah Provinsi Maluku Utara merancang APBD 2027 sebesar 3,4 triliun atau naik 22,7% dibanding APBD Induk 2026 sebesar 2,8 triliun. Sementara belanja daerah diproyeksikan menembus angka 3,9 triliun rupiah. Dengan begitu, terdapat defisit sekitar 489 miliar. Defisit itu direncanakan ditutup melalui pinjaman daerah sebesar 500 miliar rupiah. Nah, sahabat budaya, informasi yang torang lansir dari harian Malut Pos ya, dikatakan bahwa hal ini dipaparkan Gubernur Sherly Juanda saat menyampaikan pidato pengantar rancangan kebijakan umum anggaran KUA dan prioritas plafon anggaran sementara PPAS APBD 2027 dalam rapat paripurna DPRD Maluku Utara di ruang rapat paripurna kantor DPRD Maluku Utara Kamis 6 Agustus 2026 kemarin. Menurut Gubernur, kenaikan APBD itu ditopang oleh target pendapatan asli daerah PAD yang meningkat signifikan dari 1,1 triliun menjadi 1,8 triliun atau bertambah sekitar 636 miliar rupiah. Peningkatan itu berasal dari optimalisasi penerimaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor PBBKB dan pajak air permukaan atau PAP. Ia pun mengungkapkan hingga Agustus 2026, sahabat budaya, realisasi PAD telah mencapai 100% dari target APBD Induk ya, sehingga akan disesuaikan dalam APBD Perubahan 2026. Sementara untuk belanja daerah 2027 yang diproyeksikan naik mencapai 3,9 triliun tersebut karena terdapat peningkatan belanja modal sekitar 1 triliun dibandingkan APBD Induk 2026 sebesar 600 miliar rupiah. Nah, sebagian besar anggaran tersebut akan diarahkan untuk pembangunan jalan dan jembatan ya. Sherly juga menjelaskan saat di maksud kami saat dirinya bersama Wakil Gubernur Sarbin Sehe mulai memimpin, tingkat kematangan jalan provinsi baru mencapai 46% ya dari total sekitar 1000 km ruas jalan. Artinya masih terdapat sekitar 540 km jalan yang harus ditangani. Selain itu, pemerintah provinsi juga membuka ruas baru Transkiraha yang menghubungkan Haltim dan Halteng sepanjang 60 km. Nah, sahabat budaya, dijelaskan melalui APBD 2025 dan 2026, Pemprov telah membangun sekitar 140 km jalan, sisanya sekitar 460 km ditargetkan selesai bertahap hingga 2030 dengan standar jalan lapen. Di sektor jembatan, Pemprov masih memiliki pekerjaan rumah sepanjang 4.759 meter, dari jumlah itu baru sekitar 445 meter, yang dibangun ya melalui APBD 2025 dan 2026 sehingga masih tersisa sekitar 4.314 meter.

0: memberikan informasi dapat dilakukan dengan lisan maupun tertulis. Penyampaian informasi secara lisan dapat dilakukan saat berhadapan secara langsung. Sedangkan penyampaian informasi secara tertulis dapat dilakukan dengan melalui surat. Dalam bentuk surat biasanya kita kenal dengan surat undangan. Undangan itu bermula dari kata dasar undang dengan akhiran an, dan arti undang yaitu panggil. Mengundang artinya memanggil atau mempersilakan untuk datang. Undangan merupakan kata benda yang artinya orang yang dipanggil atau dipersilakan untuk datang pada waktu, hari, tanggal, serta tempat yang telah dicantumkan dalam undangan. Sedangkan untuk undangan dengan secara lisan, di mana penyampaian dilakukan secara langsung oleh yang mengundang, dan di Indonesia, tradisi mengundang secara lisan banyak kita jumpai. Salah satunya adalah di tengah masyarakat adat Kesultanan Ternate yang disebut dengan koro adat. Koro adat atau undangan secara adat, di mana yang menyampaikan undangan secara lisan adalah mereka yang mengenakan pakaian adat lengkap, di antaranya baju takwa dan penutup kepala atau tuala lipat, dan menggunakan bahasa daerah. Contoh dari koro adat yang dapat terlihat saat warga mengundang seorang lurah untuk menghadiri tahlilan, dan kemudian dijawab oleh lurah dengan berbahasa daerah pula.
1: Subajo, berkaitan dengan pelaksanaan koro adat. Koro adat atau penyampaian undangan secara adat ini adalah tradisi khas dari daerah di Mulukiraha yang telah berlangsung sejak dulu dan masih terjaga di beberapa daerah hingga saat ini. Di Kesultanan Ternate khususnya, ketika adanya hajatan tertentu seperti tahlilan perkawinan, akikah, sunatan, meninggal, dan lain-lain, koro adat sering dilakukan, yaitu seorang yang ditugaskan oleh warga dalam menyampaikan hajat tertentu. Kemudian yang bersangkutan mendatangi rumah tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, lurah atau kepala desa dengan menggunakan pakaian adat khas Kesultanan Ternate. Dia menyampaikan undangan dengan menggunakan bahasa Ternate. Kemudian mereka yang mendapat undangan tersebut menerima atau menjawab juga dengan menggunakan bahasa Ternate. Adapun penggunaan pakaian adat, yaitu warna, ini disesuaikan dengan warna soa atau klan atau kampung atau gam setempat. Makanya kita sering melihat banyak warga kita ketika melakukan koro adat itu, pakaian adat mereka ada yang berwarna merah, biru, hijau, kuning, dan lain-lain. Ini menunjukkan pada soa tertentu. Pakaian adat juga dari kepala, terdiri dari ikat kepala yang biasa kita sebut dengan tuala lipat. Kemudian baju adatnya kita sering sebut dengan baju takwa, dan kemudian celana kain berwarna hitam atau putih. Nah, ini ciri khas dari empat kesultanan di Maluku Kieraha sebenarnya, khususnya di Kota Ternate.
0: Jika dilihat dari aspek ilmu administrasi publik klasik, ini merupakan salah satu contoh seni atau kiat dalam penerapan ilmu administrasi klasik. Seni yang dimaksud merupakan kemampuan seseorang untuk menerapkan pengetahuan yang dimiliki dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Melalui tradisi turun-temurun yang diterapkan dengan berbagai pengalaman yang diperoleh dan akan terus berkembang serta dilestarikan. Dari Bumi Maluku Kieraha, saya Tri Ismail mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: Sahabat budaya masih di Sapa Kiraha Pro 4 RRI Ternate. Turun ke informasi berikutnya, ini informasi dari nasional ya. Ada wacana pilkada tanpa wakil kepala daerah mencuat di DPR. Wacana pemilihan kepala daerah pilkada tanpa wakil tengah menjadi sorotan di Komisi 2 DPR bidang politik dan pemerintahan. Wacana itu mencuat seiring kisruh antara kepala daerah dan wakilnya. Dalam rapat Komisi 2 DPR dengan Kementerian Dalam Negeri pada Kamis 30 Juli pekan lalu, anggota fraksi PKB Muhammad Qozin menyoroti keberadaan wakil kepala daerah yang selama ini kerap hanya menjadi vote getter. Namun dalam tugas pemerintahan, wakil kepala daerah nyaris tidak memiliki tugas dan kewenangan. Nah, orang lansir dari halaman Malut Pos ya, edisi hari ini, sahabat budaya. Iya, ini informasinya. Dikatakan bahwa terkait dengan wacana pilkada tanpa wakil kepala daerah ya yang mencuat di DPR, nah ini nih informasinya ya, bahkan tidak jarang ada ketegangan ya di antara kedua pihak. Jadi dikatakan oleh Qozin, ia menilai masalah tersebut disebabkan karena sistem ya. Sebab 60% data yang ia miliki, kepala daerah dan wakilnya memiliki hubungan yang tidak harmonis. Jadi problem ini adalah problem by system, bukan by person. Karena hampir 60% data yang dimiliki di daerah itu disharmonis antara kepala daerah dan wakil kepala daerah. Wakil Ketua Umum PAN Saleh Partaonan Daulay mengaku wacana pilkada tanpa wakil kini mulai menjadi perbincangan lintas fraksi di DPR. Namun, ia ingin wacana tersebut dikaji matang. Ia juga tidak menampik peran kepala daerah dan wakilnya selama ini tidak seimbang, bahkan dalam beberapa kasus, keduanya kerap saling ribut terkait perkara hukum, ya. Jadi dikatakan bahwa sekarang memang ada kesan kalau wakil tidak difungsikan, tapi di beberapa daerah ada juga yang kepala daerah dan wakilnya ribut, bahkan sampai diungkap dan kelihatan di pengadilan. Sementara anggota Komisi 2 DPR dari fraksi Nasdem, Ujang Bey, menilai perwakilan politik dalam kontestasi pilkada didasarkan atas kesepakatan dan pertimbangan. Dalam beberapa kasus, koalisi dibangun atas berbagai kesepakatan ya, mulai dari social capital, political capital, dan economic capital. Nah, selama ini kalau ada calon yang kuat secara ekonomi tapi tidak secara politik, makanya digandenglah ya ketua partai ataupun kader partai, atau sebaliknya kuat modal politik tapi lemah modal ekonomi, akhirnya menggandeng pengusaha. Menurut Ujang, tugas kepala daerah dan wakil kepala daerah juga telah diatur undang-undang pemerintah daerah, sebab keduanya dipilih sebagai paket ya. Namun atas usulan tersebut ya, dia pun belum menyampaikan sikap tegas terkait dengan hal itu. Oke, seperti itu informasinya sahabat budaya. Torang break sebentar, torang masih akan balik lagi, masih di program Sapa Kiraha.
1: Sumis oke.
2: Oke.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

Gacu Monter spesial untuk sahabat budaya yang sementara ini masih mendengar 4 orang di Pro 4 RRI Ternate ya. Sekarang ke informasi berikutnya, sahabat budaya, Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Halmahera Timur mangkir panggilan tim penyidik Satuan Reserse Kriminal Polres Haltim. Panggilan tersebut baru sebatas undangan klarifikasi dalam kasus dugaan pelanggaran hak-hak ketenaga kerjaan yang diduga dilakukan PT China Railway Engineering Indonesia atau PT CREI ya. Sebelumnya, perusahaan yang beroperasi di Desa Mabapura, Kecamatan Mabak, Kabupaten Haltim itu diduga tidak membayar upah pekerja sesuai ketentuan upah minimum provinsi atau UMP, serta mengabaikan kewajiban pemberian jaminan sosial dan hak cuti karyawan. Nah, pekan lalu, undangan untuk klarifikasi terhadap Kadis Naker sudah dikirimkan, tapi yang bersangkutan tidak hadir dengan alasan sakit dan berobat di Kota Ternate. Hal itu disampaikan Kasat Reskrim Polres Haltim, AKP Muhammad Rizki Ansori Nur Syamsu saat dikonfirmasi pada Kamis ya 6 Agustus 2026 kemarin. Ketidakhadiran Kadis Naker dalam undangan yang dilayangkan tersebut, lanjut Kasat, pihaknya kembali melayangkan undangan kedua untuk memperjelas kasus tersebut. Dirinya mengaku jika dalam hasil keterangan klarifikasi ditemukan adanya indikasi pidana, maka kasus itu akan ditingkatkan dari tahap klarifikasi ke penyidikan. Sebagai informasi juga, PT CREI diduga tidak memenuhi hak ratusan buruh termasuk pembayaran upah sesuai standar UMP serta kepesertaan jaminan sosial melalui BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Selain itu, perusahaan tersebut juga diduga mengabaikan hak cuti pekerja. Pihak manajemen melalui Human Resource Development HRD Saiful Anwar mengaku sistem pengupahan perusahaan tidak mengacu pada ketentuan UMP yang menyebut gaji karyawan khususnya operator berkisar antara 8 juta hingga 11 juta per bulan namun tanpa gaji pokok tetap. Jadi dikatakan bahwa gaji dihitung berdasarkan jam kerja, jika karyawan rajin bekerja maka dibayar sesuai dengan pekerjaannya. Ini dikatakan Saiful saat dikonfirmasi sebelumnya. Meski nominal tersebut dinilai cukup besar, sistem pengupahan berbasis jam kerja tanpa standar upah minimum tetap dinilai berpotensi melanggar aturan ketenagakerjaan.

0: dalam memberikan informasi dapat dilakukan dengan lisan maupun tertulis. Penyampaian informasi secara lisan dapat dilakukan saat berhadapan secara langsung. Sedangkan penyampaian informasi secara tertulis dapat dilakukan dengan melalui surat. Dalam bentuk surat biasanya kita kenal dengan surat undangan. Undangan itu bermula dari kata dasar undang dengan akhiran an dan arti undang yaitu panggil. Mengundang artinya memanggil atau mempersilakan untuk datang. Undangan merupakan kata benda yang artinya orang yang dipanggil atau dipersilakan untuk datang pada waktu, hari, tanggal, serta tempat yang telah dicantumkan dalam undangan. Sedangkan untuk undangan dengan secara lisan, di mana penyampaian dilakukan secara langsung oleh yang mengundang, dan di Indonesia, tradisi mengundang secara lisan banyak kita jumpai. Salah satunya adalah di tengah masyarakat adat Kesultanan Ternate yang disebut dengan koro adat. Koro adat atau undangan secara adat, di mana yang menyampaikan undangan secara lisan adalah mereka yang mengenakan pakaian adat lengkap, di antaranya baju takwa dan penutup kepala atau tuala lipat, dan menggunakan bahasa daerah. Contoh dari koro adat yang dapat terlihat saat warga mengundang seorang lurah untuk menghadiri tahlilan dan kemudian dijawab oleh lurah dengan berbahasa daerah pula.
1: Subayo, berkaitan dengan pelaksanaan koro adat. Koro adat atau penyampaian undangan secara adat ini adalah tradisi khas dari daerah di Maluku Raha yang telah berlangsung sejak dulu dan masih terjaga di beberapa daerah hingga saat ini. Di Kesultanan Ternate khususnya, ketika adanya hajatan tertentu seperti tahlilan perkawinan, akikah, sunatan, meninggal dan lain-lain, koro adat sering dilakukan, yaitu seorang yang ditugaskan oleh warga dalam menyampaikan hajat tertentu. Kemudian yang bersangkutan mendatangi rumah tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, lurah atau kepala desa dengan menggunakan pakaian adat khas Kesultanan Ternate. Dia menyampaikan undangan dengan menggunakan bahasa Ternate. Kemudian mereka yang mendapat undangan tersebut menerima atau menjawab juga dengan menggunakan bahasa Ternate. Adapun penggunaan pakaian adat, yaitu warna, ini disesuaikan dengan warna soa atau klan atau kampung atau gam setempat. Makanya kita sering melihat banyak warga kita ketika melakukan koro adat itu, pakaian adat mereka ada yang berwarna merah, biru, hijau, kuning dan lain-lain. Ini menunjukkan pada soa tertentu. Pakaian adat juga dari kepala, terdiri dari ikat kepala yang biasa kita sebut dengan tuala lipat. Kemudian baju adatnya kita sering sebut dengan baju takwa, dan kemudian celana kain berwarna hitam atau putih. Nah, ini ciri khas dari Pat Kesultanan di Maluku Kiraha sebenarnya, khususnya di Kota Ternate.
0: Jika dilihat dari aspek ilmu administrasi publik klasik, ini merupakan salah satu contoh seni atau kiat dalam penerapan ilmu administrasi klasik. Seni yang dimaksud merupakan kemampuan seseorang untuk menerapkan pengetahuan yang dimiliki dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Melalui tradisi turun-temurun yang diterapkan dengan berbagai pengalaman yang diperoleh dan akan terus berkembang serta dilestarikan. Dari Bumi Maluku Kiraha, saya Tri Ismail mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

Sahabat Budaya, terompet kebersamaan Desa Pakieraha edisi Jumat 7 Agustus 2026 harus segera saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya dan selepas ini akan hadir Bacarita Pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai baku dapat lagi.

ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Yoha Siwolop Lim Kobabso. Empat Ternate, suara budaya Kieraha.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat budaya. Terima kasih lagi di Bacarita Pagi edisi Jumat 7 Agustus 2026. Saya Rima Amurang, teknik studio ada Ko Adrian dan tamang-tamang di pemancar Kayu Merah Ternate. Untuk sahabat budaya yang ingin berbagi informasi ya terima Bacarita di pagi ini melalui line telepon 0921 312 6518, bisa juga di 0821 952 6665, torang PWA 0853 9853 3951.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

Pro 4 RRI Ternate. Nah, sahabat budaya, ya kira-kira apa sih yang membuat ngonipi kehidupan itu terasa bahagia ya? Masing-masing orang kan punya bahagianya masing-masing ya. Masing-masing juga yang cari DP bahagia itu seperti apa. Jadi untuk sahabat budaya, pikir-pikir ya, kayaknya orang bahagia itu karena apa ya? Boleh bergabung bersama orang di 0921 312 6518, juga 0821 952 6665. WA juga bisa di 0853 9853 3951 ya. Contohnya, sebagai seorang ibu biasanya akan bahagia kalau anaknya sehat ya, anaknya tambah pintar, anaknya bahagia, dia juga akan ikut bahagia ya, seperti itu. Jadi kalau bahagia versi sahabat budaya itu seperti apa sih ya? Riba tunggu atensinya pagi ini di Bacarita Pagi.

kota kecil dengan sejuta pesona. Berjuta rasa memanjakan lidah ada di sini. Gohu ikan khas Ternate menjadi salah satu jenis makanan khas yang nikmat untuk disantap. Meskipun berbahan dasar ikan laut mentah, namun bau amis tidak akan terasa karena campuran rempah-rempah dapur yang banyak, seperti bawang merah, cabai rawit, perasan lemon, daun kemangi, garam, dan tentu ditambah dengan taburan kacang. Gohu ikan akan semakin nikmat jika dimakan dengan sagu lempeng, singkong rebus, atau pisang rebus. Gohu ikan ini pun menjadi makanan kesukaan di beberapa daerah di Maluku Utara. Penasaran dengan rasanya? Mari baronda di Ternate.

Sahabat Budaya masih bersama orang di Pro 4 RRI Ternate di Bacarita pagi ya, yang membuat seseorang itu bahagia apa sih? Ada orang-orang yang bahagia kalau makan enak misalnya ya. Ada orang-orang yang bahagia kalau check out kalau check out belanjaan online misalnya ya. Jadi bahagia versi sahabat budaya itu apa sih? Bisa bergabung bersama orang di Bacarita pagi edisi Jumat 7 Agustus 2026.

dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat

masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU. Misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.